101 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tadi sudah kita ikuti bersama pertandingan antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina ya, yang dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan skor 2-0. Walaupun tadi memang pencetak golnya gitu ya harus diusir dari lapangan gitu ya, akibat mendapatkan kartu merah. Dan tapi itu tidak menyurutkan semangat dari negara Amerika gitu ya, atau timnas Amerika gitu pendengar ya, untuk bisa mempertahankan kemenangannya gitu pendengar. Dan nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Oke, bisa aja.

0: Mulai sekarang, setiap kali Yu mau tahu sesuatu, Yu tinggal tidur. Semua pertanyaan yang Yu mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
0: Ya.
1: Beuh, keren men.
0: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
0: Kamu bakal lupa semuanya begitu Yu bangun.
1: Hah?
0: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kami hadirkan informasi terakhir untuk Anda pendengar, untuk bersama saya Andri Widianto di pagi hari ini, terkait dengan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saihuddin, yang mengatakan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Malaysia itu memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor perekonomian di Kalimantan Barat. Dan hal itu disampaikannya pada kegiatan rilis BPS di kantor BPS Kalimantan Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Dan menurutnya, peningkatan jumlah wisatawan ini akan mendorong aktivitas di sektor perhotelan, perdagangan, pariwisata, bahkan juga usaha kuliner dan penjualan oleh-oleh. Dan dirinya mencatat bahwa tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Kalimantan Barat pada bulan Mei 2026 itu mencapai 56,26%, meningkat sebesar 5,83% year on year gitu pendengar ya, dan menurun 2,50% poin gitu month to month. Dan di sini pendengar, Saihuddin juga menjelaskan bahwa hingga saat ini mayoritas wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kalimantan Barat itu masih berasal dari Malaysia. Dan faktor kedekatan geografis ini menjadi salah satu penyebab tingginya jumlah kunjungan tersebut. Dan itu dia pendengar, informasi untuk Anda. Dan nanti akan ada rekan selanjutnya yang menemani Anda, ada Budiman yang nantinya siap untuk menemani Anda pendengar di jam 10 hingga jam 3 sore ini. Dan sekaligus saya Andri Budianto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, pagi jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya kebersamaan Anda di kesempatan kali ini, saya Budiman Tahir, penyiar Anda ya. Oke, kita tentunya terus apa bagi Anda yang terus bersama kami di pagi ini dengan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan sekali lagi kami bisa menjadi teman terbaik Anda di 104,2 ya. Tadi sudah rekan saya Andre yang telah menemani Anda. Kali ini saya Budiman Tahir yang akan menemani Anda dengan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan kami bisa menjadi teman terbaik Anda di udara dan bisa menjadi media hiburan tersendiri bagi Anda ya. Di ragam acara demi acara pagi hingga siang ini kita masih akan hadirkan untuk Anda. Kita temani Anda di pagi ini dengan lagu-lagu pilihan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

pernah melihat tikus berkeliar di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Serius amat Gina, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Senja di Mata Bintang, sebuah novel karya Dea Chandra tentang perjalanan cinta antara Bintang, seorang pemuda dengan sindrom Asperger, dan Gema, seorang gadis yang penuh semangat. Dalam novel ini dikisahkan pertemuan antara Bintang dan Gema membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Gema dengan ketulusannya berusaha memahami dunia Bintang dan membantunya keluar dari keterasingan. Sementara itu, Bintang perlahan-lahan belajar untuk membuka hati dan menjalin hubungan emosional dengan Gema. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepribadian dan tantangan yang dihadapi Bintang membuat mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya penerimaan dan dukungan dalam sebuah hubungan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus. Senja di Mata Bintang, cerita cinta yang mengharukan dan inspiratif, serta karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Novel Senja di Mata Bintang layak dibaca bagi siapa saja yang menyukai kisah cinta yang penuh makna dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kehidupan. Novel ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta, perbedaan, dan penerimaan.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Oke, kita masih hadirkan berbagai lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan juga kami bisa menjadi teman terbaik Anda di udara ya. Dan kami setidaknya sekali lagi bisa menjadi inspirasi, cerita, teman hiburan dan lain sebagainya. Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di kesempatan siang kali ini dengan lagu-lagu yang saya harapkan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda. Oke, pastikan terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka. Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat,

0: berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di kesempatan pagi jelang siang ini ya. Tentunya kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kita hadirkan mata berita sentral olahraga yang tentunya kami hadirkan untuk Anda. Dan saya punya sebuah lagu pamungkas, coba kita dan pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan sekarang menuju ke program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral program 3 Jakarta.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karis Waritski, Protegere, Ritus Menyudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Jan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Setelah kita dengarkan bersama-sama rangkaian informasi warta berita olahraga yang disiarkan program 3 Jakarta dan kembali program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda, masih bersama saya Budiman Tahir di pagi ini. Di siang ini ya, sudah siang ternyata. Kita masih ajak Anda untuk dengan lagu-lagu pilihan di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak ya. Selamat siang juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung atau menemukan kami di pagi ini. Salam sehat ya, semoga tetap terhibur. Dan nanti sebelum kita hadirkan lagu-lagu religi ya, saya juga informasikan untuk Anda azan zuhur edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026 ya. Kita akan kumandangkan pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat. Oke, pastikan terus bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan kami masih ajak Anda dengan berbagai lagu pilihan yang saya hadirkan. Sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi yang ada di siang ini, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Cil. Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.
1: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut namanya.

Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDTTG garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil, Sri Wahyuni beralamat di

0: penggugat lawan Aswar SHDKK sebagai para tergugat. Demikian larilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Rilas panggilan sidang nomor 21/PDT.G/2026PN PTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Saya Akhwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Rosita Permatasari beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak. Hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara antara Sukiarto sebagai penggugat lawan Rosita Permatasari sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akhwari Peblesa.
1: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.
2: Pilih siapa kita di pilkada ini?
3: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
2: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
3: Itu udah lumrah kali.
2: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
3: Ya deh. By the way dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
2: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
3: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
2: Lah emang kenapa?
3: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
2: Gimana dong?
3: Ya bayar dong.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di siang ini, siang yang cukup terik ya untuk Kota Pontianak. Gimana juga di tempat Anda? Apakah sama? Kalau sama, alhamdulillah nih ya, kita sama-sama kepanasan. Sama-sama enggak tuh. Dan pesan rapat kami, tentunya Anda terus mendengarkan kami di 104,2 maksudnya. Ya ampun, sampai lupa ya. Saya punya beberapa informasi yang tentunya saya hadirkan untuk Anda ya di siang ini, yang tentunya kita rangkum dari laman website kami rri.co.id, di mana pendengar tentunya kami hadirkan informasinya tentang bola ya. Timnas Amerika Serikat ini tentunya memastikan langkah di babak 16 besar begitu ya pendengarnya, di mana menundukkan Bosnia ya dan Herzegovina dengan skor meyakinkan begitu. Wah, mungkin salah satunya ada Anda nonton ya kemarin ya, atau tadi ya. 2-0 hasilnya kemenangan untuk timnas Amerika begitu ya. Perlu diketahui mereka ini bermainnya disiplin begitu ya. Dan juga apa namanya, mampu menekan ya, memanfaatkan peluang yang tentunya efektif begitu untuk mengamankan tiket ke fase berikutnya begitu pendengar ya. Nah, Amerika Serikat ini kalau kita bicara pertandingannya tadi ya, ini langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan, tekanan terus dilakukan begitu pendengar. Dan tentunya Bosnia ini sempat atau sering bertahan begitu dengan back-backnya ya, walaupun secara pertandingan memberikan perlawanan begitu ya, namun lini pertahanan Bosnia ini runtuh setelah Amerika Serikat memecah kebuntuan melalui sebuah penyelesaian akhir yang tenang di babak pertama. Nah, unggul satu gol ini mereka langsung percaya diri begitu pendengar ya. Mereka mendominasi penguasaan bola, beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, dan Bosnia pun berusaha bangkit dengan meningkatkan intensitas serangan, namun rapatnya lini belakang Amerika membuat setiap peluang lawan ini mampu dipatahkan. Wow. Jadi hasil ini membawa Amerika melaju ke babak 16 besar. Mereka akan bertemu atau menghadapi Belgia ya, yang tentunya laganya saya yakin ini akan berlangsung sengit ya dan seru. Bosnia juga ini harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 setelah perjalanannya mereka, perjuangan mereka penuh semangat ya, namun belum cukup untuk menembus fase berikutnya. Yang sabar ya Bosnia. Menunggunya Amerika Serikat juga tetap semangat. Kita masih hadirkan beberapa single pilihan untuk Anda pendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Rilis panggilan kepada tergugat nomor 149/PDT.G/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 13 Mei 2026 telah memanggil PT Borneo Instalasi Nasional, tempat kedudukan Gang Bukit Raya 1 RT 2 RW 7 Sungai Jawi Dalam Pontianak Barat sebagai tergugat, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara PT Sani Perkasa sebagai penggugat lawan PT Borneo Instalasi Nasional sebagai tergugat. Demikian rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak, 19 Juni 2026, jurusita Ali Aspar.
1: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

Rilas panggilan sidang nomor 120/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil, Sucipto, beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 3 September 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat, lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita,

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 94/PDT.G/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 30 April 2026 telah memanggil Chilwin Danendra beralamat di Jalan Danau Sentarum, Kompleks Cendana Asri nomor A11, RT1 RW3 Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 3 September 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara LC Veneranda sebagai penggugat lawan Chilwin Danendra sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini.

0: ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspa.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
4: Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan, beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 nanti kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Nanti kami hadirkan warta berita siang di kesempatan kali ini. Dan pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Apa nggak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nyalah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
2: Desantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
5: Sari Berita Penting.
6: Polda Kalimantan Barat komitmen berikan pelayanan kepada masyarakat.
7: Terima kasih bahwa hari ini kita merayakan ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Tentunya ini momentum untuk kita merefleksi, mengevaluasi, kemudian juga untuk memperbaiki.
6: Hilirisasi sumbangsi peningkatan ekonomi Kalimantan Barat.
8: Nah, ini terjadi bertahun-tahun. Dan tentu saja dengan adanya hilirisasi, terutama terkait dengan alumina dan mendapatkan nilai tambah menjadi aluminium, tentu saja ini akan menjadi salah satu pendorong perekonomian Kalimantan Barat.
9: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang ini, edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026, bersama saya, Dian Lestari. Inilah berita selengkapnya.

0: Saudara, Polda Kalimantan Barat memperingati Hari Bayangkara ke-80 melalui apel upacara yang dilanjutkan dengan syukuran bersama. Momentum tersebut dimaknai sebagai ajang refleksi untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan dengan berbagai elemen masyarakat. Berikut laporannya.
1: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polda Kalimantan Barat diawali dengan apel upacara, kemudian dilanjutkan dengan syukuran sederhana bersama jajaran kepolisian dan para tamu undangan. Kegiatan ini menjadi momentum bagi Polri untuk merefleksikan perjalanan pengabdian selama 8 dekade sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan berbagai dinamika yang dihadapi Polri mulai dari pandemi hingga tantangan ekonomi menjadi pembelajaran penting agar institusi kepolisian semakin adaptif, humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pipit menegaskan peringatan Hari Bayangkara tidak hanya menjadi seremoni tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh personel untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat.
2: Insert. Terima kasih bahwa hari ini kita merayakan ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Tentunya ini momentum untuk kita merefleksi, mengevaluasi, kemudian juga untuk memperbaiki apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita, dan ini juga menjadikan semangat kita untuk lebih memberikan motivasi kepada kita seluruh anggota agar kita juga selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat kita dalam rangka kita diberikan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat kita.
1: Dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-80, Polda Kalbar juga menyalurkan sekitar 1.000 paket sembako di sejumlah titik. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya memberi manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan antara Polri dan warga. Indri Rizkita, Syarozani, melaporkan.
0: Sekda Kalimantan Barat Harrison menegaskan bangsa Indonesia harus dapat memanfaatkan masa bonus demografi untuk menghasilkan generasi yang benar-benar sehat, cerdas, dan unggul dalam mengisi pembangunan Indonesia Emas tahun 2045. Hal itu disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Harganas ke-33 tahun 2026. Kita simak laporannya.
3: Dalam memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar upacara yang dilaksanakan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Upacara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kalimantan Barat, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta kepala perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison saat memimpin upacara peringatan Harganas dalam amanatnya menyampaikan bahwa peringatan Harganas tidak sekedar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Saat ditemui usai kegiatan, dirinya menegaskan bangsa Indonesia harus dapat memanfaatkan momen bonus demografi dalam menghasilkan generasi yang benar-benar sehat, cerdas, dan unggul. Melalui tema yang diusung yaitu Ayah Wajib Hadir, Harrison menekankan bahwa kehadiran seorang ayah tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah, namun harus hadir secara emosional, menjadi teladan, membangun komunikasi, serta memberikan perhatian kepada istri dan anak-anak.
4: Ayah wajib hadir itu diharapkan ayah ini benar-benar hadir secara sosial di keluarga itu ya. Jadi kalau misalnya di meja makan tadi sudah dicontohkan, janganlah ayahnya juga ikut main HP dan lain-lain. Jadi memang benar-benar diletakkan HP itu, lalu banyaklah berkomunikasi dengan anak-anaknya, ya. Dan ini peran pembinaan keluarga ini tidak boleh hanya kita bebankan kepada ibu, ya. Jadi sekarang saatnya kita mencanangkan ayah wajib hadir.
3: Dirinya juga mengingatkan bahwa tanggung jawab dalam mendidik anak bukan hanya berada di pundak seorang ibu. Peran ayah juga harus berjalan seiring dengan membina keluarga agar tercipta keseimbangan dalam proses pengasuhan. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pontianak kini tengah mematangkan persiapan pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPAL. PT sebagai langkah awal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak tengah melakukan pengujian konstruksi tanah dengan pengambilan sampel di sejumlah titik lokasi proyek. Berikut laporannya.
3: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pontianak Firayanta menjelaskan bahwa pengujian konstruksi ini dilakukan dengan mengambil sampel tanah setiap 50 hingga 100 meter di sepanjang jalur utama yang menjadi lokasi jalur pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPLDT di Kota Pontianak. Hal ini krusial dilakukan untuk memetakan struktur tanah guna mencegah terjadinya kelongsoran atau pergerakan tanah saat pengerjaan jaringan pipa berlangsung. Dalam pembangunan SPLDT ini, Firayanta menyebut untuk tahap awal akan dipusatkan di kawasan Martapura dan Nipah Kuning. Proyek bernilai 1,2 triliun rupiah ini dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 12.000 meter kubik per hari dengan target pelayanan mencapai 16.000 rumah tangga di Kota Pontianak.
5: Nah, sekarang masih dalam pengujian konstruksi tanahnya.
6: Oh,
5: ini sedang diambil sampel. Nah, sekarang yang ada titik-titik beberapa titik itu ya sekitar antara 50 sampai 100 meter jaraknya itu diambil sampel-sampel tanahnya untuk melihat struktur tanahnya itu seperti apa gitu. Supaya ada pada saat pengerjaan itu tidak menimbulkan misalnya longsor, kemudian atau ada pergerakan-pergerakan tanah, nah ini yang sedang dikaji.
3: Firayanta menambahkan dengan adanya SPLDT maka hasil olahan limbah ini nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan kembali, misalnya sebagai pupuk atau kebutuhan konstruksi lainnya. Proyek skala besar ini direncanakan berlangsung selama 5 tahun. Pemkot Pontianak menargetkan seluruh rangkaian pembangunan akan rampung pada tahun 2029, sehingga sistem ini dapat beroperasi penuh bagi masyarakat Kota Pontianak pada tahun 2030. Muhammad Rokib melaporkan.
7: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Saudara, sejumlah proyek hilirisasi yang mulai beroperasi di Kalimantan Barat dinilai membawa optimisme baru bagi perekonomian daerah. Bank Indonesia melihat pengolahan komoditas di dalam negeri tidak hanya meningkatkan nilai tambah, tetapi juga membuka ruang investasi yang lebih besar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Berikut kita simak laporannya.
3: Hilirisasi industri mulai menjadi penggerak baru perekonomian Kalimantan Barat. Beroperasinya sejumlah proyek pengolahan mineral dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah yang selama ini masih didominasi sektor perkebunan. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Doni Septadijaya saat media bincang ekonomi di Pontianak mengatakan prospek investasi di Kalbar semakin menjanjikan dengan hadirnya proyek-proyek hilirisasi yang dikembangkan pemerintah maupun swasta. Menurutnya, pengolahan komoditas di dalam negeri mampu menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan ekspor bahan mentah.
8: Kalau kita lihat secara organiknya, struktur perekonomian Kalimantan Barat itu lebih banyak dan didominasi oleh perkebunan dan industri pengolahan CPO ya. Nah, ini terjadi bertahun-tahun. Dan tentu saja dengan adanya hilirisasi, terutama terkait dengan alumina dan mendapatkan nilai tambah menjadi aluminium, tentu saja ini akan menjadi salah satu pendorong perekonomian Kalimantan Barat.
3: Peningkatan nilai tambah tersebut diyakini akan memperbesar skala ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong tumbuhnya sektor usaha pendukung. Bank Indonesia pun optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang selama ini berada di kisaran 5% berpeluang meningkat apabila proyek hilirisasi terus berkembang. Meski demikian, Doni menilai keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kemudahan berinvestasi. Pemerintah diharapkan terus mempercepat penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur, penguatan sistem logistik, serta memberikan kepastian bagi investor agar aktivitas industri dapat berjalan tanpa hambatan. Dengan dukungan tersebut, hilirisasi diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing Kalimantan Barat, tetapi juga menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kalimantan Barat menargetkan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Porprov 2 Kalbar 2026 di Kota Singkawang menjadi penyelenggara terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan sebanyak 3.000 lebih atlet dan ofisial dari 12 kabupaten kota yang berlangsung pada 5 hingga 12 Juli mendatang. Berikut laporannya.
1: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kalimantan Barat memastikan Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Porprov 2 Kalbar 2026 di Kota Singkawang terbesar sejak ajang ini digelar. Hingga penutupan pendaftaran, jumlah atlet dan ofisial yang tercatat mencapai sekitar 3.100 orang, melampaui target awal sebanyak 2.000 peserta. Sekretaris Umum KORMI Kalbar Kasanova mengatakan tingginya jumlah peserta menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga masyarakat terus meningkat. Porprov 2 akan berlangsung pada 5 hingga 12 Juli 2026 dengan diikuti 12 kabupaten dan kota serta mempertandingkan 22 induk organisasi olahraga terdiri atas 18 inorga kategori medali dan 4 inorga eksibisi. Sekitar 1.500 medali akan diperebutkan selama pelaksanaan.
6: Ini akan dilaksanakan di bulan Juli. Tepatnya di tanggal 5 sampai tanggal 12.
9: Oh, ini kurang lebih seminggu.
6: Terhitung 6 hari lagi.
9: 6 hari lagi, ya. Hari opening, minggu depan.
6: Sebagai informasi, opening ceremony kita akan kita laksanakan di tanggal 5. Uh-huh. Tempatnya di mes daerah di Kota Singkawang, uh-huh, depan kantor wali kota.
9: Iya.
6: Akan diikuti oleh 12 kabupaten, hmm, dari 14 kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
9: Baik, ada yang absen berarti ya.
6: Ada absen. Nah, hmm, tentu yang absen ini menyesuaikan dengan kondisi, iya, daerah. Hmm. Tentu kita menghormati.
1: Selain itu, penyelenggaraan Porprov 2 juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM akan dilibatkan di sejumlah lokasi pertandingan untuk melayani kebutuhan pengunjung. Seluruh venue juga terbuka bagi masyarakat tanpa dipungut biaya masuk hingga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Singkawang. Saat ini persiapan penyelenggaraan telah mencapai sekitar 75%. Panitia terus melakukan pengecekan akhir terhadap 8 venue pertandingan agar pelaksanaan berjalan lancar. Kasanova berharap seluruh peserta menjadikan Porprov 2 sebagai ajang mempererat persaudaraan antar daerah sekaligus bersama-sama menjaga olahraga masyarakat, budaya dan tradisi Kalimantan Barat agar tetap lestari. Syarutani melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Diana Stari, terima kasih dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih coba temani Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jangan lupa nanti 13.30 kami akan menghadirkan ruang terbuka, bagaimana mengenali dan juga mencegah kekerasan terhadap perempuan, yang bisa kita kenali tanda-tanda kekerasannya, cegah sebelum terjadi, dan mendukung dan juga melindungi perempuan. Nanti ada beberapa narasumber yang tentunya akan hadir di ruang terbuka ini pukul 13.30. Kita menuju pukul 13.30 dengan berbagai lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda di siang ini.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Eh, betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
3: Enak kok, Pak.
2: Enak juga.
3: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
4: A few moments later.
2: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
3: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
2: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
3: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
2: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
3: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
5: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Baik, kami mengajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda ruang terbuka langsung. Dan kami mengucapkan selamat mendengarkan.
7: Ialah perempuan dengan berbagai aksi tindakan dan juga kekerasan terhadap perempuan menyebabkan korban ini cukup mengalami berbagai persoalan ataupun dampak dari akibat kekerasan ini. Dan bagaimana mencegah ataupun kita bisa memastikan agar melindungi perempuan agar tidak terkena tindak kekerasan ini. Kami membahasnya di siang hari ini. Yang pertama, kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan juga Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Dr. Anda Marlina. Assalamualaikum Ibu, boleh dipegang mikrofonnya, maaf.
8: Waalaikumsalam, selamat siang.
7: Selamat siang, terima kasih Ibu Kadi sudah hadir. Kemudian kami bersama juga dengan Kompol Andi Tenriangka Esos, Kasubdit 1, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Kalbar. Selamat siang Bu Andi.
8: Selamat siang.
7: Baik, terima kasih Ibu sudah hadir ke RRI. Dan Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalimantan Barat, Sudi Harisman. Selamat siang Pak Ketua.
9: Selamat siang.
7: Terima kasih juga sudah hadir Sekretaris Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Puspa Kalimantan Barat, Mila Famila. Selamat siang Kak Mila.
10: Selamat siang.
7: Baik, terima kasih juga sudah hadir. Kami persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042 atau Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, kami yang pertama ke Bu Kadis dulu. Mengapa perempuan rentan terhadap kekerasan? Silakan Bu Kadis.
8: Baik, ini pertanyaan menarik ya. Kenapa perempuan rentan terhadap kekerasan? Dia emang sering di apa ya? Terjadinya kekerasan tuh emang pada perempuan, ya. Jadi memang kalau kita kalau misalnya kita lihat ya, kenapa sih perempuan itu faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan? Jadi memang kalau kita perhatikan banyak hal yang menyebabkan bahwa terjadinya kekerasan itu selalu pada perempuan, ya pada umumnya. Jadi pertama kita melihat bahwa budaya kita nih, budaya kita

0: memang ya harus berada di bawah laki-laki seperti itu yang pertama. Kemudian juga mungkin ketidaksetaraan gender ya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau kita bicara soal pendidikan juga gitu, selama ini kan yang ada di pikiran itu bahwa oh ya laki-laki nih yang harus lebih dahulu untuk mendapatkan pendidikan segala macam gitu nih. Nah perempuan itu belakangan seperti itu. Kemudian juga terkait dengan masalah ekonomi, kemudian masalah psikologis dan masalah emosional gitu ya. Jadi memang inilah yang menyebabkan beberapa hal sehingga perempuan itu menjadi rentan. Kemudian juga di dalam perkawinan, sekarang kita lihat bahwa banyak sekali perkawinan anak, segala macam gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang memicu banyaknya terjadi kekerasan kepada perempuan itu sendiri.
1: Oke, okay. Ya, Bu Kadis, itu. Kekerasan seksual, psikis hingga fisik ini mengancam perempuan. Nah, mengapa ini bisa terjadi, Bu, ancaman-ancaman seperti ini?
0: Jadi gini, memang kalau kita melihat secara umum bahwa lingkungan kita ini sebenarnya banyak juga yang belum aman buat perempuan. Jadi ketika perempuan misalnya berjalan sendiri di malam hari, itu pasti ada rasa ketakutan. Nanti aku diikutin orang, nanti jangan-jangan nanti ada yang mau ini segala macam gitu. Jadi memang ada ketakutan-ketakutan seperti itu karena memang kita merasa bahwa lingkungan kita tuh memang belum terlalu aman untuk perempuan. Itu pertama. Kemudian tadi ketimpangan kekuasaan ya kadang-kadang membuat perempuan itu suaranya itu kadang-kadang tidak didengar. Ini bukan berarti saya merendahkan perempuan, tetapi kan sekarang kita ayo nih perempuan bersuara. Perempuan nih harus keterwakilan perempuan di anggota dewan itu harus kita tingkatkan. Itu kan menunjukkan bahwa memang sebenarnya masih kecil, masih rendah. Kalau dia sudah tinggi atau sama, tidak perlu lagi kita berupaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan segala macam. Jadi itu barangkali beberapa hal yang menyebabkan
1: kekerasan seksual.
0: Ya,
1: baik. Seperti itu. Nah, Bu Kadis, trennya biasanya kekerasan terhadap perempuan ini di ranah privacy, Bu. Tapi dalam akhir-akhir ini sudah masuk ke ranah publik, di ruang-ruang publik itu perempuan bahkan rentan menjadi korban kekerasan.
0: Jadi memang kekerasan terhadap perempuan ini kalau kita lihat sekarang itu sudah menjadi bukan lagi sekedar isu individu ya, tetapi ini sudah masalah struktural yang berkaitan dengan budaya, minimnya perlindungan segala macam ya, kemudian ketimpangan relasi kekuasaan segala macam seperti itu. Nah, kenapa sekarang ada di ruang publik gitu ya, bukannya di ruang privasi? Karena memang sekarang perempuan itu juga sudah banyak berada di ruang publik. Perempuan banyak yang sudah bekerja segala macam itu pertama. Kemudian tadi keamanan di ruang publik itu juga masih harus terus kita tingkatkan. Makanya sekarang ranahnya itu udah bukan lagi privacy, tapi juga udah mulai ranahnya ke publik seperti ini.
1: Oke. Baik, kami beralih ke Kompol Andi dari Polda. Ini bisa cerita mungkin sejauh mana banyakkah kasus-kasus yang memang ditangani dan memastikan efektivitas dari penanganan kekerasan terhadap perempuan ini, penegakan hukumnya seperti apa? Silakan Bu Andi, mikrofonnya Bu, silakan.
2: Izin, berarti ini dari kami dari kepolisian masalah banyaknya gitu ya. Mungkin sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa untuk Polda Kalimantan Barat saat ini sudah memiliki direktorat sendiri yang menangani khusus masalah perempuan dan anak. Dan ini sudah disahkan dan kami sudah mulai efektif bekerja pada bulan Januari 2026 ini. Disebutkan di sini adalah kami direktorat baru, yaitu Direktorat Reserse PPA dan PPO. ya, yang khusus menangani

0: masalah perempuan dan anak, sehingga kami penanganannya tidak lagi bergabung dengan reserse kriminal umum. Jadi apabila ada korban, baik itu saksi maupun pelaku, itu ditangani oleh kami, Direktorat PPA dan PPO, yang terbagi atas 3 subdit. Yang pertama itu subdit perempuan, khusus menangani masalah korban perempuan. Kemudian subdit yang kedua adalah subdit anak, yang menangani khusus masalah korban dan pelaku anak. Kemudian ada subdit 3 yang menangani khusus masalah TPPO dan CPMI kita. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa apakah banyak perkara yang masuk? Bisa dikatakan cukup banyak. Ya. Dari Januari 2006 sampai sekarang itu LP jumlah laporan polisi yang masuk itu ada sekitar 15 kasus. Sedangkan perkara yang ditangani limpahan dari reserse kriminal umum, jadi kan dulu kan reserse umum juga menangani, dilimpahkan kepada kami itu ada sekitar 46 kasus. Jadi untuk Januari sampai Juni itu ada 60 kasus, 61 kasus LP 2006.
1: Kekerasan terhadap perempuan.
0: Perempuan dan anak dan TPPO. Okay. 61 kasus itu adalah yang termasuk dengan dalam laporan polisi. Jadi dalam laporan polisi itu sudah lengkap korban, pelaku, saksi dan barang bukti. Tetapi banyak juga ada, walaupun mungkin tidak termasuk di dalam aturan hukum, bahwa ada yang namanya pengaduan. Kenapa kami terima pengaduan? Apabila yang dilaporkan oleh korban saat itu belum bisa menunjukkan alat bukti yang cukup, belum bisa mengatakan ABC pelaku, jadi masih belum cukup bukti, sehingga kami pengaduan itu lebih banyak daripada LP. Bisa dibayangkan. Dengan sekarang direktorat baru itu yang untuk personilnya memang mungkin bisa dikatakan sangat kurang. Dalam satu subdit itu, kami terus terang penyidiknya bersama perwira saya subdit 1 hanya 6 orang.
1: Maaf saya potong, dari penyelidikan awal nih Bu Andi, apa nih Bu yang menyebabkan adanya kekerasan?
0: Penyebab daripada kekerasan. Penyebab daripada kekerasan itu sekarang terutama ini karena adanya patriarki. Patriarki itu kenapa? Karena merasa laki-laki ini lebih berkuasa. Ya, jadi dia lebih merasa berkuasa, bahwa seorang suami ini boleh loh ngapain istrinya. Kamu saya pukul juga, saya ngasih kamu makan kok. Saya yang bekerja, ya kan? Bahwa anak ini bahkan untuk di daerah-daerah, si suami ini mengatakan bahwa anak gadisnya ini boleh saya setubuhi. Dan beberapa kasus bahwa si ibu itu juga mengiyakan, tahu, karena tidak bisa berkata apa-apa, karena kuasa daripada suami begitu besarnya. Si istri ini belum mempunyai edukasi bahwa perempuan yang menjadi korban itu mempunyai hak untuk speak up. Dia belum bisa, belum tahu bahwa ada undang-undang khusus yang menangani perkara TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Ada undang-undang yang mengatur tentang KDRT, ada undang-undang yang mengatur tentang anak, seperti itu. Kemudian daripada patriarki ada juga karena ini tadi sudah dikatakan masalah tekanan ekonomi. Karena kalau si istri mengatakan, kalau saya lari dari suami saya, mohon maaf saya tidak mempunyai keluarga lain, saya makan pakai apa? Yang menghidupi saya kan suami, yang kerja kan suami. Jadi ketergantungan ekonomi sehingga si istri ini selalu menjadi korban. Tidak tahu bahwa hak saya juga memiliki hak-hak lain daripada hal itu. Si korban tidak tahu. Kemudian juga karena ada keinginan daripada pelaku, dalam hal ini mungkin orang tua, paman, bisa kakek bahkan, dia itu ingin mendominasi gitu loh. Mendominasi si korban. Apakah itu cucu? Sekarang kan korban banyak seperti itu. Cucu ataupun mungkin daripada anak tiri, seperti itu. Karena dia ada keinginan untuk mendominasi.
1: Oke, jadi proses penegakan hukumnya ini bagaimana Ibu? Dari hasil laporan, aduan, berbedakah atau yang bagaimana? Bu Andi?
0: Kalau untuk pelaksanaan mekanisme dalam proses penyelidikan dan penyidikan antara pengaduan dan laporan polisi itu berbeda. Ya, jadi kalau proses laporan pengaduan itu, karena tadi dikatakan bahwa barang bukti itu belum cukup, kemudian pelakunya masih samar-samar, itu memerlukan ekstra penanganan ekstra oleh kami penyidik untuk mencari bukti-bukti sehingga cukup dua alat bukti yang sah mengatakan bahwa si korban si pelapor ini adalah korban. Tapi kalau sudah LP itu biasanya sudah, oh ini pelakunya si A, sudah ada alat bukti, apa itu alat bukti? Keterangan para saksi, kemudian adanya visum, ataupun keterangan ahli yang lain yang mendukung. Nah, sehingga proses penanganannya itu bisa lebih cepat. Walaupun mungkin kadang pelakunya ada tetapi melarikan diri, keluar daerah, bahkan keluar negeri. Itu juga menjadi kendala bagi kami. Sehingga kadang, mohon maaf, ada daripada pelapor, mungkin dari orang-orang yang tidak mengetahui kendala-kendala apa dari kami pihak kepolisian, khususnya penanganan perkara perempuan dan anak ini, begitu banyak sebenarnya kendala, Pak. Gitu. Apalagi kayak CPMI, seperti itu, kemudian untuk people smuggling, itu memang perlu ekstra
1: penanganan. Oke, baik. Mohon izin kami beralih ke Bu Mila atau Kak Mila. Bicara kekerasan terhadap perempuan ini, tadi dari angka Ibu Andi cukup banyak. Nah, ini gimana kita harus gimana nih kita nih agar kasusnya tidak semakin banyak peristiwa kekerasan terhadap perempuan nih, Kak Mila?
2: Baik, terima kasih. Memang tadi angkanya lumayan ya, tadi dari Ibu Andi bahwa sampai 60 kasus ya Bu ya, 61 kasus dari 2006.
1: Lingkup Polda, baru lingkup Polda.
2: Berarti mungkin udah ratusan ya Bu Andi ya. Jadi mungkin seperti ini, untuk kekerasan pada anak, pada perempuan itu bukan hanya sekedar persoalan hukum, tapi juga menjadi persoalan kemanusiaan dan persoalan keluarga sebenarnya. Karena apa? Karena tadi kalau disebutkan oleh Bu Kadis bahwa ini faktornya banyak nih. Kenapa perempuan sangat rentan? Karena tadi kata Bu Andi, ada patriarki nih, artinya ada ketimpangan dalam relasi. Apa saja ketimpangan dalam relasi? Ya mungkin baik secara fisik ya, biasanya kalau perempuan dianggapnya fisiknya lemah, kalau laki-laki lebih kuat gitu ya. Atau mungkin juga ketimpangan secara ekonomi. Oh, yang perempuan gak bekerja, laki-laki bekerja, bahwa dia yang harus menguasai gitu. Atau mungkin dari secara sosial maupun psikologisnya. Sehingga ketika ada pihak yang merasa lebih kuat, pihak yang merasa lebih kuasa, lebih besar, dan dia memilih untuk menyalahgunakan kekuasaan itu tuh, maka potensi terjadinya kekerasan itu sangat besar sekali gitu. Nah, lalu bagaimana nih upayanya? Ternyata kekerasan ini yang tadinya bukan hanya persoalan penegakan hukum, tapi juga persoalan kemanusiaan, maka titik poinnya adalah di pencegahan. Pencegahan gitu. Kalau penanganan sudah ada.
1: Oke, sebelum ke pencegahan, Kak Mila, mengapa malah orang-orang terdekat nih yang malah melakukan kekerasan terhadap perempuan?
2: Iya, karena apa? Karena mereka yang memiliki akses akses lebih dekat dengan korban, baik itu dari kepercayaan, dari kedekatan emosional. Nah, seperti itu. Sehingga korban itu yang tadinya mungkin mencari aman, ketika tadi yang berkuasa menyalahi kekuasaannya dan memilih untuk menyalahgunakannya sehingga terjadi kekerasan, maka si korban sudah tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa karena tadi dia kan sebenarnya ada kedekatan emosional gitu loh. Seperti itu. Dan kekerasan pada perempuan ini juga, Wang Viko, bukan hanya kekerasan fisik ya. Bahwa karena gini, masyarakat biasanya mengetahui bahwa oh terjadi kekerasan nih, terjadi KDRT, dan itu yang dianggap masyarakat adalah hanya kekerasan fisik, ada lukanya, ada bekasnya seperti itu ya. Tetapi kekerasan itu bukan hanya sekedar kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal. Adanya hinaan, ya, adanya bentakan. Mungkin di dalam beberapa rumah tangga mungkin sering terjadi, dan kadang korban sendiri tidak tahu tuh kalau itu tuh kekerasan. Lalu ada kekerasan psikis, apa? Adanya ancaman, adanya intimidasi, adanya kontrol yang berlebihan, ya kan? Nah, adanya manipulasi dan lain-lain. Lalu tadi Bang Viko juga sebut ada kekerasan seksual. Iya, ada kekerasan seksual. Lalu apa? Ada kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi juga bisa terjadi kekerasan. Seperti apa? Tidak diberinya nafkah. Atau diambil tadi penghasilan dari si korban yang memang notabene perempuan, diambil penghasilannya, atau disuruh, dilarang untuk bekerja. Nah, yang berikutnya adalah kekerasan digital. seperti itu.
1: Oke, tapi itu tadi stigma di masyarakat, perempuan itu memang harus tunduk terhadap laki-laki, Kak Mila.
2: Nah itulah sebenarnya stigma itu sendiri lahir dari pola pengasuhan. Pola asuh selama ini mungkin ya, karena dianggap perempuan itu makhluk yang sangat lemah. Tapi pada buktinya ya Bu Kadis dengan Bu Andi, kita-kita ini karena perempuan bisa bergerak di berbagai macam bidang gitu ya. Dan stigma itu yang memang menjadi tugas kita bersama, terutama kami di Forum Puspa, untuk sama-sama mengedukasi perempuan di luar sana bahwa mereka itu tidak lemah gitu. Mereka itu punya potensi, mereka itu juga punya keinginan, punya keluasan ruang untuk bergerak seperti itu.
1: Oke, bahkan bukan di ruang-ruang private lagi, di ruang publik pun perempuan terancam ini, Kamila. Dan laki-laki tidak segan untuk melakukan kekerasan nih.
2: Tadi kata Bu Kadi sudah dijelaskan bahwa karena sekarang perempuan itu kan ada diberi ruang untuk di publik ya, sudah bisa ya, itulah seperti tadi ada Bu Kadi, sudah ada di pemerintahan ya, Bu Andi di penegakan hukum, kita diberi ruang memang tadi katanya disebut di politik segala macam, sehingga ranah yang tadinya memang tertutup untuk perempuan dan sekarang sudah terbuka, tapi stigma itu masih ada, maka kecenderungan itu, kekerasan itu bisa saja terjadi. Tadi saya bilang kekerasan itu bukan hanya fisik. Jadi jangan dianggap ketika kekerasan terjadi, oh kok di ruang publik dia nggak dipukul kok, dia nggak diapain. Tapi ketika ada intimidasi, ketika di ruang publik, mau misalnya di tempat bekerja, atau di sekolah, atau di kampus ya, perempuan yang diintimidasi lewat kekerasan-kekerasan lainnya, itu juga adalah salah satu bentuk kekerasan, Bang Fiko.
1: Oke, baik. Dan kami beralih ke Bang Sudi Harisman, Direktur Eksekutif Daerah PKBI. Nah, pandangan PKBI terhadap berbagai peristiwa dalam beberapa hari terakhir ini mengenai kekerasan terhadap perempuan. Silakan.
3: Oke, terima kasih, Bang. Memang dalam akhir-akhir ini kita juga bisa melihat bagaimana fenomena kekerasan terhadap perempuan ini di televisi, dan tidak luput juga bahwa di Kalimantan Barat juga sebenarnya juga banyak, Bang. Nah, sehingga PKBI dalam hal ini kan memberikan layanan-layanan dukungan, untuk memberikan dukungan konseling psikososial, sehingga kekerasan-kekerasan yang dialami atau traumatik yang dialami oleh para korban ini bisa diredam, dan ataupun pemulihannya juga bisa lebih baik. Gitu kira-kira.
1: Oke, kemudian Bang, bicara perempuan yang di ruang publik, ancaman kekerasan terhadap perempuan di ruang publik.
3: Iya, ancaman ini banyak. Tadi sudah disebutkan dari beberapa narasumber bahwa ancamannya bisa ancaman berupa fisik, ancaman psikis, ya kan? Nah, ini yang sangat luar biasa sekali. Sebenarnya ancaman ini yang dulunya hanya berada di dalam ranah privat, itu berada di dalam, maksudnya di lingkungan terdekat keluarga, saat ini melebar ke ranah publik itu sendiri. Nah, sehingga ancaman-ancaman itu memang harus disadari oleh perempuan bahwa mereka ini bisa melindungi dirinya, bisa memahami mana yang itu adalah benar-benar ketulusan misalnya, ataupun ini adalah sebuah ancaman yang sering kita dengar. Ada dulu fenomena child grooming misalnya, kan bagaimana anak-anak itu dimulai dari kecil, mulai dari usia anak dia dicekokin dengan kata-kata sayang, ini enggak boleh, ini anak perhatianku. Nah, ternyata itu adalah ancaman-ancaman di publik, sehingga dewasa anak itu menjadi dia enggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah, begitu juga perempuan yang tadi Bu Mila katakan bahwa perempuan saat ini bisa melakukan apa saja dan di mana saja. Nah, sementara kriminalitas ya yang saat ini terjadi, melihat bahwa perempuan ini masih menjadi mudah untuk menjadi mangsa ya untuk kriminal misalnya. Ancaman untuk psikis misalnya. Ancaman itu berupa perampasan, penjamretan, gitu-gitu, Bang ya. Apalagi misalnya dalam berpasangan, baik itu berpasangan dalam rumah tangga ataupun berpacaran, gitu, kira-kira seperti itu.
1: Oke, termasuk upaya awalnya ialah pengekangan yang berlebihan terhadap perempuan.
3: Iya. Nah, pengekangan itu tadi yang saya sampaikan bahwa di asalnya ini adalah ranah privat, privasi maksudnya di dalam keluarga, akhirnya ini meluas di ranah publik itu sendiri. Pengekangan-pengekangan itu sangat luar biasa dan banyak hak-hak perempuan akhirnya yang masih belum bisa dipenuhi ataupun terabaikan. Kira-kira begitu.
1: Oke. Baik, ibu-ibu dan juga bapak, kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan kembali bagaimana efektivitas dalam pencegahan, apakah lebih ke dalam upaya mengoptimalkan penegakan hukum, tapi bagaimana pola pencegahannya agar tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan. Ruang Terbuka akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
4: Saya Sugeng Aryadi, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola 2026 hanya di RRI Pontianak. Mari kita bersama-sama, jangan tinggalkan event ini. Kita akan mengetahui pesta olahraga yang terbesar di dunia. Terima kasih.
5: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Just me though.
5: Mariana yang katanya pengen salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
8: Bunda, janca main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elok-elok, Buyuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Saya Joni Pesta Simamora, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pontianak.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih membahas mengenai mengenali dan juga mencegah kekerasan terhadap perempuan, dan kami masih membahasnya di siang ini. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Kami ke Ibu Marlina lagi, Bu Kadis, sekarang bicara pencegahan, Ibu. Nah, bagaimana penguatan kita dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan ini?
1: Oke. Jadi kami di pemerintah provinsi memang kita selalu komitmen ya untuk melakukan pencegahan atau mengurangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Jadi mulai dari pemerintah pusat sampai ke kita di pemerintah provinsi, juga sampai ke pemerintah kabupaten kota, kita memang selalu seperti itu. Jadi kita punya beberapa program-program ya kerja, kebijakan-kebijakan yang memang kita peruntukkan untuk pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Itu satu. Kemudian juga di institusi pendidikan, ini juga kita perkuat, di mana nanti pendidikan ini menjadi sesuatu institusi yang memang ruang aman bagi perempuan dan anak, sehingga disinilah nanti kita memberikan edukasi tentang bagaimana pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan, seperti itu. Nah, permasalahan utamanya adalah permasalahan yang mungkin kita hadapi saat ini adalah kadang-kadang masalah pelaporan. Nah, ini minim sekali korban itu yang mau melaporkan ya pada kita. Kasus yang kita tangani saat ini jumlahnya mungkin kalau di ini ada sekitar berapa, 184 itu di tahun 2025. Itu mungkin yang berani saja. Nah, di bawah itu mungkin masih banyak, tapi mereka nggak berani lapor. Nah, ini yang kita mengupayakan, kita edukasi bagaimana korban ini mau melapor, ataupun orang di sekeliling yang melihat terjadinya kekerasan itu berani untuk melapor. Nah, karena kita tidak mungkin bekerja sampai sejauh itu kalau tanpa bantuan dari semua elemen termasuk masyarakat. Itu. Nah, jadi kita berharap bahwa semua saling membantu untuk kemudian ikut juga bertanggung jawab terhadap terjadinya hal ini. Artinya bertanggung jawab dalam hari minimal itu melaporkan.
0: Oke, terjadinya seperti itu. Tapi bagaimana mencegah pelakunya nih, Bu, untuk ya tidak melakukan kekerasan?
1: Nah, ini yang memang memang berat ya. Bagaimana
0: tadi kan si korban.
1: Betul, si korban. Nah, ini yang memang berat. Nah, itu mungkin masalah edukasi terkait masalah agama, penguatan mental ya, itu yang mungkin harus ketahanan keluarga ya, keluarga yang harus sering memberikan pengertian atau memberikan edukasi kepada anak, kepada orang sekitarnya ya, agar tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Tapi kita kan tidak bisa memprediksi kejahatan ini atau kekerasan ini terjadi di lokasi A. Gak bisa kita prediksi seperti itu, karena bisa aja muncul di mana-mana seperti itu kan. Nah, jadi kita berupaya melalui tadi itu juga termasuk, misalnya kita melalui institusi pendidikan itu juga, selain korban kita juga berharap orang-orang yang ikut kita berikan edukasi juga tidak melakukan kekerasan seperti itu. Jadi sekaligus bisa jalan nih. Satu untuk korban, yang satu juga untuk jangan melakukan hal-hal seperti itu. Tentu kita harus bersama-sama nih, pihak kepolisian segala macam gitu kan, agar kekerasan terhadap perempuan ini dapat kita turunkan, atau frekuensinya itu bisa menjadi menurun. Miris benar gitu ya, ketika banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait perempuan yang terjadi di daerah kita ini.
0: Apa gitu. Sulit memang untuk dilakukan pencegahan sebenarnya nih, Bu Kadis?
1: Gimana ya? Mau bilang sulit juga ya, memang sulit ya. Yeah. Memang jadi intinya ini kolaborasi semua pihak. Ya, kita menggait semua elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, NGO termasuk Pak Hari ini kan kita rangkul semua gitu dalam rangka untuk kita mencegah, karena itu tadi kita nggak bisa sendiri melakukan ini gitu. Jadi semuanya harus banyak. Dan alhamdulillah banyak sekali organisasi yang memang sangat peduli terhadap perempuan, kekerasan, pelecehan, itu banyak banyak sekali organisasi yang peduli. Jadi inilah yang kita rangkul bersama untuk kita melakukan pencegahan. Nah, lembaga-lembaga penyiaran seperti RRI, TVRI, apapun ini juga bisa membantu mengedukasi masyarakat melalui siaran-siarannya untuk mengurangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan.
0: Oke, baik, kami beralih ke Kompol Andi dari Polda Kalimantan Barat. Nah, ini lebih ke pencegahankah atau memang lebih ke penegakan hukum? Dihukum nih pelaku, di penjara, atau gimana sih konsep sebenarnya dari kepolisian ini, Bu Andi?
2: Untuk mencegah terjadinya kekerasan perempuan dan anak, kalau kami dari pihak kepolisian ada 3 tahap. Yang pertama itu lebih kepada preventif edukatif, ya, pencegahan yang dilakukan oleh fungsi Intel dan Bimas. Jadi Bimas Intel sekarang di setiap RT RW itu ada namanya Babinkamtibmas. Jadi apabila terjadi sesuatu hal yang mengancam jiwa ataupun fisik, psikis, itu bisa dilaporkan ke Babinkamtibmas terlebih dahulu sebelum mungkin proses daripada pelaporan kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini di reserse, di RSPPA dan PPO. Kemudian untuk fungsi preventif dengan mendepankan sabara itu ada, sudah sampai kepada penindakan. Nah, mungkin dengan dihubungi sabara terdekat ataupun polsek terdekat bisa dilakukan pengamanan terhadap pelaku. Kemudian yang ketiga itu adalah fungsi daripada represif, yaitu melaksanakan penegakan hukum, yaitu di kami selaku penyidik, untuk melaksanakan proses hukum sanksi yang akan kita kenakan kepada pelaku. Sebenarnya kalau misalnya masyarakat itu lebih paham, kemudian pelaku itu lebih mengetahui bahwa sebenarnya sanksi itu sangat berat. Tapi kebanyakan pelaku itu tuh nggak tahu apa itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu apa. Mukul anak itu ada sanksinya, melakukan pelecehan terhadap anak itu ada sanksinya. Itu masuk ke dalam tindakan apa saja, yaitu kekerasan fisik dan seksual, kemudian pencabulan, penculikan, penelantaran, perdagangan, dan eksploitasi ekonomi serta penyalahgunaan narkoba, itu masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di mana sanksi pidananya itu antara 2 sampai 15 tahun. Bisa dibayangkan kan? Seandainya kalau mereka tahu pelakunya itu bisa disanksi 15 tahun, saya rasa mereka berpikir 2 kali. Ternyata untuk melakukan
0: seperti itu. Tapi bicara terhadap perempuan, idealnya pelakunya harus dihukum atau gimana, Bu? Untuk efek jera?
2: Tergantung daripada pelaporan. Walaupun terjadi kayak masalah KDRT, KDRT ini kan delik aduan, kapanpun bisa dicabut. Ya, sesuai dengan undang-undang PKDRT itu malah sanksinya lebih parah loh, Pak. Pidana yang menyebabkan korban fisik, psikis, seksual dan penelantaran untuk undang-undang KDRT itu ancaman hukumannya antara 3 sampai 20 tahun. Kalau si suami tahu pemukul suami itu sanksi pidananya berat dan lama, mungkin mereka berpikir 2 kali. Gitu. Nah, mungkin apa yang kami lakukan ya efek jera. Kalau memang misalnya penganiayaan yang dilakukan terhadap istri itu sudah parah, kami lakukan penahanan, Pak. Penangkapan. Tapi rata-rata nanti istrinya menye-menye, Pak. Datang, nggak ada yang beliin susu anak saya, Bu. Tolong, Bu. Ya ampun. Seperti itu rata-rata. Karena delik aduan. Dan rata-rata untuk KDRT itu sangat jarang, Pak. Kemudian tadi dikatakan bahwa ada yang namanya kekerasan psikis. Itu sangat... Kalau saya katakan bukan tidak mungkin, tetapi untuk penanganan perkara secara psikis ini memang agak lama, agak berat. Karena harus ada yang namanya visum et psychiatricum khusus. Hasil itu adalah yang menyatakan bahwa benar si korban ini mengalami psikis kekerasan terhadap suami akan peristiwa yang dialami. Tanpa adanya visum et psychiatricum itu, mohon maaf, untuk sampai kepada tingkat kejaksaan tidak bisa. Karena kami sudah langsung bawa koordinasi, harus adanya visum et psychiatricum itu. Makanya jarang korban psikis itu bisa sampai kepada tingkat pengadilan, peradilan dalam hal ini. Dan sedangkan untuk pemeriksaan visum itu di Pontianak ini, saya sudah menghadap langsung ke rumah sakit, kepala rumah sakit jiwa, itu waktu berapa tahun yang lalu tuh belum ada, Pak. Jadi harus di Jakarta, Ibu. Dan sekarang ini ada korban lagi, kami sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sudarso, itu ada pun harus 12 hari korban itu di interview, diawasi selama 24 jam, 12 hari itu rata-rata korban gak mau. Nah sulitnya kadang ya dari korban sendiri. Seperti itu.
0: Oke, sudah diproses tapi ujung-ujungnya berdamai atau restoratif justice. Ini gimana, Ibu?
2: Ya. Kalau berdamai itu kembali dicabut itu delik aduan. Tapi kalau RJ restoratif justice itu lebih kepada kesepakatan damai yang disepakati kedua belah pihak. Tapi kalau untuk delik aduan, terutama ini KDRT ya, itu tidak perlu RJ. Cukup istri cabut aja. Udah selesai perkaranya, Ibu. Tapi kalau untuk RJ tidak bisa. Apa yang masuk dalam RJ? RJ itu adalah peristiwa, misalnya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh abang ke adik kita. Yang penganiayaan yang dialami perempuan oleh laki-laki yang kaki mungkin yang tidak dikenal, tetangga. Itu namanya ternyata sepakatlah damailah, ternyata tetangga lo yang nampar sama-sama perempuan. Oke, kita RJ Bu, kami mau RJ. Oke. Kami fasilitasi mediasi. Nanti kita akan buatkan nota kesepahaman bahwa pihak pertama kedua saling memaafkan, tidak akan mengulangi kembali, menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan sehingga terbitlah namanya RJ. Oke. Seperti itu.
0: Jadi efek jeranya terhadap pelaku ini gimana, Bu? Jangan sampai yang kita lihat di TV, di media-media sosial sudah parah sekali baru ada dilakukan penindakan ataupun penegakan hukum.
2: Kalau untuk efek jera, saya bilang tadi katakan betul juga kata Ibu Kadis bahwa itu edukasi. Edukasi sehingga di lingkungan pendidikan bisa kita selipkan itu, Bu. Untuk ternyata ini ada sanksinya pelaku, mohon maaf, ada beberapa dalam case ini pelakunya adalah tenaga pendidik sendiri, Pak. Nah seperti itu. Jadi edukasi di lingkungan pendidikan itu perlu bahwa ini ada sanksi pidana loh, sekian berat loh. Nah kemudian peran aktif dari masyarakat juga, Pak. Pihak kepolisian, mohon maaf, kami penegak hukum ini bukan di jalan-jalan mengetahui apa yang terjadi. Makanya kami selalu menekankan kepada anggota kami di lingkungan kalian, anggota Polri, cobalah kita lebih care. Ternyata pada saat kami juga memberikan edukasi di lingkungan sekolah, ada apa tetanggamu? Ternyata mamanya sering dipukul loh. Ternyata teman di sekolah itu dibully loh. Banyak, Ibu, laporan bully-membully.
0: Jadi menerapkan siap. Hukuman maksimal pun terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan ini akan sulit juga dilakukan.
2: Tidak sulit apabila memang perkara itu bisa terus kita lanjutkan. Tidak adanya tadi cabut laporan, gitu kan. Tapi banyak juga, Pak, masalah pemerkosaan, mohon maaf, setubuh anak cabul 15 tahun banyak case-nya. Walaupun misalnya si korban pelakunya mau minta maaf, ya enggak bisa. Karena kalau itu RJ itu harus ada kemauan antara kedua pihak saling sama-sama setuju. Kalau salah satu tidak setuju enggak bisa. Banyak juga perkara yang sampai 15 tahun, 7 tahun itu dikenakan sanksi sampai saat ini bisa. Tapi yang namanya, mohon maaf, syaiton ini, Bu, tetap ada sehingga tetap aja ada terjadinya seperti itu. Okay. Mungkin upaya kita juga sudah ada ya, Bu, izin.
0: Baik, kami beralih ke Kak Mila lagi. Ini pencegahan dulu dan gimana nih ada efek jera terhadap pelaku atau terhadap semua orang untuk bisa memahami bahwa jangan sampai melakukan kekerasan terhadap perempuan. Pencegahannya gimana nih, Kak Mila dulu?
3: Oke, sama mungkinnya dengan dua narasumber yang lain, Bu Kadis dengan Bu Andi, bahwa penguatan pencegahan ini kita juga butuh tiga langkah ya. Yang pertama adalah penguatan di keluarga gitu ya. Kenapa penguatan di keluarga? Karena keluarga adalah sekolah pertama nih ya. Kita sama-sama tahu nih dari pelaku juga dulunya menjadi anak dari seseorang gitu kan. Seperti itu ya, Bu, ya betul ya, Bu, ya. Jadi memang dari keluarganya dulu yang mesti dikuatkan seperti apa, dengan komunikasi yang sehat mungkin ya, saling menghargai, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan agar tidak menjadi contoh untuk anak-anaknya, seperti itu kan. Terus yang paling penting adalah mengajarkan anak laki-laki untuk menghormati perempuan dan mengajarkan anak perempuan untuk bisa menolak tindak kekerasan. Nah, seperti itu. Jadi dari keluarganya dulu nih dikuatin. Lalu yang kedua adalah edukasi ke masyarakat. Saya setuju dengan Bu Andi tadi, dengan Bu Kadis, bahwa masyarakat ini perlu diedukasi. Saat ini masyarakat itu taunya kalau kekerasan itu, oh ini KDRT, ah mungkin juga itu urusan rumah tangga masing-masing. Kan seperti itu tuh ya, biasanya nggak peduli gitu kan. Nah, jadi edukasi ke masyarakat ini perlu terus dilakukan dan dilanjutkan, bahwa seperti tadi, apa aja sih bentuk-bentuk kekerasan biar masyarakat aware nih, ternyata nggak hanya fisik, ada psikis, ada kekerasan ekonomi, ada kekerasan seksual gitu kan. Nah lalu bagaimana nih kalau misalnya si korban ini mesti reintegrasi sosial, masyarakat juga mesti diedukasi bahwa perempuan yang jadi korban kekerasan ini biasanya kan nanti dijustifikasi, ya ya kamunya aja gitu ya, kalau bahasanya kita gitu kan, kamunya aja salah, kamunya aja nggak ngelawan, kamunya aja nggak ngelapor. Kan seperti itu tuh stigmanya tuh. Kenapa sih baru dilaporkan sekarang? Kan ada pertanyaan-pertanyaan itu ya Pak ya. Nah mungkin itu juga tiap korban itu tentu saja memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda gitu. Masyarakat perlu diedukasi sehingga ketika nanti korban kembali ke masyarakat, kembali ke lingkungannya, tidak mendapatkan justifikasi atau stempel ya, atau cap bahwa kamu itu perempuan lemah yang sudah menjadi korban gitu ya, kamunya aja yang salah. Nah, mungkin bahasanya seperti itu ringannya gitu ya. Jadi memang edukasi kepada masyarakat ini terus berkelanjutan, mengubah budaya masyarakat yang tadinya cuek gitu ya, menjadi masyarakat yang lebih peduli dengan adanya kekerasan yang tadi, yang menjadi yang berbagai macam bentuknya. Lalu yang ketiga, Bang Viko, tentu saja tentang kolaborasi lintas sektor. Nah, karena saya berada di Forum Puspa, dan tentu saja Forum Puspa adalah tempat berisinya kolaborasinya seluruh lapisan masyarakat ya, stakeholder, tentu saja kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama melakukan pencegahan nih, karena kekerasan pada perempuan ini bukan hanya tugas pemerintah ya. Betul tadi kata Bu Kadis, bukan hanya tugasnya pemerintah, kerepotan nanti juga, bukan hanya tugasnya penegakan hukum. Betul kata Bu Andi tadi, polisi tidak keliling-keliling mencari kenapa ini kenapa, tapi adalah masyarakat yang memang berada lebih dekat dengan korban gitu. Jadi mari kita budayakan menjadi masyarakat yang lebih peduli.
0: Pelaku ini harus gimana nih, Kamila, harus diapakan nih?
3: Tentu saja kalau ngomong masalah pelaku, sayang tidak akan terlibat jauh tentang penegakan hukum, karena kalau misalnya tadi berkata tentang bagaimana sih biar efek jera, di Indonesia ini undang-undangnya cukup memadai untuk menjerat seorang pelaku sehingga bisa membuat efek yang sangat jera. Karena poin pentingnya adalah bagaimana gitu ya, ini jangan terjadi lagi. Kalau tadi kata Bu Andi, pencegahannya ini loh harus diajarkan dulu nih, bahwa banyak sekali undang-undang Indonesia itu nggak kekurangan undang-undang, banyak sekali yang bisa menjerat seorang pelaku kekerasan sehingga dia menjadi efek jera. Kalau memang proses hukumnya sudah terbukti semuanya, lanjutkan sampai tuntas Mas Viko gitu.
0: Baik, nah tapi bicara penyelesaiannya, kalaulah memang ranah hukumnya sudah ada aparat yang berwenang, tapi bentuk penyelesaian yang ideal sebenarnya seperti apa nih Kak Mila, tindak kekerasan terhadap perempuan ini?
3: Penanganannya berarti ya, penyelesaian penangannya.
0: Penanganan penyelesaiannya.
3: Kalau sudah ngomongin masalah penanganan, berarti kita bilangnya bahasanya efektivitas penanganan, karena korban tidak bisa terlalu lama dibiarkan. Ya mungkin kalau kita melihat kasus yang begitu viral, hingga bertahun-tahun dia mengalami penderitaan, maka ketika ini sudah bisa kita tangani, sudah kita terima, pelayanannya tidak bisa dilama-lamakan. Jadi untuk efektivitas penanganan ini, yang pertama adalah kemudahan mengakses layanan. Nah ini memang tugas dari pemerintah. Ya, pemerintah ini sudah menyediakan semua layanan, bagaimana ketika korban sudah berada di tangan kita dan itu sudah bisa diakses semuanya. Lalu mendapatkan perlindungan nih sejak awal itu, ya jangan sampai ada nanti intimidasi, mungkin ada ancaman lagi. Kalau tadi kata Bu Andi ada RJ nih, kalau sudah dimaafkan ya kan gitu ya, akhirnya si istrinya mencabut laporan gitu, artinya tidak memberikan efek jera karena sudah ada omong-omongan lagi gitu. Jadi perlindungan ini ketika seorang perempuan sudah berani melakukan laporan, melakukan pengaduan, segera dilindungi agar ini yang tadi kata Mas Piko pengen ada efek jera nih, ini bisa diterapkan gitu dengan undang-undang yang sudah ada perlindungan hukumnya. Lalu di pemerintah mungkin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kan sudah ada nih pendampingan secara psikologisnya, hukumnya, dan sosialnya, dan ini harus dilakukan secara terpadu. Lalu yang berikutnya adalah efektivitasnya, proses hukum berjalan profesional sehingga memberikan rasa aman, rasa tentram, korban yang sudah sudah rugi segala macam gitu ya, itu bisa kita lindungi secara profesional. Dan korban benar-benar, nah ini yang penting Mas Viko, korban benar-benar didampingi ya, benar-benar hingga pulih. Ya, benar-benar hingga pulih. Jadi ketika proses ini berlangsung, jangan ditinggal ketika proses hukumnya sudah selesai. Yeah. Ketika sudah dijatuhi hukuman, lalu korban ditinggalkan. Nah, bukan seperti itu. Yang kita harapkan adalah benar-benar didampingi sehingga pulih dan bisa kembali lagi ke masyarakat sehingga bisa hidup dengan normal kembali.
0: Baik. Oke, kami beralih ke Pak Suhadi Risman. Pak, bicara juga nih mengenai solusi pencegahannya bagaimana? Teman-teman PKBI punya formulasi apa dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan?
4: Oke, tadi sudah banyak dibahas dengan narasumber yang lainnya bahwa kalau kami ada tiga unsur ya, ada tiga lini, lini individu ataupun kekeluargaan. Lini ketahanan keluarga itu sangat penting, bagaimana membangun ketahanan keluarga lewat komunikasi yang setara, equal. Terus lini komunitas, komunitas tadi juga disinggung bahwa komunitas seperti di lingkungan terkecil RT, RW itu juga sangat penting. Dan lini institusi, lini institusi ini menerapkan kebijakan ramah perempuan, anak, dan ini pemerintah. Nah, kalau kami di PKBI itu sendiri memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada remaja, itu tentang GETSI, Bang. GETSI, GETSI itu gender equality, disabilitas, sosial inklusi. Nah, jadi bagaimana anak-anak remaja sejak dini itu sudah bisa mengetahui ataupun mendapatkan informasi tentang kesetaraan gender, gender equality-nya. Dan terus bagaimana bagaimana pihak-pihak yang seperti teman-teman di Pabel itu bisa memberikan, ini kan juga sangat rentan ini kan, apalagi misalnya di Pabel yang perempuan, di Pabel yang perempuan itu sangat lebih rentan lagi mereka untuk mendapatkan kekerasan, kekerasan baik itu di ruang publik ataupun di rumah tangga. Nah, sosial inklusinya bagaimana mereka ini tidak tertinggal gitu kan di dalam ranah-ranah publik, sehingga mereka bisa memberikan bersuara di ranah-ranah publik. Nah, ini yang kami PKBI memberikan kegiatan sosialisasi itu kepada para remaja di sekolah, terutama terus di anak-anak di mahasiswa, juga di beberapa layanan-layanan konseling kami di Posyandu, kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik, deteksi awal untuk bisa mencegah kekerasan, mungkinkah bisa dilakukan ini, Bang Sudiarisman?
4: Oke, nah, deteksi awal untuk mencegah kekerasan itu dari penyintas ataupun dari perempuan misalnya itu sangat bisa dilakukan jika mereka sudah menyadari bagaimana batasan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, jika batasan-batasan itu sudah mulai dilanggar, nah ini EWS-nya, early warning system-nya ini sudah harus dilakukan. Misal dia melakukan memanggil ataupun seseorang dengan penyerupaan apa begitu kan, dan perempuan ini mulai tidak concern dengan itu. Nah, ini kan early warning system-nya sudah harus diberlakukan. Nah, pencegahan dari early warning system itu sehingga perempuan ini sudah bisa mendeteksi mana ini ke arahnya yang lebih serius, mana ini yang tidak serius, sehingga mitigasi yang dilakukan itu lebih tepat begitu.
0: Oke. Nah, setujukah Anda pelaku memang harus dihukum? Di penjara bahkan?
4: Iya, penjara itu memang menjadi hal yang sangat instan ya. Menjadi instan karena hukum pidana itu sudah ada, secara KUHP juga ada. KUHP sekarang ini kita sudah masuk KUHP yang terbaru ya, KUHP nomor 1 tahun 2023. Dan tadi juga ada yang dijelaskan bagaimana RJ ataupun diversi itu. Tetapi kalau untuk yang anak, yang SPPA itu tidak bisa di RJ ataupun di PRC. Nah, hukum untuk efek jera ini sangat penting sehingga mereka bisa memberikan mengetahui bahwa yang dilakukan itu adalah tidak benar dan keliru. Nah, setelah efek jera hukum ini diberikan, ini nantinya mereka akan mendapatkan program lagi di lembaga pemasyarakatan tentunya. Nah, peran-peran lembaga pemasyarakatan ini juga sangat penting. Bagaimana di dalam program di lembaga pemasyarakatan itu bisa memberikan ataupun menyelesaikan ataupun memberikan treatment yang benar terhadap orang-orang ataupun narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan itu. Nah, selain itu di dalam KUHP yang baru ini juga kita mengenal apa ganti rugi ya Ibu ya, restitusi itu juga menjadi apa efek jera yang sangat luar biasa, sehingga kalau dia akan mencelakai seseorang untuk tidak terjadinya pengulangan atau residivis, sehingga mereka berpikir dengan adanya restitusi ataupun penggantian yang setimpal ini akan bisa menjadi efek jera. Nah, itu saya pikir Bang.
0: Oke, gimana mau diproses tapi kalau masih ada ketakutan untuk melapor?
4: Iya. Nah, itu yang menjadi dilematis ya. Yang sudah disampaikan beberapa narasumber tadi juga bahwa udahlah ini kita sama kita Pak, ini keluarga kita Pak gitu kan. Nah, sehingga ini diperlukan penguatan pendampingan baik kepada perempuannya sendiri ataupun pada penyintas bahwa jika ini dilakukan maka apa yang menjadi risiko-risiko yang diterima, ataupun jika ini tidak dilakukan maka risiko apa juga yang akan diterima. Ini harus selesai di penyintas itu sendiri, bahwa sehingga tidak akan terjadi pengulangan-pengulangan ya saya pikir, karena kalau pada saat itu terjadi takut melapor, apalagi misalnya sudah melapor terus cabut lagi, maka ini akan menjadi blunder terus itu kan, pengulangan lagi, karena ya udahlah kan merasa ada keluarga atau apa, yaudah buat lagi, nanti tarik lagi gitu, kira-kira yang menjadi tidak efektifnya seperti itu. Nah, keperluannya, kebutuhannya ataupun perlunya institusi dari pemerintah ini memberikan sosialisasi juga kepada masyarakat. Selain pemerintah, kami juga di selaku lembaga masyarakat swadaya menginformasikan kepada masyarakat bahwa bagaimana masyarakat ini juga bisa mandiri, bisa mengetahui bagaimana proses-proses yang akan dilakukan. Gitu.
0: Baik, kita break lagi, nanti ada segmen terakhir. Bapak Ibu izin kita break dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Ruang Terbuka akan segera kembali sesaat lagi.
5: Saya Joni Pesta Simamora, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Warga Pontianak, dengarkan siaran langsung dan meriahkan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Pontianak.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
7: d'accord. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
10: Samo-samo.
11: B
10: Bunda, jangan main TikTok tarui.
11: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
10: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
11: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
10: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami mengenali dan mencegah kekerasan terhadap perempuan, dan kami di segmen terakhir. Nah, ini pikiran kami, Ibu, mungkin bisa dijelaskan ini. Pelaku ini harus dipenjara supaya ada edukasi terhadap semua orang, semua masyarakat. Gimana Bu Andi dulu, silakan.
1: Baik, tadi dikatakan bahwa apakah semua pelaku itu harus dipenjara? Pada kenyataannya, kami sebagai penegak hukum, ada case-case yang tidak seperti itu, Pak. Gitu. Jadi salah satunya, mohon maaf, mungkin Ibu juga sudah tahu yang menonjol perkaranya, bahwa si anak ini dia menjadi pelaku, tapi sebenarnya dia korban. Gitu. Maka tadi dikatakan bahwa pemulihan daripada korban, gitu kan, Pak? Itu apa salah satunya? Tadi dikatakan bahwa kalau di tingkat kepolisian ada namanya diversi, Pak. Diversi itu adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke di luar proses peradilan. Ada diversi, itu sudah ada ketentuannya. Jadi tidak serta-merta bahwa pelaku itu harus dihukum. Bukan mengecilkan perkara sanksi daripada pelaku, tetapi undang-undang negara juga memberikan kesempatan gitu loh. Bahwa sebenarnya ada celah lain. Untuk pelaku, kita berikan diversi sebagai salah satunya, yaitu perkara anak menjadi pelaku tetapi dia juga ke korban. Tetapi setelah sampai ke persidangan, akhirnya si anak mendapatkan diversi. Ya Ibu, diversi itu apa? Ya, tadi saya katakan bahwa sanksi hukumannya bukan dikenain sebagai pidana kurungan, tetapi dilanjutkan untuk dibina, Bu ya. Yang namanya kita antasena ya Bu ya. Ya, di Jakarta Ibu izin. Jadi dia akan dibimbing sekian tahun di sana, dipulihkanlah untuk psikologinya. Nah, itu salah satunya bahwa tindakan hukum itu tidak harus mengacu kepada sanksi pidana. Tetapi ada celah lain apabila itu untuk kepentingan si pelaku, mungkin sekalian korban juga.
0: Itu dia tadi kaitannya, karena fenomena jumlah kekerasan terhadap perempuan ini kan cukup banyak, itu yang terlapor mungkin kan, iya. Nah, yang tidak terlapor ini kan mungkin cukup banyak. Artinya dengan adanya sanksi tadi, membuat orang takut untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, Bu Andi.
1: Iya, benar Pak. Jadi kalau kami pihak kepolisian ini, pelaporan ini kami menunggu yang benar-benar melapor Pak. Mohon maaf, mungkin kalau untuk di data Ibu Dinas, ini lebih banyak mungkin lebih ke koordinasi. Ya kan Bu, curhat gitu. Mohon bantuan pemulihan psikologi. Mungkin makanya datanya lebih banyak. Beda dengan kami pihak kepolisian. Kami yang sudah ada jelas laporan polisi, baru kami hitung itu satu laporan. Itu yang membedakan. Iya. Jadi kalau cuma datang-datang, Ibu izin saya dipukul sama suami, saya telepon suaminya. Iya Pak, kadang piket begitu Pak. Piket Bu, anggota Bu dipukul suami, saya telepon suaminya. Bapak kesini, saya kompol Andi kesini, kalau enggak saya akan proses pokoknya datang. Datang suaminya, langsung suami minta maaf lah, cium kaki istrinya, jangan lapor lah. Ya oke, kita buatkan pernyataan, si suami tidak akan melakukan lagi, kalau melakukan lagi akan diproses secara hukum, tidak ada lagi. Seperti pulang. Itu tidak kami catat sebagai satu laporan Pak. Nah, seperti itulah. Jadi pelaporan itu bukan berarti kalau di kepolisian harus sampai ditahan, tidak seperti itu. Karena kita melihat daripada kepentingan daripada korban itu sendiri. Demikian.
0: Oke, baik Bu Kadis, ini gimana solusinya Bu, pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan? Kekerasan terhadap perempuan ini memang benar-benar bisa kita cegah tadi.
2: Kalau tadi terkait yang masalah hukum, saya nggak bisa jawab ya, karena Bu, itu tanahnya dari APH gitu ya. Tetapi kalau di kami mungkin kita lebih bergerak kepada bagaimana pencegahan, kemudian bagaimana kita

0: apa namanya psikolog klinis segala macam gitu ya. Nah, kalau kita melihat bahwa selama 14 hari dia sudah bisa stabil segala macam, baru kita pulangkan seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian bagaimana nih misalnya korban, oh ini mau menemui keluarga atau apa, nah itu yang kita bantu, koordinasi lah lebih banyaknya seperti itu dengan teman-teman dinas sosial, Kemensos, kemudian juga ke APH segala macam ya, yang bisa kita lakukan. Jadi kalau aspek hukumnya tidak, jadi seperti atau mungkin ini bukan orang di sini, kita harus pulangkan nih korbannya, nah kita koordinasi dengan daerah asalnya gitu kan. Ini gimana? Ada warga kalian di sini yang lagi ada masalah, nanti mereka jemput atau kita sampai antar sampai di bandara atau dari luar negeri misalnya terjadi korban misalnya gitu kan. Nah, kami bantu. Jadi seperti itu yang kita lakukan.
1: Oke, negara atau pemerintah masuk sampai ke ranah keluarga, Bu, dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Bisakah?
0: Kalau pencegahan ini kan lebih ke sosialisasi tadi yang saya bilang, kalau pencegahan ya lebih ke sosialisasi. Tetapi ketika dia korban, biasanya kita juga mendatangi keluarganya. Sampai kita lihat ini di mana nih kondisi keluarganya seperti apa, kemudian lingkungannya, rumahnya, itu sampai ke situ. Jadi kalau misalnya tadi aspek hukum di kepolisian, tetapi di pencegahan ini kita bisa sosialisasi, bisa koordinasi lintas sektoral ya, yang bisa kita bantu, kita apa ajak bersama-sama. Nah, kemudian juga kalau nanti sudah jadi korban, ini juga kita koordinasi, kita hubungi keluarga segala macam. Kadang-kadang kita nggak tahu ini di mana, kami harus cari dulu ini korban nih siapa, keluarganya di mana gitu. Nah, ini yang harus koordinasi dengan semua pihak terkait dengan hal itu.
1: Karena oke, kan bahkan ada stigma sudah ada peristiwa kekerasan terhadap perempuan dalam suatu keluarga, itu menjadi sebuah aib bahkan, Bu.
0: Ini terkait ini ya, memang seperti itu ya, kita kan kadang-kadang orang tidak semua, tetapi ketika orang tuh sudah mendapat musibah, bukannya bantu ya, bukannya orang itu membantu, tetapi langsung menjudge. Misalnya ada yang udah terkena, oh ya dia tuh kan pernah ini gitu, oh ini ya, jadi malah itu menjadi lebih berat buat secara psikis ya, buat si korban itu sendiri gitu. Dia sudah mengalami pelecehan, kekerasan, kemudian lingkungan juga menstigma sehingga mungkin dia nggak berani keluar, malu. Ah, ini juga yang menyebabkan mereka malu untuk apa, tidak mau melapor. Ya itu salah satu sebabnya, karena ini aib buat keluarganya. Oh ini ada anaknya nih yang ada pelecehan gitu kan. Nah, orang tuanya kan juga kebebanan nih. Nah, jadi ini masalah psikis ya, masalah psikis karena ada stigma dari lingkungan, dari masyarakat terkait dengan perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan seksual seperti itu. Bukannya bantu, tapi malah menambah beban dari si korban dan keluarga.
1: Oke, okay. Ya. Baik. Kalau Kamila gimana tanggapannya? Ini ranah privasi sebuah keluarga, dikatakan aib juga, sehingga sulit nih pemerintah untuk bisa masuk ke ranah keluarga, Kamila.
2: Iya, stigma tadi ya, Bang Fiko ya, masuk lagi dalam stigma bahwa memang ini adalah aib. Tapi jika kita masih dalam budaya seperti ini terus, maka jangan salahkan akan banyak korban-korban berjatuhan berikutnya yang mungkin tidak bisa kita hitung. Maka edukasi dan sosialisasi tadi kata Bu Kadis itu perlu dilakukan, dan ini bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah ya. Pemerintah mungkin dari dinas DPPA-nya sudah ada penanganannya, sudah ada pencegahannya melalui edukasi. Dari kepolisian juga penegakan hukum sudah ada penanganannya, tapi juga mereka juga melakukan sosialisasi edukasi sebagai salah satu tindakan preventif melalui beberapa anggota yang memang ditugaskan berada di lingkungan masyarakat. Maka saya juga di sini ingin mengajak nih agar tadi stigma bahwa jangan malu untuk menginfokan bahwa saya adalah korban adalah mengajak seluruh lapisan masyarakat itu termasuk ya tadi ada dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi profesional, tokoh-tokoh agama itu juga penting, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, media juga seperti RRI saat ini juga sama-sama kita berkolaborasi seluruhnya untuk mengedukasi hal ini agar tidak ada lagi korban-korban berjatuhan, karena

0: keberhasilan dari pencegahan tindak kekerasan pada perempuan ini bukan dihitung dari berapa banyak pelaku yang dihukum, tapi semakin sedikitnya korban-korban yang berjatuhan. Maka itu adalah suatu tolak ukur bahwa pencegahan ini berhasil kita lakukan.
1: Oke, nah itu dia tadi, keberhasilan pencegahannya ini apa diukurnya sebenarnya? Supaya ada formulasi untuk dijalankan nih, Kak Mila.
0: Tadi ya, saya bilang tadi kan bahwa tolak ukurnya adalah bukan berapa banyak pelaku yang dihukum atas tindakan kekerasan, tapi semakin sedikitnya pelaporan. Nah, kalau tadi dari Bu Andi bilang bahwa yang dihitung kasus per kasus itu yang sudah masuk ke laporan ya Bu ya, tapi yang datang kepada kepolisian, baik itu juga kepada dinas, baik itu mungkin kepada PKBI atau kepada lembaga-lembaga advokasi perempuan lainnya, itu mungkin sekedar curhat dulu nih. Nah, itu tidak bisa dihitung, kan banyak tuh ya. Banyak. Dan sebenarnya kalau itu semakin banyak, artinya pencegahannya masih belum berhasil gitu. Karena tadi masih banyak nih perempuan yang tidak paham harus kemana ketika dia menjadi korban dari suatu tindak kekerasan.
1: Oke, beralih ke Bang Sudharisman. Keluarga menjadi ranah yang private, privacy, sehingga benarkah sulit negara masuk ke ranah keluarga ini?
2: Iya, saya pikir tidak sulit ya, NKRI harga mati kan itu. Nah, jadi di sini harapannya adalah bagaimana penguatan sistem hulu dan hilir. Nah, sistem hulu dan hilir sehingga pertama akses layanan terpadu. Akses layanan terpadu untuk menyiapkan tadi kalau Ibu Andi mengatakan bahwa ini saya sudah sangat bahagia direktoratnya sudah berpisah, tetapi ternyata di Polres masih belum Bu ya. Nah, tadi kendalanya adalah biaya. Begitu juga misalnya di dinasnya Ibu Marlina. Ini pembagian kuenya sangat kecil sekali ini. Bagaimana barang ini bisa selesai kan? Jatah untuk di UPT-nya aja dijatah sampai dengan 14 hari, Bu ya. 14 hari. Setelah 14 hari lewat, tidak boleh. Nah, ini bagaimana negara juga harus bisa menguatkan itu ya, sehingga ada one stop one service-nya itu bisa tuntas di situ. Dan juga ada dana bantuan korban atau victim trust fund sehingga negara ini memastikan pembiayaan hidup dan pemulihan si penyintas. Bagaimana penyintas ini, nah kalau yang baru-baru ini terjadi itu kan di Jawa Barat itu ya, 250 juta untuk yang bisa berhasil menangkap ini dibiaya ini. Nah, ini bagaimana bisa dialihkan bahwa ini negara yang punya tanggung jawab, dan juga bagaimana sinergi multi sektor. Nah, kami juga di PKBI juga kemarin akan berinisiasi untuk membuat LPKSA Bunda ya. LPKSA yang di sini juga one stop one service. Nah, sehingga harapannya adalah begitu ada laporan ataupun ada penanganan kita selesai. Dan saya juga bisa menyampaikan ke Bu Andi bahwa kami di PKBI sejak dari tahun 2023 sampai dengan saat ini melakukan pembinaan terhadap ABH Bu. Jadi atas putusan dari pengadilan yang Ibu katakan diversi tadi, tetapi tidak dilakukan pembinaannya di lembaga LPKA, tetapi pembinaannya di PKBI. Oke. Nah, itu yang sudah kita lakukan.
1: Terima Baik. Kasih. Baik, Ibu-ibu dan juga Bapak, tidak terasa kita di akhir acara. Pertanyaan terakhir saya ke Bang Sudharisman, Kak Mila, kemudian Bu Andi, dan terakhir Bu Kadis. Nanti gimana agar kedepannya tidak ada lagi korban-korban kekerasan terhadap perempuan ini? Silakan Bang Sudharisman dulu.
2: Oke. Bagi perempuan-perempuan saat ini yang sedang bertumbuh dan berkembang, bagaimana mengetahui dan bisa memahami set diri sendiri, dan terus bagaimana bisa memahami atau mengetahui batasan-batasan mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga itu menjadi penguat pada kalian, sehingga apa yang menjadi pemicu kekerasan itu akan hilang.
1: Baik, terima kasih. Kemudian Kak Mila, silakan, gimana agar kedepannya tidak ada lagi korban dari kekerasan terhadap perempuan ini?
0: Oke, keberhasilan kita bukan diukur dari banyaknya pelaku yang diproses hukum, tetapi dari semakin sedikitnya perempuan yang menjadi korban. Artinya keberhasilan sejati adalah ketika pencegahan berjalan baik, masyarakat semakin sadar, dan setiap perempuan merasa aman di rumahnya, di tempat kerja, di ruang publik, dan maupun di dunia digital. Karena apa? Karena menjadi perempuan yang aman akan menjadi ibu yang kuat juga. Dan ketika menjadi ibu yang kuat, mereka juga akan melahirkan anak-anak yang tumbuh, bisa tumbuh dengan baik dan menjadi pewaris generasi bangsa berikutnya. Dan Forum Puspa percaya bahwa perlindungan perempuan, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh pemerintah saja, tapi juga menjadi kolaborasi seluruh sektor masyarakat, sehingga semuanya ikut peduli dan melakukan pencegahan kepada tindak kekerasan terhadap perempuan.
1: Baik, terima kasih Kak Mila. Kemudian Bu Andi, silakan. Agar tidak ada lagi korban terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan.
3: Kalau dikatakan tidak ada lagi sepertinya sulit. Tidak ada lagi ya. Selama lagi ada manusia, masyarakat ini pasti adalah korban kekerasan. Cuman mungkin yang harus kita tingkatkan di sini adalah tadi kembali kepada kesadaran daripada publik itu sendiri. Apa itu? Yaitu peningkatan kepatuhan masyarakat atas hukum. Jadi bukan hanya kepada tindak kekerasan saja. Kalau misalnya masyarakat ini sudah patuh hukum, sudah tahu hukum, sudah sadar hukum, mungkin lalu lintas juga akan aman, Pak. Bukan hanya karena masalah korban seksual saja. Jadi yang harus ditingkatkan, yang harus dipikirkan bersama, ini lintas sektoral dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak kejaksaan, dari pemerintah. Ini yang harus ditingkatkan, kesadaran hukum terhadap masyarakat. Kemudian satu lagi Pak, mungkin akan kami sampaikan, dari apa yang semua sudah kita sampaikan, masing-masing atas peran dan tugasnya, gitu kan. Mohon izin kami terus terang untuk sampai saat ini, pihak kepolisian menginginkan, Bu, izin, Pak Dinas, mungkin kita sekarang antar petugas heart to heart. Dalam artian saya yang berproses secara hukum, tetapi Ibu, banyak korban-korban setelah itu harus saya arahkan kemana, gitu. Tadi dikatakan oleh Bapak bahwa untuk rumah aman, mohon maaf, 14 hari. Lebih dari 14 hari mau dikemanain nih? Sedangkan korban tidak punya keluarga, tidak ada yang bisa mengayomi, yang melindungi. Mohon izin Ibu, bukan kita mengecilkan daripada ini, daripada kita paham akan situasi kondisi. Mungkin kalau memang misalnya mau peningkatan daripada kesejahteraan perempuan dan anak, mungkin harus dibenahi adalah bagaimana pelayanan yang diberikan terhadap perempuan dan anak, baik itu korban maupun tidak, sehingga mereka setelah mengalami atau menjadi korban bisa pemulihan yang optimal terhadap mereka. Demikian Ibu Ici, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Andi. Terakhir Bu Kadi, silakan Ibu. Tidak ada korban lagi berikutnya kekerasan terhadap perempuan. Tadi Bu Andi bilang ya.
4: Betul, pendapat saya Pak Mas. Jadi kalau bilang tidak ada tuh agak susah saya. Bukan berarti kita pesimis ya, tetapi memang ya paling tidak menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Nah, bagaimana mengatasi? Tentu kalau di kami sinergi, kolaborasi ya, kemudian dari semua pihak gitu ya, dari semua elemen termasuk kepedulian masyarakat tentu harus kita tingkatkan nih, harus bersama-sama. Pemerintah tentu sesuai dengan kewenangan ya, kemudian masyarakat juga segala macam. Jadi mungkin saat ini ada beberapa kendala yang kita hadapi sehingga layanan yang diberikan oleh pemerintah mungkin dirasakan belum optimal. Tetapi tentu kita terus akan berusaha meningkatkan pelayanan-pelayanan kita, meningkatkan koordinasi kita ya, kolaborasi kita dengan semua pihak agar pelayanan kita terhadap korban, kemudian upaya pencegahan-pencegahan yang kita lakukan bisa maksimal gitu ya, dan ini berdampak terhadap penurunan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dan terakhir mungkin bagi perempuan-perempuan semuanya, yang perlu diketahui bahwa kekerasan itu bukan takdir perempuan ya. Kemudian diam itu bukan pilihan, dan teman-teman perempuan itu gak sendirian. Ada banyak orang yang akan peduli terhadap permasalahan yang kalian hadapi. Nah, karena itu mari kita sama-sama bersinergi, mari kita sama-sama berkolaborasi dalam rangka untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Demikian.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Kadis, Bu Andi, terima kasih Kamila dan juga Bang Sudi Arisman. Kita akhiri perbincangan di siang hari ini. Semoga yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Semua orang bisa paham, semua orang bisa sadar hukum. Lagi-lagi upayanya agar tidak ada lagi korban dari kekerasan terhadap perempuan ini. Pemirsa dan pendengar, demikianlah pembahasan kami di Ruang Terbuka edisi hari ini, mengenali dan juga mencegah kekerasan terhadap perempuan. Saya Fiko Al-Hadi, mewakili Kerabat Kerja Bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum dan sampai jumpa.
5: Ruang Terbuka Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, demikian pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda Ruang Terbuka bagaimana mengenali dan mencegah kekerasan terhadap perempuan. Sekaligus saya pamit dari ruang dengan Anda. Setelah ini ada rekan saya Meiti yang akan melanjutkan kebersamaan kita di program 1 sore hingga malam nanti. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan tentunya pastikan terus bersama kami di Pro 1. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudena menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi, juga koleksi lagu pilihan yang pastinya kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Kamis 2 Juli 2026, di mana perjumpaan kita pada hari ini pendengar akan diawali dengan Beranda Asta Cita Nasional, lalu juga nanti akan dilanjutkan di 16 hingga 16.30-nya ada Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dilanjutkan dengan rangkaian musik dan informasi menemani sore hari Anda hingga pukul 19.00-nya ya. 19 hingga 19.30-nya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi dan berita-berita nasional pada hari ini ya. Lalu juga jangan lewatkan di hari ini pendengar, di 19.30-nya akan kami hadirkan mimbar agama Islam ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami. Dan untuk Beranda Asta Cita Nasionalnya nanti akan ada hostnya, yaitu Anda, selalu juga ada dari RRI Makassar dengan Merdeka Untuk Si Kecil, RRI Semarang Melestarikan Permainan Tradisional Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan, lalu juga ada RRI Purwokerto Kertoh Dolanan Anak, dan terakhir RRI Nabire dengan Permainan Gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Tidak pernah ke juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kalau lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti versi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
1: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
1: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match, oke deh ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali gak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh, yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya.
6: Tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: anak-anak zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar. Hari
6: sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya

0: janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng nanti bagi tim gitu. Jadi kayak apa ya, supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
1: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu, Bu?
0: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita. Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita, berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya, kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
3: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
4: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ini gasingnya ini kurang bagus. Kamu istirahat dulu. Gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
3: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
4: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan menggunakan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya.

0: Budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bersama telah kita ikuti pendengar ya, Beranda Asta Cita Nasional, di mana tadi ada produksi dari RRI Makassar dengan Merdeka Untuk Si Kecil, lalu RRI Semarang dengan Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan, lalu yang ketiga ada RRI Purwokerto dengan temanya yaitu Dolanan Anak, dan terakhir dari RRI Nabire dengan Permainan Gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Hanifah Salma, inilah pokok-pokok berita.
0: Sari berita penting.
2: Penanaman ribuan bibit kelapa ganja biji-bijian digencarkan untuk rehabilitasi kawasan terbengkalai.
3: Bagaimana menyejahterakan masyarakat dalam hal ini, bagaimana masyarakat punya alternatif pendapatan lain selain dari pendapatan yang sekarang ini ada.
2: Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Lemukutan Kabupaten Mungkayang dorong pemerintah desa usulkan pembangunan dermaga baru.
4: Tidak menampung menjadi perhatian bagi pemerintah ini ada.
1: Itulah dia di antara topik berita yang kami tengah-tengahkan dalam Warta Berita Korwil edisi Kamis 2 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Lahan kritis bekas kebakaran di Dusun Sungai Amoy, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, kini mulai mendapatkan nafas baru. Sebuah langkah strategis melalui program agroforestry, pangan, berupa penanaman ribuan bibit kelapa, genjah, dan tanaman penghasil buah, serta biji-bijian. Kini sedang digencarkan untuk merehabilitasi kawasan yang sebelumnya terbengkalai selama lebih dari satu dekade itu. Berikut laporannya.
1: Program agroforestry pangan berupa penanaman ribuan bibit kelapa genjah dan tanaman penghasil buah serta biji-bijian ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Lembaga Pengelola Hutan Desa Batu Ampar, Sampan Kalimantan, dan PT Belantara Sejahtera Mandiri serta pemerintah daerah. Direktur Sampan Kalimantan Fajri Nailus Subuki menjelaskan alasan pemilihan kelapa genjah karena memiliki masa produktif yang relatif lebih cepat, yakni 3 tahun bisa panen untuk bisa diolah menjadi nira atau gula merah, kecap, bahkan biotanol. Selain untuk mencegah kebakaran hutan, program ini menjadi solusi ekonomi bagi warga yang selama ini terbatas ruang geraknya.
2: Tentu saja di dalam melakukan rehabilitasi itu tidak semata-mata kita untuk menghutankan kembali, tapi juga selain menghutankan kembali, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana masyarakat punya alternatif pendapatan lain selain dari pendapatan yang sekarang ini ada.
1: Fajri menambahkan pada tahap pertama ini sebanyak 3.500 bibit kelapa genjah ditanam di lahan seluas 32 hektar. Untuk menyiasati masa tunggu panen, masyarakat juga didorong menanam tanaman hortikultura seperti cabai dan sayur mayur agar kebutuhan harian tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Fajri mengungkapkan untuk total target rehabilitasi hutan tahun ini mencapai 97 hektar yang menyasar sekitar 200 kepala keluarga di kawasan hutan desa Batu Ampar dan sekitarnya. Diharapkan dengan menjadikan hutan sebagai ruang produktif yang memberikan manfaat ekonomi, masyarakat akan semakin termotivasi menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan di Kalimantan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, mendorong pemerintah desa mengusulkan pembangunan dermaga baru. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi kepadatan steher atau dermaga penyeberangan yang kerap terjadi saat musim liburan dan akhir pekan. Berikut kita simak laporannya.
3: Meningkatnya popularitas Pulau Lemukutan sebagai destinasi wisata unggulan di Kalimantan Barat berdampak pada melonjaknya jumlah wisatawan yang datang, terutama saat libur nasional, akhir pekan, dan musim libur sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan steher atau dermaga penyeberangan di Teluk Cina Pulau Lemukutan kerap mengalami kepadatan hingga melebihi kapasitas. Akses keluar masuk wisatawan pun dinilai perlu mendapat perhatian serius. Kepala Desa Pulau Lemukutan Ahmad Yusuf mengatakan pemerintah desa setiap tahun terus mengusulkan peningkatan fasilitas dermaga melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenba. Menurutnya, pembangunan dermaga menjadi salah satu program prioritas yang diharapkan dapat didukung pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Ahmad Yusuf menjelaskan, pada tahun 2023 telah dilakukan kajian teknis oleh konsultan terkait rencana peningkatan tambah labu atau steher di Teluk Cina. Namun hingga kini, tindak lanjut berupa survei lapangan untuk pembangunan dermaga baru masih belum terlaksana.
4: Jadi, di tahun 2023 itu memang sudah ada konsultan yang melakukan rekayasa kan untuk peningkatan tambat labu atau steher dermaga yang ada di Teluk Cina sini, karena dengan kepadatan jumlah tamu pengunjung kadang-kadang steher itu tidak muat lah, yang menjadi perhatian bagi pemerintah tentunya kan.
3: Pemerintah desa berharap usulan pembangunan dermaga dapat segera direalisasikan agar akses transportasi laut menuju dari dan Pulau Lemukutan semakin aman, nyaman, dan mampu mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Bengkayang. Syarusani melaporkan.
0: Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah kembali mencatat sejarah baru. Setelah selama ini melayani ekspor komoditas curah, kini pelabuhan tersebut resmi melaksanakan ekspor perdana peti kemas. Kehadiran terminal ini diyakini akan memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan membuka akses yang lebih luas bagi produk-produk unggulan Kalimantan Barat menuju pasar internasional. Kita simak laporannya.
5: Sebelum melayani ekspor perdana peti kemas, Terminal Kijing Mempawah telah lebih dahulu menangani ekspor curah cair minyak sawit mentah atau CPO. Hingga saat ini, volume ekspor CPO yang dilayani telah mencapai sekitar 2,5 juta ton dengan sekitar 500 ribu ton diantaranya telah diekspor melalui Terminal Kijing. Selain itu, komoditas alumina yang diproduksi PT Borneo Alumina Indonesia atau BAI juga telah rutin diekspor ke berbagai negara. General Manager PT Pelindo Regional 2 Pontianak Kalbar Yanto mengatakan, PT Borneo Alumina Indonesia atau BAI menjadi satu di antara perusahaan yang terlibat dalam ekspor perdana peti kemas melalui Terminal Kijing. Selain itu, PT Indonesia Chemical Alumina atau ICA yang beroperasi di Thailand juga akan memperoleh manfaat besar dari keberadaan pelabuhan tersebut.
6: Ini juga dengan adanya kapalnya Polo Laut, ini bisa memangkas kos logistik yang sebelumnya via darat dari Thailand menuju pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Dengan adanya Polo Laut, langsung kapalnya bisa sandar di dermaganya ICA, langsung bawa ke Kijing. Untuk awal ini memang kapal mereka masih transiber di Pasir Gudang Malaysia.
5: Menurut Kalbar Yanto, kehadiran fasilitas di Pulau Laut memungkinkan kapal bersandar langsung di dermaga merek PT ICA. Selanjutnya, muatan dibawa menuju Terminal Kijing untuk proses ekspor. Skema ini dinilai mampu memangkas biaya logistik yang sebelumnya harus ditempuh melalui jalur darat dari Thailand menuju pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Kalbar Yanto menambahkan, posisi Terminal Kijing yang strategis memungkinkan pengiriman langsung menuju Cina. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri karena sebagian besar produk alumina PT BAI memang dipasarkan ke negara tersebut. Kalbar Yanto berharap ekspor perdana peti kemas ini menjadi awal terbentuknya rantai logistik yang lebih efisien dan berkelanjutan sehingga produk-produk unggulan Kalimantan Barat semakin mampu bersaing di pasar global. Hermanta melaporkan.
0: Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pasar dan inflasi daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perumbulok Cabang Sintang kembali menyelenggarakan gerakan pangan murah. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
7: Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga pangan dan inflasi daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perumbulok Cabang Sintang kembali menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah GPM di Komplek Pasaraya Sintang Rabu 1 Juli 2026. Kepala Perumbulok Cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan pokok tetap aman. Pada pelaksanaan gerakan pangan murah tersebut, Perumbulok Cabang Sintang menyiapkan berbagai komoditas pangan strategis, diantaranya beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP, serta minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Amin menjelaskan, penjualan bahan pangan dengan harga yang lebih rendah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga di pasaran.
8: Kita Bulog kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang itu melaksanakan GPM dengan rencana selama 3 kali. Kalau komoditi perharinya kita rencanakan kita ada sekitar 5 ton untuk beras SPHP dan ada juga nanti ada minyak goreng juga. Kalau harganya kita pasti masih tetap di bawah pasar ya. Kan seperti kita tahu kalau untuk minyak kan sekarang masih di atas itu ya, jauh ya. Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat lah untuk memenuhi kebutuhannya itu. Buat masyarakat Kabupaten Sintang terutama silakan berbelanja sesuai dengan kebutuhannya ya.
7: Sementara itu, salah seorang warga Kelurahan Kapuas Kanan Hilir Kecamatan Sintang, Kusmawati mengatakan, kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat khususnya ibu rumah tangga di tengah naiknya harga berbagai kebutuhan dapur. Menurutnya selisih harga yang ditawarkan cukup terasa jika dibandingkan dengan harga di warung maupun di pasar.
9: Iya, alhamdulillah lah ibu, sebab kan minyak naik, iya semuanya kebutuhan dapur naik, ya alhamdulillah lah, syukur banget ibu, alhamdulillah. Makanya ya bela-bela antri kan dari seberang ke sini, biarpun berapa ribu, tapi kan nama juga ibu-ibu kan. Harapannya yang pastinya gitulah, lebih sering jadi kan bantu juga ya untuk ibu rumah tangga, apalagi kayak kami semuanya goreng, serba goreng gitu kan di rumah.
7: Harga yang lebih terjangkau membuat masyarakat rela mengantri untuk mendapatkan bahan pangan tersebut. Kusmawati berharap kegiatan gerakan pangan murah ini dapat terus dilaksanakan secara berkala sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui gerakan pangan murah yang digelar secara berkelanjutan di sejumlah titik, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memperkuat upaya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
10: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Artileri Medan Anggit Wijaksono menyampaikan apresiasi atas pengabdian Polri yang terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
11: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peringatan yang jatuh pada Rabu 1 Juli 2026, Komandan Kodim 1205 Sintang Letkol Armet Anggit Wicaksono menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri yang selama ini terus menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam ucapan resminya, Letkol Armet Anggit Wijaksono mengatakan dirinya bersama seluruh keluarga besar Kodim 1205 Sintang mengucapkan dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun 2026 kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia. Ia berharap momentum Hari Bayangkara dapat menjadi penyemangat bagi seluruh personel Polri untuk terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
12: Saya, Letnan Kolonel Armet Anggit Wijaksono, Komandan Kodim 1205 Sintang, beserta seluruh keluarga besar Kodim Sintang mengucapkan dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun. Semoga sinergitas TNI Polri yang telah terjalin dengan baik semakin kuat dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. TNI Polri solid untuk Indonesia. Dirgahayu Bayangkara ke-80 tahun 2026.
11: Menurut Komandan Kodim Sintang tersebut, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan menjadi salah satu fondasi penting bagi kelancaran pembangunan nasional maupun daerah. Karena itu, kerjasama yang harmonis antara TNI, Polri, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda perlu terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Menurut Komandan Kodim 1205 Sintang, peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk semakin mempererat solidaritas dan sinergi antar lembaga dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, TNI dan Polri diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal demi menjaga persatuan bangsa, menciptakan situasi yang kondusif, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan melalui pemanfaatan limbah rumah tangga. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
13: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sintang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui edukasi pengolahan sampah rumah tangga. Melalui unggahan di akun Instagram resmi TPPKK Kabupaten Sintang, masyarakat diajak memahami pentingnya memilah dan mengelola sampah organik maupun anorganik agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemanfaatan perkarangan rumah secara berkelanjutan serta mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan. Dalam video edukasi tersebut, dijelaskan bahwa limbah rumah tangga seperti sampah organik dapat diolah menjadi berbagai produk yang bermanfaat bagi sektor pertanian. seperti ekoenzim, pupuk organik cair, kompos berkualitas, hingga bahan pendukung pengendalian hama secara alami. Pemanfaatan hasil olahan tersebut diharapkan dapat menunjang budidaya tanaman di perkarangan rumah dan mendukung ketersediaan pangan keluarga. Sementara itu, sampahan organik juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang. Berbagai limbah plastik dan bahan sejenis dapat diolah menjadi kerajinan tangan bernilai ekonomis seperti tas, wadah penyimpanan, bunga hias, serta aneka produk kreatif lainnya yang dapat menambah penghasilan keluarga. Ketua TP PKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengajak masyarakat khususnya para ibu rumah tangga agar memanfaatkan limbah rumah tangga yang ada. Menurutnya, pengolahan sampah yang tepat tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.
14: Ayo ibu-ibu semua, jangan buang sampah dapurmu. Kita kelola sampah jadi bermanfaat untuk mendukung pekarangan lestari, solusi hemat, sehat, pangan, segar, terjaga.
13: TP PKK Kabupaten Sintang menegaskan akan terus menjadikan kegiatan pengelolaan dan daur ulang sampah sebagai salah satu program kerja yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Melalui gerakan tersebut, TP PKK berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengubah sampah menjadi sumber manfaat bagi lingkungan maupun ekonomi. Sejalan dengan slogan mereka, ubah sampah menjadi rupiah, dompet terisi, lingkungan terjaga. Dina Triana melaporkan.
0: Kemenag Sintang melakukan persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Silaturahmi Olahraga Hari Amal Bakti tahun 2027 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
15: Kabupaten Sintang resmi ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan Pekan Silaturahmi Olahraga Hari Amal Bakti ke-81 tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang siap dilaksanakan awal Januari 2027 mendatang. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurholis mengatakan, kegiatan ini mempertandingkan berbagai cabang olahraga cabor antar pegawai Kemenag yang ada di Kalimantan Barat. Pihaknya telah melakukan persiapan awal dengan lokasi utama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, serta sejumlah lokasi yang telah disiapkan untuk berbagai kegiatannya. Haji Anang menerangkan persiapan telah berjalan dengan membentuk kepanitiaan, mengingat kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi terbesar bagi keluarga aparatur sipil negara ASN Kementerian Agama di seluruh Kalimantan Barat. Momentum ini penting dalam rangka untuk meningkatkan silaturahmi di antara keluarga besar Kantor Kementerian Agama se-Kalimantan Barat. Pihaknya berusaha sebaik mungkin sebagai tuan rumah guna menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut dengan sukses.
16: Kami berusaha sebaik mungkin untuk bagaimana menjadikan Sintang sebagai tuan rumah yang baik dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan tersebut dengan sukses. Tentunya dari panitia mulai saat ini sampai dengan nanti pelaksanaan sedang mempersiapkan dengan sebaik mungkin kegiatan tersebut.
15: Haji Anang Nurholis juga meminta dukungan dari masyarakat Kabupaten Sintang agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman dan lancar. Demikian Ade Ramli melaporkan.
17: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Perakirawati Debi.
18: Baik, selamat sore rekan Salma di studio RRI. Dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, tapi beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata. Halo, halo, apa ini sudah siaran apa belum?
0: Sudah, silakan dilanjutkan.
18: Baik, untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan secara umum.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore, baik, bisa dilanjutkan, silakan.
0: Baik, untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, tapi beberapa wilayah di Kalimantan Barat terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 diperkirakan dominan cerah berawan, tetapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu pada pagi, siang, dan malam hari. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudian terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Salma.
1: Baik, terima kasih rekan Debbie. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawati Debbie.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hanifah Salma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betulnya dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: 1, 2, 3. Kuatkan aku bro, laki sejati.
3: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
2: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
3: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
2: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
3: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
2: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
3: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak.

0: sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. 16:47 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah hampir jam 5 sore, tapi masih panas sekali ya pendengar di luar sana. Jadi untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, biasanya kan kalau pulang kerja sekitar pukul 16 gitu ya, jam segini masih di perjalanan, apalagi yang rumahnya agak jauh atau rumahnya mungkin di seberang ya, padahal sama-sama kota Pontianak tapi saya nyebutnya seberang ya. Yang melewati jembatan Kapuas 1-2 gitu ya, atau jembatan Landak, waduh ya, menghadap ke sana gitu ya mendengar ya, biasanya agak sedikit panas gitu ya. Jadi ya pelan-pelan saja dalam berkendara, tidak perlu terlalu terburu-buru mendengar, karena ya apa sih yang kita kejar gitu ya kan, pulang juga mau istirahat, mau ketemu dengan keluarga, bertemu dengan orang-orang tercinta ya. Jadi pelan-pelan saja, yang penting selamat sampai tujuan. Di update informasi untuk Anda di sore hari ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kuburaya melaksanakan pengawasan terhadap rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ataupun PDPB Tribulan 2 tahun 2026 yang diselenggarakan pada Kamis 2 Juli 2026. Pengawasan tersebut dipimpin oleh anggota Bawaslu Kabupaten Kuburaya, Gustiar, didampingi jajaran staf Bawaslu, dan kehadiran Bawaslu bertujuan memastikan seluruh proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghasilkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rapat pleno turut dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Kuburaya bersama sejumlah instansi terkait, diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuburaya, lalu juga ada Lembaga Pemasyarakatan Anak, Lapas Pria, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, lalu juga UPT Mulia Dharma Kalimantan Barat, Kodim 1207 Bayangkara Sakti, lalu juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ataupun Kesbangpol Kabupaten Kuburaya. Dalam rapat pleno tersebut, KPU Kabupaten Kuburaya menetapkan jumlah daftar pemilih berkelanjutan sebanyak 473.229 pemilih atau bertambah 2.823 pemilih dibandingkan hasil penetapan PDPB Triwulan 1 tahun 2026. Kesempatan tersebut, Gustiar menyampaikan sejumlah tanggapan dan masukan terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menjaga kualitas data pemilih agar tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif. Selain itu juga ia mengingatkan agar proses pemutakhiran data terus memperhatikan potensi data ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat ataupun TMS, serta pemilih baru yang telah memenuhi syarat hingga daftar pemilih yang dihasilkan semakin berkualitas. Dan untuk informasi lebih lengkapnya pendengar, Anda silakan kunjungi rri.co.id.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sore hari terkadang kalau kita lagi di perjalanan ya, kita bisa lihat beberapa masyarakat yang berolahraga. Mungkin kalau yang di pagi harinya kerjanya harus lebih awal ya, entah yang masuknya jam 8 pagi, jam 7 pagi, jam 6 pagi ya, terkadang luput tuh dari kita ya untuk bisa berolahraga di pagi hari. Ada juga sih yang olahraganya jam 5 pagi ya. Biasa saya berangkat siaran subuh itu juga ada ya pendengar yang olahraga di setengah 5 pagi, jam 4 pagi itu juga ada gitu ya. Tapi untuk beberapa orang terkadang memang menyempatkan waktunya pagi hari untuk berolahraga itu cukup sulit ya. Jadi ada beberapa orang yang memilih untuk olahraga di sore hari, itu pendengar ya. Ternyata olahraga di sore hari itu juga tetap ada manfaatnya kok gitu ya. Terutama misalnya kita bahas salah satunya saja ya pendengar ya. Kan olahraga kan banyak ya, kita bahas jogging ataupun lari ya di sore hari gitu ya. Jadi memang berlari di sore hari itu punya cukup banyak manfaat, baik untuk kesehatan tubuh ataupun mental kita. Dan olahraga tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tapi juga membantu kita mencegah berbagai masalah kesehatan termasuk jantung ya. Dan jogging ataupun lari sore termasuk olahraga kardio yang sederhana dan bisa dilakukan di sekitar rumah tanpa alat khusus ya. Dan memang sore hari itu dianggap ideal karena suhu tubuh itu sedang optimal, sehingga risiko cedera itu lebih rendah gitu ya. Ada beberapa manfaatnya pendengar. Yang pertama adalah pastinya bisa menjaga kesehatan pernafasan. Saat kita melakukan olahraga kardio, paru-paru dan jantung itu bekerja paling keras. Nah, dada terasa sesak dan detak jantung meningkat karena jantung memompa darah lebih kuat untuk menyalurkan oksigen dari nafas yang semakin cepat, dan darah itu kemudian mengalir ke paru-paru dan menyimpan cadangan oksigen. Dan semakin sering kita berolahraga, jantung makin terlatih dan memompa darah hingga paru-paru juga jadi lebih kuat dan mampu menampung oksigen yang lebih banyak. Makanya ada perbedaan ya pendengar, kalau orang yang sering olahraga dan gak olahraga, termasuklah lari ya, orang yang biasanya sering jogging dan orang yang gak terbiasa jogging biasanya pernafasannya berbeda ya. Ditandingkanlah antara saya dan mungkin Anda pendengar yang sering olahraga lari ataupun jogging, pasti berbeda ya. Baru gak 100 meter udah sengih napas kan, udah ngap-ngapan kata orangnya. Jadi itu deh perbedaannya pendengar. Makanya memang olahraga lari itu cukup baik gitu ya. Cuma untuk beberapa orang memang diawali dengan jalan terlebih dahulu ya, apalagi yang memang jarang berolahraga gitu ya. Mau langsung lari, waduh ngeri juga ya. Jadi diawali dengan jalan kaki terlebih dahulu.

0: pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Baik mendengar, kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai manfaat dari lari sore ataupun jogging sore ya. Tadi yang pertama pasti baik untuk kesehatannya. Kedua adalah mengurangi emosi negatif kita. Jadi lari sore itu bisa membantu kita mengurangi energi negatif saat kita sedang sedih ataupun stres gitu ya. Karena kan kalau sore-sore itu kebanyakan ya orang yang sudah selesai bekerja ataupun sudah selesai dengan aktivitasnya ya. Jadi biasanya tuh ada emosi-emosi negatif ya dalam tubuh kita. Dimana hal ini karena suhu inti tubuh kita itu biasanya mencapai puncaknya di sore hari dan aktivitas lari ikut menaikkan suhu tersebut. Dan saat batang otak menjadi lebih hangat, tubuh terasa lebih rileks dan ketegangan berkurang. Akibatnya rasa cemas dan gejala depresi bisa menurun. Selain itu juga pendengar, lari bisa meningkatkan hormon endorfin, serotonin, dopamin, dan juga norepinefrin yang membantu menciptakan suasana hati itu lebih positif dan membantu kondisi mental kita jadi lebih baik. Dan ini sudah saya buktikan sendiri ya pendengar ya, kalau lagi banyak pikiran, stres gitu ya, dibawa olahraga ataupun lari, termasuklah ya lari ini ya, olahraga termasuk yang oke juga gitu, itu bisa membuat kita jadi lebih, bukan happy, bukan masalahnya hilang ya pendengar, tapi jadi lebih plong aja rasanya gitu ya, walaupun nanti sampai rumah juga kepikiran lagi, tapi setidaknya sudah lumayan lebih baik lah rasanya. Boleh dicoba tuh pendengar.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya. Azan Maghrib akan dikumandangkan tepat di 17:54 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sebelumnya, kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Semakin banyak keinginan, semakin diperbudak. Inginlah selalu taat kepada Allah. Niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita.

Seringkali kita merasa menyimpan dendam adalah cara untuk menjaga harga diri. Padahal sejatinya, kebencian yang dipupuk hanyalah racun yang perlahan menyesakkan dada dan memperkeruh kejernihan pikiran. Melepaskan kesalahan orang lain memang terasa sangat berat, seolah kita membiarkan ketidakadilan menang. Namun, Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah derajat tertinggi dari sebuah kekuatan jiwa. Ingatlah janji Allah dalam Al-Quran bahwa balasan bagi mereka yang memaafkan dan berbuat baik adalah pahala langsung dari sisinya. Sebuah ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan kepuasan membalas dendam. Ketika kita mampu berkata, "Aku memaafkanmu karena Allah," saat itulah beban berat di pundak luruh, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan hati kita kembali fitrah, lapang, dan dipenuhi cahaya kedamaian yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Banyak orang punya keinginan, tapi sedikit yang mau bersusah payah meraihnya. Cinta Allah adalah sesuatu yang tinggi, maka tebusan untuk itu tentu sangatlah mahal.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah, sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update kembali informasi untuk Anda di petang ini, pendengar ya, di mana Borneo Heritage Forum ataupun BHF kembali menjadi ruang diskusi akademik untuk mengangkat kekayaan budaya Kalimantan Barat melalui seminar dan bedah buku bertema eksistensi Mandarin dan robo-robo sebagai pengetahuan lokal. Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam FDKI IAIN Pontianak bersama para peserta diajak melihat bahasa dan tradisi bukan sekedar warisan budaya, melainkan juga sebagai sumber pengetahuan yang relevan perkembangannya pada zaman, pada perkembangan zaman maksud kami, di mana program ini ataupun kegiatan ini dilangsungkan pada hari Senin 29 Juni 2026 dan kegiatan yang digelar di Tower C IAIN Pontianak menghadirkan dua pemateri, yakni Sri Mauli Diana SPD MTC SOL yang membahas eksistensi bahasa Mandarin sebagai bahasa global, serta Sari Paini SOS MA yang mengulas tradisi robo-robo sebagai prestasi pengetahuan lokal masyarakat Melayu Bugis di Kalimantan Barat. Materi tersebut menyoroti bagaimana bahasa dan budaya lokal dapat menjadi bagian dari identitas sekaligus modal sosial dalam menghadapi tantangan global. Ketua Borneo Heritage Forum, Dr. Padma, mengatakan forum ini memang dirancang sebagai ruang pengayaan budaya yang mempertemukan berbagai perspektif tentang warisan budaya di luar Kalimantan Barat. Dalam pemaparannya, Sri Maulidiana juga menjelaskan bahwa bahasa Mandarin saat ini berkembang menjadi salah satu bahasa internasional yang memiliki nilai strategis, tidak hanya dari sisi komunikasi, tapi juga ekonomi, pendidikan, hingga diplomasi. Ia juga menyoroti keterkaitan sejarah masyarakat Tionghoa di Kalimantan dengan perkembangan budaya di Borneo, hingga penguasaan Mandarin dinilai dapat membuka akses terhadap kajian sejarah, peluang pendidikan, hingga kerjasama internasional. Sementara itu, Sari Paini mengangkat tradisi robo-robo sebagai bentuk pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, dan menurutnya tradisi tersebut lahir dari pengalaman masyarakat dalam memaknai keselamatan, kebersamaan, serta nilai religius yang kemudian terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat. Dan tradisi robo-robo kini tidak hanya dipahami sebagai ritual budaya, tapi juga menjadi bagian dari identitas dan warisan budaya yang harus dijaga keberlangsungannya. Informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.
1: Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut telah memanggil Umar Ja'far, alamat dahulu di Jalan Atot Ahmad, Gang Pajajaran, Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Selasa, tanggal 14 Juli 2026, jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Maskur sebagai penggugat lawan Umar Ja'far sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 17 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
2: Rilas panggilan kepada tergugat nomor 187/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 18 Juni 2026, telah memanggil Surya Tamanggung, bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim, nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 25 Juni 2026, Jurusita, AI.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 187/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 18 Juni 2026, telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim, nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu,

Tanggal 29 Juli 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 25 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ajang pemilihan Putri Anak dan Remaja Kalimantan Barat 2026 sukses digelar di Atrium Gaya Bumi Raya City Mall pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti 25 finalis terdiri dari 13 peserta kategori anak dan 12 peserta kategori remaja yang menampilkan kemampuan terbaik mereka di hadapan Dewan Juri. Regional Direktur Penyelenggara Muhammad Ari mengatakan kompetisi ini tidak hanya mencari peserta yang berpenampilan menarik, tapi juga memiliki wawasan, karakter, dan kemampuan komunikasi yang baik sebagai generasi muda inspiratif. Rangkaian acara diawali dengan opening dance dan juga opening number seluruh finalis, dan dilanjutkan parade evening gown, dan di mana para peserta kemudian dinilai berdasarkan 4 aspek utama, yakni penampilan dan etika busana ataupun beauty, kecerdasan dan juga wawasan ataupun brain, aksi panggung ataupun catwalk, serta kemampuan advokasi dan komunikasi melalui public speaking. Penilaian juga diperkuat dengan kategori best vote yang telah dibuka melalui platform greenconnect.com, dan dari seluruh peserta dipilih top 13 yang berhak melaju ke babak speech Aku Anak Indonesia sebelum akhirnya juri menentukan para pemenang di berbagai kategori, diantaranya Putri Anak Kalbar, Putri Remaja Kalbar, Putri Batik Anak, Putri Batik Kalbar, Indonesia Girls Junior, Indonesia Girls Best Evening Gown, Best Catwalk, dan Favorit. Di mana Ari menambahkan seluruh finalis masuk top 13 akan menjadi wakil Kalimantan Barat pada ajang tingkat nasional, di mana mereka adalah duta muda yang diharapkan mampu menginspirasi anak-anak dan remaja lainnya. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Digitalisasi UMKM adalah langkah penting untuk membawa usaha mikro kecil dan menengah ke dunia yang serba digital. Dengan teknologi, UMKM bisa lebih efisien, mudah diakses, dan punya daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin berbasis teknologi. Kenapa digitalisasi itu penting? Pertama, pemasaran jadi lebih mudah lewat platform digital seperti e-commerce dan media sosial. UMKM bisa menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas lokasi. Kedua, operasional jadi lebih efisien dengan bantuan software untuk manajemen keuangan, inventaris, hingga SDM. Ketiga, transaksi pun jadi lebih aman dan cepat lewat alat pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi membuka akses ke data dan analitik yang bisa membantu pengambilan keputusan lebih cerdas serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi para pelaku usaha. Semua ini tidak hanya mempercepat bisnis, tapi juga membuka peluang untuk bersaing di pasar global dan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital.

Rilis pemberitahuan putusan nomor 12 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Rudi Taslim beralamat Dusun Teluk Kapuas RT 2 RW 1, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juni 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Telah memanggil tergugat secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. 4. Membatalkan perjanjian kerjasama, pembangunan rumah toko, dan rumah sederhana. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.926.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di Warta Berita Malam. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
3: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
1: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Hormat senjata.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
2: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
5: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
6: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
5: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
7: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus
8: Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu, Presiden kita berkunjung ke sana.
5: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
9: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
10: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
11: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
10: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
11: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
10: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
9: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
10: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
13: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
15: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
13: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
15: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
13: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
14: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
13: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah enggak?
16: Tidak ada.
14: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
18: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
17: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
16: Mau dukungannya doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya. Berapa banyak?
19: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
17: Pak, yang bocorin siapa, Pak? KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sharif melaporkan.
20: G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
21: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau G-Craft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
20: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
21: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
22: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikTok-nya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
21: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
23: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
0: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
2: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
3: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
4: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
3: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
2: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
3: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
24: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara. Namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
5: Channel persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisian grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
24: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
5: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
6: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
24: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Farid.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan selanjutnya kita memasuki program Mimbar Agama Islam. Pendengar, di mana pada malam hari ini temanya adalah intisari ibadah sholat yang terlupakan, di mana materi akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Kartono SPDI MPD yang merupakan penyuluh agama ahli Madya Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat. Ini menjadi momen juga untuk saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Fatih menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk menemani aktivitas Anda dan istirahat Anda di malam hari ini. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pontianak dimanapun Anda berada yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang telah memberikan petunjuknya kepada kita melalui Rasulnya, dan dengan begitu kita bisa kembali kepadanya dengan selamat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pendengar sekalian yang kami hormati, di kesempatan mimbar Jumat kali ini kami ingin mengangkat tema intisari daripada sholat yang terlupakan. Pendengar sekalian, sholat bukan hanya sebagai tiang agama, dan sholat bukan hanya sekedar daripada rukun Islam yang wajib kita tunaikan, tetapi sholat memiliki intisari yang luar biasa sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Karena itu, di dalam melaksanakan ibadah sholat, kita harus tahu intisari apa yang harus kita tuju. Pendengar sekalian, banyak orang bertanya, apa inti dari sholat yang kita lakukan? Apakah pada gerakannya, ataukah pada bacaannya, atau mungkin pada jumlah rakaat yang dilakukan? Ketahuilah bahwa semua itu memang penting. Namun, yang menjadi intisari daripada ibadah sholat yang kita lakukan adalah menghidupkan sholat dengan cara mengingat Allah dan menghadirkan hati hanya untuk mengingatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam Quran surah Thoha ayat 14, inna sholata li zikri wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hakikat daripada ibadah sholat bukan hanya sekedar berdiri, ruku, dan sujud serta gerakan lainnya. Akan tetapi sholat adalah momen ketika seseorang hamba berhenti sejenak dari kesibukan dunia untuk kembali menghadap Tuhannya, menghadirkan Tuhannya, dan berkomunikasi dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang sangat sederhana adalah tak kala tubuh kita perlu mandi agar bersih daripada kotoran, maka hati juga perlu mandi agar bersih daripada kegelisahan, kesombongan, dan kemarahan serta kelalaian. Pendengar sekalian yang kami hormati, salah satu cara Allah membersihkan hati adalah dengan melaksanakan ibadah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sholat 5 waktu seperti
seseorang yang mandi di sungai 5 kali sehari semalam, sehingga tidak tersisa kotoran pada dirinya. Pendengar sekalian, saat kita berdiri di dalam sholat, kita belajar hadir. Saat rukuk, kita belajar rendah hati. Saat sujud, kita belajar bahwa setinggi apapun kita, akhirnya dahi kembali menyentuh bumi. Jadi pada pendengar sekalian, inti sari daripada sholat bukanlah sekedar gerakan. Inti sari daripada sholat bukanlah hanya sekedar bacaan. Dan inti sari daripada sholat adalah hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, sholat yang hidup bukan hanya mengubah beberapa menit di atas sajadah. Sholat yang hidup perlahan mengubah cara berpikir kita, mengubah cara berbicara kita, dan mengubah cara menjalani kehidupan ini agar sesuai dengan tuntunan Allah dan mendapatkan keridhaannya. Para pendengar sekalian yang kami hormati, maka pertanyaannya bukan hanya sudahkah aku sholat, akan tetapi pertanyaannya adalah sudahkah hatiku hadir dalam sholat. Hal ini berbeda tentu. Kalau sekedar sudah sholat, maka hanya bermakna menggugurkan kewajiban saja. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dan setiap waktu kita tunaikan ibadah sholat, itu hanya menggugurkan kewajiban. Akan tetapi makna daripada sudahkah hati kita ini hadir dalam sholat akan bermakna lebih jauh. Sebab apa? Tak kala seseorang sholat, terkadang hanya pada sembah raga, tidak sampai sembah rasa dengan menghadirkan hati hanya mengingat Allah. Karena ketika hati benar-benar hadir, sholat tidak lagi terasa sebagai beban dan kewajiban. Akan tetapi sholat menjadi tempat pulang, sholat menjadi tempat beristirahat, dan sholat akan menguatkan jiwa di tengah perjalanan hidup yang penuh dengan kegelisahan ini. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, mari kita ubah cara berpikir kita di dalam melaksanakan ibadah sholat, agar kan sampai kita hanya melaksanakan sholat secara raga, tapi haruslah melaksanakan sholat diikuti dengan rasa, menghadirkan hati hanya mengingatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang sering terlupakan di dalam melaksanakan ibadah sholat. Bahkan inilah inti dari

Sesungguhnya sholat itu dapat mengubah perbuatan keji dan mungkar. Kalaulah kita melaksanakan ibadah sholat, maka perbuatan keji dan mungkar juga akan kita hindari. Pendengar sekalian, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga hakikat makna sholat yang terlupakan ini dapat kita ingat kembali. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, nasrun minallah wa fathun karim. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

menembus batas sang malam, bangkitkan diriku dari kematian. Suara hening menyapa subuhku dari jalan panjang yang akan ku tempuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Edisi hari ini dalam rangkaian Pontianak malam ini 20.00 waktu Indonesia Barat hingga nanti jelang pukul 00 ya, hingga jelang pukul 12 malam nanti pendengar. Edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM siap temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini dengan ngobrol bareng komunitas pukul 8 malam ini. Kemudian kami hadirkan juga nanti pendengar pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat Ruang Rindu untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu koleksi lama begitu ya, lagu-lagu nostalgia favorit Anda dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Silakan boleh save dari sekarang 0811-570-1042 atau telepon di 734987. Kami akan hadirkan juga musik dan informasi hingga nanti jelang tutup siaran. Dan untuk mengawali jumpa kita, saya akan putarkan satu mini drama produksi RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ayu pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin?
1: Memangnya
0: kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Ayu.
1: Masuk, Rin.
0: Yu, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.
3: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
3: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk, dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
3: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ke ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
3: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
3: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
4: Ayu, kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pukul 20 ini kita masih membahas ngobrol bareng komunitas. Tapi kali ini kami informasikan komunitas-komunitas keren nih yang ada di kota Pontianak dan Kalimantan Barat. Gak jauh-jauh loh pendengar ya. Ini komunitas-komunitas yang masih bisa kita jangkau untuk Anda yang memang ingin berkegiatan di luar kegiatan sehari-hari begitu ya, di luar rutinitas. Ingin berkumpul bersama orang-orang yang memiliki visi yang sama, memiliki hobi yang sama, minat yang sama, mungkin begitu pendengar ya. Kami punya beberapa rekomendasi komunitas-komunitas yang keren. Kali ini juga beberapa waktu yang akan datang mungkin akan kita undang juga nih ya ke Ngobras pendengar ya. Ada Display Pontianak yang merupakan komunitas yang mewadahi para pegiat dunia digital di Pontianak dan Kalimantan Barat. Nah, biasanya komunitas ini pendengar menjadi tempat berkumpulnya teman-teman kita yang keren gitu ya, ada blogger, ada content creator di dalamnya, bahkan ada pelaku UMKM begitu ya, mahasiswa juga ada, freelancer, hingga profesional yang memiliki ketertarikan pada teknologi. Tidak hanya teknologi, tapi juga pemasaran digital, makanya tadi ada pelaku UMKM ya, dan pengembangan konten. Nah, melalui berbagai kegiatan yang edukatif, anggota dapat memperluas wawasan sekaligus membangun jaringan. Seperti membangun channel, begitu, membangun link, jejaring bersama dengan sesama pelaku industri digital. Nah, selain menjadi ruang belajar, Display Pontianak ini juga menghadirkan suasana yang hangat dan terbuka bagi siapa saja, termasuk pemula untuk Anda yang mungkin baru saja ingin nyemplung begitu ya di dunia digital, baru mengenal. Nah, kegiatan seperti diskusi, workshop, seminar hingga sesi sharing begitu ya, sharing session, sharing untuk sesi berbagi pengalaman ini menjadi agenda yang rutin diselenggarakan. Dengan semangat kolaborasi, komunitas ini mendorong anggotanya untuk terus berkembang dan saling mendukung dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat. Gak ada batasan usia, semuanya belajar bareng-bareng pendengar. Seru ya. Apalagi untuk yang baru mulai berkecimpung di dunia industri digital, untuk yang pelaku UMKM tadi pasti tentunya sangat-sangat berguna, bermanfaat sekali pendengarnya. Karena sekarang media sosial sudah bisa kita katakan sebagai etalase digital begitu, etalase untuk memasarkan produk-produk UMKM kita begitu, lebih dikenal lebih luas lagi begitu ya. Oke, itu dia tadi salah satu komunitas digital yang ada di kota Pontianak, yaitu Display Pontianak. Masih ada beberapa rekomendasi komunitas lainnya ya pendengar ya, yang seru, yang asyik, yang tentunya keren dan dapat Anda ikuti setelah beberapa hits yang mau lewat. Tetap bersama kami di sini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Yo, berikan masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tanggung jawab dari JC Lisi ya. Jangan sudah capek-capek lari baru minta tanggung jawab ya. Mengejar hal yang gak pasti. Daripada mengejar hal-hal yang tidak pasti, mending mengejar hal-hal yang pasti-pasti saja pendengar ya. Seperti ikut komunitas Pace Club, Pace 8 Club atau Pace 8 Club. Ini salah satu komunitas lari. Nah, kalau mau kejar-kejaran di sini aja pendengar ya, yang mengedepankan semangat olahraga dengan cara yang menyenangkan tanpa tekanan. Biasanya kan kita agak gengsi, bukan gengsi, agak sungkan mungkin pendengar ya, agak malu kalau mau ikut komunitas-komunitas yang mungkin orangnya udah keren-keren, udah senior, udah yang namanya pelari culture begitu ya. Tapi komunitas ini terbuka bagi semua kalangan pendengar, baik yang baru mulai kebiasaan berlari maupun yang memang sudah menjadikan lari ini sebagai dari lifestyle-nya atau gaya hidup. Nah, setiap kegiatan dirancang agar seluruh peserta ini dapat menikmati proses berolahraga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya sempat melihat nih, beberapa teman saya juga ikut kegiatan dari Pace 8 Club ini. Dari Pace 8 aja atau Pace 8 aja itu artinya kan kita gak terlalu, ya gak expert-expert sekali lah pendengar ya. Kalau udah pace 4, pace 5 itu kan pace 3. Itu kan artinya emang laju gitu larinya. Tapi kalau pace 8 ya, pace 8 masih aman lah untuk lari begitu ya. Masih lebih santai. Tidak hanya berfokus pada aktivitas fisik, Pace 8 Club ini juga menjadi tempat untuk membangun pertemanan dan menjadi koneksi begitu pendengar ya, menjaga semangat hidup untuk sehat bersama. Apalagi orang-orangnya tentunya dari latar belakang yang berbeda-beda. Setelah sesi lari, para anggota sering ini melanjutkan kegiatan dengan berbincang santai, menikmati waktu bersama, ngopi begitu ya, seru sekali. Suasana yang akrab dan penuh dukungan ini membuat banyak orang yang merasa nyaman untuk bergabung dan terus aktif mengikuti berbagai kegiatan komunitas. Lanjut masih dari komunitas lari, yaitu ada Indoor Runners Pontianak. Masih ya, ini juga merupakan jaringan komunitas lari terbesar di Indonesia yang juga masuk nih ke kota Pontianak pendengar. Selain menjadi sarana untuk peningkatan kebugaran, Indoor Runners Pontianak ini juga menawarkan kesempatan untuk memperluas relasi dan berbagi motivasi dengan sesama pelari. Nah, sebagai semangat kebersamaan tentunya ini menjadi salah satu nilai utama yang terus dijaga, sehingga setiap anggota merasa didukung untuk mencapai target pribadi sekaligus menikmati pengalaman berlari yang menyenangkan begitu ya, dalam suasana yang positif dan penuh kekeluargaan. Satu lagi pendengar ya, satu lagi ini komunitasnya lebih ke Anda yang mungkin suka dengan estetika fotografi. Nah, ada APFI. APFI Kalimantan Barat, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia, yang merupakan komunitas yang menghimpun fotografer, videografer, dan pegiat industri kreatif di Kalimantan Barat. Nah, seru nih, ramai sekali nih ya orang-orang yang juga tergabung dalam komunitas yang menjadi wadah untuk

berbagi pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan mengikuti perkembangan dunia fotografi serta videografi yang kalau kita tahu itu ya, foto dan video sekarang kan semakin berkembang, dinamis begitu. Nah, berbagai kegiatan seperti workshop, hunting foto bareng, diskusi, hingga pelatihan rutin diselenggarakan untuk mendukung peningkatan kompetensi anggotanya. Nah, tentunya habis dari sini pastinya skillnya, ilmunya kepakai pendengar ya. Banyak sekali kan saat ini jasa fotografi yang sangat dibutuhkan. Untuk pernikahan misalnya, atau acara-acara penting ya, wisuda misalnya kan, banyak sekali nih individu-individu yang mungkin setelah di wisuda masih lengkap dengan toganya, ingin foto-foto. Nah, pastinya kepakai sekali ilmunya ini pendengar ya. Melalui komunitas ini, para peserta ini dapat bertukar pengetahuan, memperluas jejaring profesional di dunia fotografi dan videografi tentunya ya, serta mengembangkan berbagai ide kreatif bersama. Suasana yang terbuka dan saling mendukung menjadikan APFI Kalimantan Barat ini sebagai pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin berkembang di bidang fotografi dan industri kreatif. Seru-seru ya. Masih banyak sebenarnya kalau mau kita bahas nih satu persatu komunitas-komunitas keren, apalagi yang udah pernah siaran bersama kita di Pro 1 dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ini tadi yang kita sebutin yang belum-belum nih pendengar ya, nanti soon ya, segera akan kita jadwalkan nih untuk berbicara bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, setiap jam 8 malam. Itu dia. Dan jika Anda punya komunitas-komunitas keren juga, Anda mungkin pengurusnya atau justru anggota dari komunitas-komunitas yang ada di Pontianak begitu ya, atau Kalimantan Barat, boleh dari Singkawang, Sintang mungkin, ataupun dari mana? Dari Bengkayang, Mempawah, Kuburaya, yang ingin join on air bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, terbuka lebar sekali pendengar ya. Tanpa dipungut biaya sepeser pun, nanti kita on air di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Langsung aja hubungi Fatih ya. Atau DM aja deh di Instagramnya Pro 1 RRI Pontianak. Itu dia, dan beberapa saat lagi pukul 21 kami akan hadirkan Ruang Rindu, temani Anda dengan berbagai koleksi musik nostalgia. Sudah kami siapkan playlistnya, nanti silakan tinggal Anda pilih saja pendengar ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan

0: Pro Satu RRI Pontianak kembali temani Anda dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hingga nanti jelang pukul 23 pendengar ya, untuk Anda yang ingin mendengarkan koleksi lagu-lagu nostalgia dari playlist Pro Satu RRI Pontianak. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita ke penelpon pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam dengan betapa Bang Yahya sepertinya nih.
1: Iya.
0: Benar dong. Bang Yahya apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Malam ini mau diputarkan lagu dari koleksi wanita atau pria, Bang Yahya?
1: Cewek.
0: Penyanyi wanita, kita bacain dulu ya Bang Yahya ya. Baik, pertama ada Memes, Maafkan. Ada Nika Ardila, Menyibak Tirai Kelabu. Ada Ratih Purwasih, Antara Benci dan Rindu. Reza, Keabadian. Titi DJ, Sang Dewi. Kemudian ada Serpihan Hati juga. Dari siapa penyanyi tadi? Lupa Fatini. Kemudian ada Yunisara, Kau Seputih Melati.
1: Nika Ardila.
0: Nika Ardila ya, Menyibak Tirai Kelabu. Oke, boleh sekali nih. Dan pilihan lagunya diputarkan untuk siapa nih, Bang Yahya?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Ibu nyuruh apa ya? Terus buat Warni Aura Pak Mo. Terus buat Jaga Suara, Bang Hendra, Bang Dedi, Bang Dino, Bang Bahtiar. Terus buat Bang Awi, terus buat Bang Deden, Bang Badol, Dionari Kupang, terus buat Pak Usul Busri di Sambas, buat Bang Pawadi, Wanaci, Kak Tia, Ella, Nia, terus buat Mak Jeng Siti, Emil, Mak Kam, Bu Ana, Kak Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, terus buat juga kalau dengar Cherry, Mar Ira, semua penyiar RRI tanpa terkecuali.
0: Iya boleh.
1: Buat Rina juga yang ada di Padang Tikar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Fatih yang bertugas,
0: iya,
1: semoga tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Sampai jam 12 nanti.
0: Iya dong.
1: Ada bola ke?
0: Ada bola nanti jam 3 ya. Jam 3 apa jam 2 ya, lupa Fatih tadi. Fatih cek lagi nanti Bang Yahya ya, sambil kita infokan ya.
1: Pokoknya semoga tak ada hambatan lah RRI menyiarkan bola.
0: Sip, makasih Bang Yahya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Yahya di Wajo, membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini. Kita ke penelpon di WhatsApp, ada Bang Hendra di Mempawa. Selamat malam Bang, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Fatih.
0: Iya, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: ruang
0: wabarakatuh.
2: Ruang Rindu, Ruang Membagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Cakep.
2: Cakep deh.
0: Cakep deh.
2: Sama dengan orangnya, Bang Fatih. Cakep.
0: Iya, Bang Yahya. Bang Yahya pula Bang Hendra dong yang lebih cakep lagi ya. Malam ini mau diputarkan lagu dari koleksi penyanyi pria atau wanita, Bang Hendra.
2: Kalau yang pria apa tuh, Bang Fatih?
0: Penyanyi pria, Fatih bacain dulu ya. Ada Beragi, Sejuta Bunga, Elemen, Cinta Tak Bersyarat, Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada, Club Project, Semoga, Leto, Sampai Nanti Sampai Mati, Naif, Benci Untuk Mencinta, kemudian terakhir ada Tommy J. Pisa, Di Batas Kota Ini.
2: Tommy ya lah.
0: Cantik-cantik lagu malam ini nih.
2: Tommy J. Pisa.
0: Yoi, kita putarkan
2: yoi
0: ya. penyanyinya dari Tommy J. Pisa, Di Batas Kota Ini, diputarkan untuk siapa nih, Bang Hendra?
2: Iya.
0: Silakan sapa salamnya.
2: Kita salam balik untuk penyanyinya. Untuk Bang Awi di Kobar, buat Jaka Suara sama Nisa di Uka, terus buat Bang Amin Sanjayanya, buat Ismail di Jongkat, buat Bang Jack, Bang Bastiar, Bang Deden, Radiona di Kupang, buat Koko Ali, Mbah Kakung, terus buat Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin, terus buat Bunda Siti Satina, buat makam, buat Wardi di Sungai Rengas, buat Julaiha sama Hamdan Hananya di Panca Bakti. Untuk semua-semua lah Bang Fati ya.
0: Boleh.
2: Buat Cik Nur di Bakau, lupa tuh.
0: Iya.
2: Buat Fati, Bang Hendra ucapkan banyak terima kasih.
0: Terima kasih semoga Bang Hendra. Amin, Bang Hendra pasti. Juga. Selamat malam. Baik, terima kasih Bang Hendra ya di Mempawah yang sudah terhubung. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya nih. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Buat Al-Fati yang baik hati, menyenangkan hati.
0: Dengar suara Cik Nur nih juga.
3: Kenapa anak nunggu pakai WA?
0: Kenapa? Tadi WA bisa loh.
3: Iya, tapi kan Cik udah dihalangnya Hendra.
0: Iya, kesalahan lagi angkat telepon Bang Hendra ya.
3: Lagu cewek apa tuh?
0: Penyanyi wanita, kita bacain lagi ya. Cik Nur,
3: belum dengar tadi.
0: Ada Memes Maafkan, Rati Purwasi Antara Benci dan Rindu, Reza Keabadian, Titi DJ Sang Dewi, Utopia Serpihan Hati, Yunisara Kau Seputih Melati. Cantik-cantik lagu kita
3: malam
0: ini.
3: Kau Seputih Melati ya lah.
0: Boleh.
3: Mantap.
0: Diputarkan untuk cuma, siapa nih?
3: Semua bagus tuh. Cuma nak di... Dahlah, tapi ambil sebutik lah lo.
0: Betul.
3: Ayalah, buat Al-Fati. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak umur, banyak rezeki yang terbaik lah buat yang paling terbaik ni.
0: Amin.
3: Lanjut. Yang pertama masuk dari Kanda Yahya ya?
0: Betul.
3: Mak Edward Singgit juga. Ada Hendra. Buat Hendra. Maka dia lupa lah ni jadi termasuk. Cik Nol.
0: Iya.
3: Lanjut. Ada juga Manis Mandira di Pinyo. Buat Wak Ladung di Segedung juga. Buat Bang Japa, Kak Nila. Semoga sehat selalu. Amoy Abah dan Umiknya juga. Lanjut. Mak Kam, Bu Aja Arpia juga. Mamak Siti Satina. Buat Emel juga. Lanjut. Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mu'min, Ayu Grepa. Buat Mak Mok. Pak Mo Aura. Pak Mo. Buat Pak Mo, Mak Mo Aura. Lanjut. Wardi, Mamak Yohana. Ada juga Dino, Pak 9. Dilanjut Koko Ali dan Koko Budi, Koko Wandi juga. Bang Boyka, Kak Ani Gang Korma. Kang Tabib ada juga. Mbah Kakong. Lanjut. Ada... ini Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai, sekompong di Selat Panjang, buat Bu Ana, Bang Andreopan juga setangkai. Lanjut, ada setangkai lagi, sekompong di Sambas. Ada Bang Pawadi, Pak Usu Busri, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, ada juga Bang T ni lama tak bergabung ni. Saya di Malaysia nampak ni. Ada juga orang baru tu di mana yang di Palo, pokok gitulah, lupa nama. Bang T, Bang Uda, Pak Uda. Lanjut Wan Usu, Wan Aci, Ella, Tia, Nia, sekompong. Sekompong di Sambas. Lanjut, ada setangkai di apa nama, di Singkawang, Pak Ponirin. Ada setangkai juga apa nama, Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan. Ada Diona juga di Kupang, Bang Deden. Yang lainnya siapa yang belum tersapa, yang Darul di Mendalo, yang lainnya mua-mualah. Awi lupa. Putera Kapal. Yalah, yang lainnya mua-mualah, dari Bang Amin Sanjaya, Bang Rosi Nurjana, sampai yang nama Julaiha, Bang Hamdan Hana. Mua-mua tampak terkecuali sapaannya dibu Bungkus habis.
0: Bungkus.
3: Buat bungkus sana buat Al-Fati lah ya.
0: Iya Cik Nur. Makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cik Nur ya sudah berbagi keceriaan di malam ini. Tadi lagunya udah kita simpan kan ya di playlist ya. Kita lanjut ke penelpon di WhatsApp ada Manjang Siti di Ulakubu. Selamat malam Manjang.
4: Malam juga Al-Fatih, Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Mak Njang apa kabar?
4: Iya, Mak Njang rindu.
0: Apa kabar Mak Njang?
4: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Udah enak dah suara Pak Encang nih kayaknya.
4: Ya, udah, itu luar biasa.
0: Udah sehat ya Pak Encang ya.
4: Alhamdulillah, berkat doa-doanya kawan-kawan di radio.
0: Iya
4: yang
0: dong.
4: Doanya, yang terima kasih atas doanya.
0: Pak Encang malam ini mau... Iya?
4: Bagus enggak sinyalnya nih?
0: Bagus, bagus. Mm.
4: Oh iya ke. Iyalah.
0: Mau kita bacakan?
4: Lagunya apa Alpati?
0: Penyanyi pria atau wanita, Mak Enjang?
4: Wanita sayang.
0: Penyanyi wanita, kita masih ada lagu-lagu dari Memes, Maafkan, kemudian Ratih Purwasi, Antara Benci dan Rindu, Reza, Keabadian, Titi DJ, Sang Dewi, Utopia, Serpihan Hati. Nah itu dia Manjang.
4: Maaf ya Fatih ya, kalau ada salah-salah Manjang, kata-kata Manjang yang tidak terkenan semuanya, Manjang tak maaf ya.
0: Tiba-tiba lebaran gitu Manjang ya. Oke.
4: Salam salamnya wabil usur untuk Al-Fatih ya. Semoga sehat keluarga ayah bundanya di Mempawah ke di Pontianak Al-Fatih.
0: Orang tua lagi di Ngabang.
4: Di Ngabang, salah sebut. Udah hatinya dah malah empawah ya. Selamat beraktivitas, lancar, tambah amal rezekinya.
0: Amin.
4: Ditambah ke orang sampingnya, Rabbila tajarni fardhan wa anta khairul warisin. Amin. Terus amin lah Al-Fatih.
0: Amin tadi dia
4: kedeng. Terus ya untuk channel tadi Kak Long, Kak Ngah, Bang Bati, Bang Yahya. Terus makan dengan Bahtiam. Terus Jahawiyah dengan Koko Ali. Terus dengan anak Andriopan. Terus Bang Japar, Kak Nila, terus Bang Syukur, Kak Tina, terus Bang Yunaima Selpa, Bang Rusinar Jana, Pak Iqbal juga, jangan marah Pak Iqbal, ajar biar nih dan Mbak Koko Ali dah. Terus, siapa kayaknya? Terus Awi Wardi, terus sama Erin Waksangka, Kak Elni, cantik banget Pak Sadi. Terus Bang Jack dengan Kak Aniknya, Wak Jenah, Wak Malik dengan Wak Jenah, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, terus Bang Dino, Kak Murni, terus Aura Pak Mo, Al-Fatih.
0: Iya, Manjang.
4: Apa senyap punya nih?
0: Lagi dengerin Manjang.
4: Aja ke?
0: Iya.
4: Kayak enggak semangat bunyinya nih.
0: Enggak ada puji-puji ya Panjang ya.
4: Iyalah.
0: Iya.
4: Terus apa kayak ya.
0: Lanjut Panjang.
4: Manis manin lah. Terus Kak Wati, Kak Iti, Jemeng Kayang, Mak Waam, terus Bang Hamzah, Bang Imran Ahmad. Jaga suara. Sampai kayak ketinggalan. Ayah di Mempawah itu Hendra Gunawan. Terus apa gitu ya? Fatih ya? Mbah Kakong Fatih. Oh, Mbah Kakong ambillah Mbah Putri sini ya. Terus apa gitu ya? Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, Diana di Kupang, Faridah di Palung. Terus Ayu Grepa, Mbak Lasiem. Oh, email juga nih, email senang lagi balik kampung nih Mbak Pati, makan buah manggis habis 5 kilo dia Mbak Pati.
0: Banyak ya.
4: Malah dendam dia Pati. Memang Pati kalau haus-haus memang kalau makan manggis tuh memang banyak Pati. Banyaknya tuh deh. Terus siapa gitu ya? Adalah semua-semuanya Fatih ya?
0: Iya Manjang.
4: Yang tidak Manjang sebut satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang ya. Tadi Emma Erin udah kan?
0: Iya.
4: Ya. Ya, salam sehat, salam sayang, salam kangen ya Fatih ya.
0: Iya Manjang.
4: I love you.
0: Makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Manjang ya sudah berbagi keceriaan juga malam ini. Kita baca WhatsApp dari siapa ini ya? Dari nggak ada namanya. Bentar Pati coba cari dulu. Wan Ambi Uyi. Ruang Rindu memori lewat lagu. Selamat malam Fati, ini mau menyapa teman-teman aja ya, sama Bang Japar, Jaka Suara, Bang Dedi, Bang Indra, Mbak Nur, Mbak Anjang Siti, Bang Herman, Aura, Bu Ana, Mama Nurul, Makam, Yanti CR, Wanusu, Tia, Ella, Cikulan, Niko, Iman, Nabela, Pak Usu Busri, buat semua yang dengar aja lah katanya. Buat Al-Fatih yang baca, terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalam, bye. Wan Aci di Sambas Galing. Makasih Wan Aci ya. Wan Usu, tunggu dulu. Abis ini nanti Fatih angkat teleponnya. Kita putarkan dulu di lagu-lagu yang udah ngantri di playlist Pro 1 RR Pontianak. Tetap bersama kami di sini, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Kami hadirkan kembali pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026 dan kami masih terhubung bersama dengan pendengar ya di penelpon 734987 terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura nih. Halo Kak Aura. Kak Aura apa kabar?
1: Baik,
0: Pak Mu juga baik. Baik ya. Iya, suara Kak Aura sepertinya terputus-putus. Tapi masih bisa kita dengar ya. Kak Aura malam ini minta diputarkan koleksi lagu. Lagu wanitanya ya, kita bacakan lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, penyanyi wanita kita masih punya Rati Purwasih antara Benci dan Rindu, Reza Artamevia Kabadian, Titi DJ Sang Dewi, Utopia Serpihan Hati.
1: Titi DJ ya.
0: Titi DJ Sang Dewi. Oke, sapa salam untuk siapa nih Kak Aura, silakan. Iya, halo.
1: Halo.
0: Terputus. Terputus Kak Aura ya. Baik. Tapa tadi lagunya yang penting sudah kami dapat ya. Dan sudah menyapa juga Kak Aura dan Pak Mo. Semoga sehat-sehat selalu ya Kak Aura ya. Nanti kita terhubung kembali. Coba kita angkat lagi ya. Terputus ya. Baik, kita ke WhatsApp dulu. Ada Wanusu di Samba. Selamat malam Wanusu, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Bang Pati.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar, Wanusu?
2: Kabarnya baik. Alhamdulillah, baik. Sehat, Bang Pati.
0: Sehat ya, luar biasa. Wanusu, mau diputarkan lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Itu wanita tadi, yang pertama dari Ratih Purwasih gitu.
0: Ratih Purwasih, ada dong.
2: Nah itulah.
0: Oke, kita siapkan ya di playlist ya.
2: Salamnya pertama buat Bang Patih yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Cik Nur, buat Aura Pak Mo, buat Mbak Anista, buat Bang Japar, buat Mbak Anjang Siti, buat Bang Jaka Suara, buat Mbak Nurul, buat Bang Dedi, buat Mak Tam, buat Bang Awi, yang di Sambas, buat Ella, buat Tia, buat Bang Senja, buat Bang Nanda, buat Pak De, Wanaci, Maksu, buat Lung Amsiah, buat Bang Pardi, buat Bunda Ari, Aki Busri, buat Bang Pawadi, Alimin, Bang Bunjang S. Kak Mar, Pak Anjang, buat Kak Meme dengan Ariantonye, Bang Oyet, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Wanusu yang sudah bergabung bersama kami. Kita lanjut lagi ke menelpon ya, sudah terhubung sepertinya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi Indu Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
3: Albati, apa kabar?
0: Kabar baik. Ini Bang Jaka Suara nih ya. Bang Jaka Suara apa kabar?
3: Alhamdulillah. Bang Alfati, maaf saya mau tanya. Bang Alfati tinggalnya di Sepakat ya?
0: Di Suiknyo.
3: Ya dekat Sepakat ya kan?
0: Iya, nembus-nembus lah itu ya.
3: Tanggal 6 saya manggung di sana.
0: Wow.

0: Mantap tuh.
1: Request lagu Rindu dan Benci tadi.
0: Rindu dan Benci ya. Rindu apa tadi judul lagu, lupa Patih.
1: Lagu kedua tadi itu kan.
0: Oke, okay. Elemen ya. Elemen salah. Penyanyi wanita tadi ya.
1: Iya.
0: Penyanyi wanita sih udah
1: belum.
0: Oh betul, tadi baru saja dipilih sama Wanusu tadi ya, Rati Perwasi antara Benci dan Rindu.
1: Udah dipilih.
0: Betul.
1: Wanusu tadi ya.
0: Iya betul.
1: Nah kalau yang terakhir ada?
0: Penyanyi wanita Serpihan Hati dari Utopia.
1: Serpihan Hati aja udah.
0: Oke, boleh.
1: Kirim lah ya, request. Terima kasih ya. Salam balik buat Wanusu ya tadi ya. Juga terima kasih sapaan buat Kang Gayah ya tadi, Bang Hendra juga di Mempawa tadi, terima kasih sapaannya. Juga ada Manjang Siti di Rolokoku, terima kasih sapaannya Manjang. Juga email, jangan banyak-banyak makan manggis Mel. Lemparkanlah kami ini sama Al-Fatih nanti. Juga ada Pak Karim di Jangkang 2, Mbak Lasiem di Rasau Jaya, Mbak Kakung Dereto. Juga ada Bang Dedi di Sungai Duri. Ada Bang Jafar. Juga ada Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul. Juga Mbak Julaiha, Bang Hamdan Hana. Buat Bang Pawa di Sambas, Pak Usuburu Sri di Sambas, Wanusu di Sambas, Wanaci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nia di Sambas, Ella di Sambas. Juga ada Kiki Jelanda, Yunita Jelanda. Juga Nita di Pabulu Ase, Ayu Grepa di Adis. Dan ada Bang Herman Maye. Juga ada Bang Awi di Kobar. Tidak lupa ketinggalan, ada juga Mbak Diona di Kupang, Bu Farida di Palu, Piola di Makassar, Ayu di Maluku. Juga ada siapa lagi ya? Yang terkasih tersayang, siapa lain kalau tidak bukan Makam Pak Reweng. Dari Jakasura, salam I love you to you. Buat Bang Al-Fatih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya. Ditunggu nanti manggungnya, disepakat tadi katanya. Sepakatnya sepakat Wahidin tapi ya. Kita lanjut lagi Bu, iya benar Bu Ana ya di Tanrai. Selamat malam Bu Ana.
2: Selamat malam Patih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
2: Luang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bu Ana?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat, Alhamdulillah.
2: Pati bagaimana?
0: Sehat, Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah Bu Ana, kayak lagu-lagu pria belum ada yang pilih nih. Bu Ana mau pilih lagu-lagu pria nggak?
2: Pria apa-apa pasti.
0: Kita bacain ya. Ada Beragi, Sejuta Bunga, Elemen, Cinta Tak Bersyarat, Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada.
2: Kelapa... Nah itu Japati, Esok Kan Masih Ada.
0: Oke, boleh. Besok-besok masih ada kita nih.
2: Masih ada besok.
0: Iya, sama salam untuk siapa Bu Ana? Silakan.
2: Semoga Mbak Pati lah, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andrea Pan, buat Emma nama Junai, Tina nama Syukur, Makam, Anista, Manja Siti dan Imel, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Ridin, Cik Nor, Pak Tiar, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Ani Maharani, Julaiha, Bang Amisan Jaya sama ayangnya, Bang Dedi, Aura, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy di Siantan, Dina di Padang Tikar, Mbak Dini, Wanaci, Ella, Dia, Nia, Pak Usubusri, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, buat semua-semua lah ya Pati ya.
0: Iya.
2: Pati, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Ana, iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Bu Ana di Tanrai pendengar ya, melengkapi playlist kita sudah ada 4 lagu di playlist ini ya. Ada Titi DJ Sang Dewi, Rati Perwasi antara Benci dan Rindu, kemudian ada Serpihan Hati dari Utopia, dan Glenn Fredly dengan Esok Kan Masih Ada. Masih ada beberapa koleksi lagu lainnya lagi pendengar yang akan kami putarkan nanti. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dan diminta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan, aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk, kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang sudah antri ya dari tadi di telepon dulu ya 734987. Selamat malam Ruang Rindu. Ah, belum ada suaranya sepertinya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Terputus, kita coba angkat penelpon lainnya ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Fatih.
0: Iya, selamat malam.
1: Kabar?
0: Kabar baik. Kak Juleha kah ini?
1: Bukan.
0: Eh, siapa ya?
1: Adista.
0: Oh iya, Kak Adista. Kalau suaranya udah lantang.
1: Lupa ya dengan suaraku.
0: Masih ingat dong kalau suaranya semangat walaupun udah malam nih, Kak Anista lah dia pokoknya.
1: Iya, masih harus semangat gitu ya.
0: Kak Anista kabarnya baik-baik kah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Kangen sama suaranya Kak Anista nih. Malam ini lagunya banyak dari penyanyi pria nih. Coba kita bacain dulu semua ya, Kak.
1: Kalau cewek?
0: Yang cewek masih ada Reza Artamevia, Keabadian.
1: Terus?
0: Udah, sisa satu.
1: Ah, itu aja lah.
0: Boleh.
1: Lagu yang lain
0: enggak? Lagi susah playlist kita nih.
1: Ya, itu aja lah.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Pati sekeluarga selalu ya.
0: Iya, amin. Kak Anista juga.
1: Semoga dapat pacar yang lebih baik. Doakan.
0: Sekalian jodoh dong, Kak. Jangan pacar.
1: Ay, jodoh pasti. Semoga dapat jodohnya.
0: Amin.
1: Nah, salamnya buat Bu Ana di Tangerai. Makam juga. Buat Bang Herman dan Mayi.
0: Iya.
1: Buat Kak Juleha. Ismail Cik Nur. Buat Wardi. Buat Bang Awi. Mm-mm. Buat siapa lagi ya? Lupa udah nih kalau udah malam gini. Payah masuk Pak Ti. Ini
0: iya.
1: Kenapa bisa masuk gitu ya?
0: Antri gitu ya.
1: Antri gitu. Kayak buahan, sekarang jual buah aja antri itu.
0: Iya.
1: Iya. Ini buat semua-semua lah ya.
0: Iya, Kak Adista.
1: Yang buat Mama Nurul. Ya, lupa enggak Mama Nurul. Mama Nirin juga ya. Buat siapa lagi? Dan ya buat Mbak Dini. Nah, ini buat semua-semua ya lah.
0: Buat semua.
1: Pati, makasih banyak.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga sehat selalu. Semoga cepat jodoh dan banyak cuannya.
0: Amin, itu dia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak Anista. Sehat-sehat juga ya sekeluarga. Terima kasih ya, membawa keceriaan lagi nih Kak Anista. Walaupun udah makin malam tapi masih semangat. Kita ke telepon di WhatsApp ada Kak Ayu Greva Diadi. Selamat malam, Kak Ayu. Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Apa kabar Mas Mati?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Kak Ayu gimana kabarnya?
2: Iya, sama, puji Tuhan sehat juga.
0: Sehat-sehat, luar biasa.
2: Iya.
0: Kak Ayu, malam ini tersisa hanya lagu-lagu pria nih, dari tadi belum ada yang nyentuh nih.
2: Iya, mau, gak apa-apa lah.
0: Mau Pati bacain atau udah ada pilihan?
2: Beragi masih.
0: Beragi masih sejuta bunga ya.
2: Iya, itu aja.
0: Boleh.
2: Salamnya untuk siapa tadi itu?
0: Barusan Kak Anista di UK.
2: Mbak Anista. Juga untuk Cik Nur. Temanjang situ.

0: Indra, Bang Yaya, Bang Jafar, Bang Didi, Bang Wardi, Bang Awi, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Niko, Bang Tajudin, siapa lagi ya? Pak Herman juga, Mbak Aura, Ibu Ana, Ibu Juleha, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mumin, Mama siapa lagi ya? Lupa lagi nih.
1: Enggak apa-apa.
0: Nanti baru ingat. Untuk siapa lagi ya? Untuk Mbak Diana juga, Mbak Tini juga. Dan untuk semuanya aja yang mendengarkan.
1: Untuk semuanya. Om
0: sehat semuanya.
1: Baik.
0: Untuk Mas Wati yang ganteng.
1: Makasih.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin. Kak Ayu juga sehat-sehat ya.
0: Ya amin. Pulangnya hati-hati ya Mas.
1: Iya siap.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Kak Ayu Grevadi Adis ya. Oke. Abis dari Kak Anista yang semangat, ada Kak Ayu yang lembut sekali ya. Kita ke telepon selanjutnya di 734987. Kita angkat dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Bang Bagi Rindo, memang enak panggung, makasih.
1: Halo, selamat malam Bang Wardi.
2: Malam Bang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kabar baik, Alhamdulillah. Ini udah lama gak dengar suara Bang Wardi, ini sehat-sehat ke?
2: Oh iya, Alhamdulillah Bang,
1: Alhamdulillah. Udah ngantuk kayak suaranya Bang Wardi ini.
2: Oh, enggak.
1: Enggak.
2: Aktif sampai malam soalnya.
1: Aktif sampai malam ya Bang Wardi ya.
2: Malam.
1: Dengerin bola juga enggak Bang Wardi?
2: Oh iya, dengerin bola juga Bang.
1: Dengerin bola, dukung siapa nih tahun ini?
2: Bang Wardi itu siapa? Kami dukung Qatar. Kita terus maaf boleh gak?
1: Bang Wardi bercanda nih.
2: Enggak, sebenarnya iya juga sih Bang.
1: Iya kan? Sebenarnya iya. Tapi
2: iya.
1: Tapi udah pulang, belum?
2: Belum, gak apa juga. Udah pulang ke belum.
1: Nanti kita cek-cek ya Bang Wardi ya. Baik, malam ini kita putarkan lagu-lagu dulu lah Bang Wardi. Nanti
2: lagu-lagu dulu.
1: Nanti bolanya jam 2 ya.
2: Oh jam 2.
1: Iya,
2: subuh.
1: Jam 2 subuh kemalaman ya. Malam ini kita masih punya koleksi lagu penyanyi pria nih Bang Wardi. Mau diputarkan penyanyi siapa? Fatih bacain dulu ya.
2: Kalau itu Bang ada ke KLA Project
1: masih ada KLA Project dengan Semoga.
2: Ah itu ya Bang, semoga.
1: Boleh, sapa salam. Sapa salam buat siapa Bang Wardi?
2: Sapa salamnya sama Bang Fati, semoga saya selalu keluarga juga.
1: Iya.
2: Buat Kak Ayu tadi makasih sapanya, Adik Adis. Bu Ana juga, Kak Amu Syantan, Mak Kam, Manjang, Kak Imel juga ya. Terus buat Bang Yahya, Bang Hendra, buat Bang Awi, Bang Amin Sanjaya. Buat Pak Wandi juga ya di sepakat dua masalah ya. Buat Pak Hilman, ke Mak Yesa selalu juga. Buat Aura Pak Mo, Mak Nurul, Irin ya. Bu Juleha juga, Kak Nista Yuka tadi itu. Dan semua-semua tanpa terkecuali ya Bang Fatih.
1: Semuanya oke.
2: Banyak.
1: Banyak betul.
2: Iya. Betul,
1: Bang Fatih. Terima kasih Bang Wardi. Sehat selalu juga. Selamat beristirahat ya. Sambil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil mendengarkan koleksi lagu kami. Kita ke telepon selanjutnya di WhatsApp. Ini Wahyudi. Bang Awi bukan ya? Coba kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam. Halo.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di Bang Awi kan nih?
3: Awi Wahyudi.
1: Bang Wahyudi. Kok enggak tersimpan nomornya nih ya?
3: Sama lah. Nama aslinya kan itu.
1: Oh iya betul lah. Kita panggil Bang Awi biasanya. Di WA ini namanya Wahyudi.
3: Iya Awi kan dikata Ana Wahyudi in Kobar.
1: Oh iya betul ya, in New City. Bang Awi apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat walafiat ya.
3: Cuman itulah. Dari jam 8:30 tadi
1: Kenapa
3: padam tuh? Listrik di sini.
1: Oh, padam listrik di Kobar. Tapi sekarang
3: sampai sekarang belum nyala.
1: Belum nyala, tapi radionya nyala ya, Bang Awi ya.
3: Pakai HP.
1: HP ya jangan sampai ngedrop tuh.
3: Nah, itu jangan sampai di miss call, aku di miss call habis.
1: Ah, itulah. Aduh, cuman ini mati lampu nih. Ayo dong, hidupin lampunya lagi.
3: Alhamdulillah masih ada HP yang bisa untuk buka-buka radio. Sementara HP satu untuk nelpon nih.
1: Iya.
3: Saya lagu itu ada tuh, Albert sih.
1: Lagu?
3: Mutiara Hilang.
1: Mutiara?
3: Mutiara yang hilang.
1: Pasti coba cari dulu ya Bang Awi ya. Soalnya koleksi lagu kita nih lagi banyak yang hilang.
3: Oh iya.
1: Bukan cuma mutiara yang hilang nih.
3: Mudah-mudahan ketemu lah ya.
1: Iya, makanya itulah sambil kita cari ya Bang Awi ya. Penyanyinya siapa?
3: Kalau yang aslinya sih ini Ernie Johan.
1: Oh, tidak. Tapi ada nih.
3: Kalau oleh Yuni Shara juga ada tuh. Yuni Shara ngapain.
1: Lagi kosong lagunya Bang Awi.
3: Kosong tuh ya.
1: Yang lain?
3: Kok begitu Chen? Kok yang dia Black Brothers aja lah biar ada biasanya.
1: Brothers judulnya?
3: Black Brothers Gadis di Lembah Sunyi aja lah.
1: Coba Pati carikan dulu ya. Ah, tak ada juga. Tak ini benar-benar ya. Benar-benar berhilangan nih. Benar-benar mutiara yang hilang nih.
3: Tapi kok Teti Kadi ya?
1: Teti Kadi judul lagunya?
3: Ini ya, Tanpamu aja lah.
1: Tanpamu. Coba kita cari dulu nih Bang.
3: Ya.
1: Kosong lagi.
3: Kosong, oh berarti udah hilang lagi. Ya waktu itu beberapa minggu yang lalu masih ada.
1: Hilangnya tuh pertengahan bulan kemarin nih. Banyak lagu kita yang hilang. Jadi kita, makanya kita tawarkan.
3: Jadi yang tersisa apa ya?
1: Yang ada ini di playlist kita nih ya Bang Awi ya. Elemen Cinta Tak Bersyarat, Leto Sampai Nanti Sampai Mati, lalu ada Naif Benci Untuk Mencinta.
3: Leto aja lah.
1: Leto ya. Oke, okay, boleh.
3: Setia kan harus setia itu kan.
1: Betul. Sampai mati. Betul, sampai nanti sampai mati. Sampai mati lampu. Koleksi lagunya ya. Ya, sapa salam untuk siapa Bang Awi?
3: Sama pada Albati, sama juga semangat selalu ya.
1: Amin.
3: Sampai tuntas acaranya, sehat selalu, lancar rezekinya juga.
1: Amin, Bang Awi juga.
3: Yang pagi ya malah siapa nanti ya buat Mbak Ayu juga ya, Ayu Gepa aja. Terima kasih apaan buat Koko Wandi di sepakat dua ya. Buat Mama Loro, Mama Eti, Mama Ririn juga ya. Mama Mungin. Buat Kak Manis Manila di Pelinyu, Cik Nur Bakau. Buat Mak El Jungkat juga ya. Buat Bang Usu juga Kak, yang dapat di Sambas ya. Buat Pak Usu Busi juga sana, Bang Pawadi, Kak Ella juga. Buat Nia, buat Bang Alimin. Buat Bang Dedi ya di Sungai Duri. Kemudian buat Yahya di Wajo, Kak Juleha, Bang Hamdan Hana juga ya. Pak Herman dan Kak Ina di 28 Oktober, Bang Boyka juga ya. Mbak Kakung di Letok. Kemudian buat Mbak Ana Tandai, Bang Adopan juga ya, Bang Jika Suara, Mbak Tini di Kerja Bakti. Buat siapa? Bang Syukur Kak Tina juga ya, Mbak Mas Elvan juga, Bang Rosi dan Kak Nurjana. Kemudian buat siapa nih? Kan daerah Muraula Pak Mo juga ya.
1: Iya.
3: Dan buat semua lah ya. Oh, Bang apa? Bang Bahtia di Kumpai. Buat Pak di Kumpai juga. Dan buat semua lah. Mohon maaf yang tidak pun tersapa ya.
1: Iya.
3: Memori pun dah ini dah. Dah.
1: Iya Bang Awi.
3: Mohon maaf lah yang dicapai ya. Cuman semoga kabarnya sehat selalu ya. Bagi yang sakit semoga sabar dan lekas sembuh aja lah.
1: Amin.
3: Berarti terima kasih ya.
1: Terima kasih. Oke, terima
3: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Awi ya sudah melengkapi playlist kami ya dengan lagu dari Leto sampai nanti sampai mati lampu juga ya masih ya di Kobar ya. Sambil nanti kami cari informasi juga pendengar soal pemadaman listrik yang ada di Kobar ya, apakah memang sedang ada perawat pemeliharaan begitu ya, atau memang sedang mati listrik karena gangguan begitu. Nanti kami cari juga pendengar ya, tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek. Alhamdulillah, setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini, jangan lupa ya, Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya, Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya, Bu Bidan. Akan saya lakukan semuanya.
2: Betul, Bu. Saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu, Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap, Bu Bidan. Saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Kami masih temani Anda pendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Di segmen terakhir ya, kali ini kami akan putarkan beberapa koleksi lagu yang masih belum sempat terputar. Dan jika Anda masih ingin telepon, silakan pendengar ya. Masih ada dua lagi pilihan lagu yang ada di playlist. Kemudian juga kami baca juga chat ya, beberapa chat yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1 Pontianak. Ada ke email ya, yang sekarang sedang berada di Ulak Kubu. Katanya minta diputerin lagu yang Fatih pilihin. Nanti Fatih pilihin ya satu lagu untuk ke email di Ulak-Ulak Kubu. Kita ke penelpon di 734987. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nurul kah ini?
1: Bukan, dengan Kak Ella di Sambas.
0: Oh, Kak Ella di Sambas. Apa kabar Kak Ella?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Fatih, gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga, luar biasa. Kak Ella udah lama nih gak gabung sama kita nih.
1: Iyalah, soalnya susah masuk memang mati, bukannya gak mau gabung.
0: Iya, malam ini gabung ya Kak Ella ya.
1: Iya, alhamdulillah lah bisa masuk.
0: Masih ada dua nih lagu dari penyanyi pria. Mau diputerin yang mana Kak Ella? Kita ada Elemen dengan Cinta Tak Bersyarat sama Naif Benci.
1: Cinta
0: untuk...
1: Tak Bersyarat aja lah.
0: Oke, boleh. Sapa salam untuk siapa Kak Ella?
1: Ya, salamnya buat Pak Patis, keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Anista, ya Kak Aura, Mama Nurul, Kak Ani Maharani, Pengawi, Bang Jakar Suara, Bang Yahya, Bang Deddy, Bang Hendra, Pak Cik Nur, Pak Anjang Siti, buat siapa lagi ya, Kak Ayu, Bu Ana, terus yang di Sambas ada Wanusu, Wanaci, Bang Andi, Pak Subuh Sri, Bang Alimin, Bang Imana Bella, Ayang lainnya dirangkul aja Bang Pati dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Bang Pati, terima kasih. Hati-hati pulangnya.
0: Iya Kak Ella, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, satu lagi ya penelpon terakhir sepertinya ya. Untuk Kak siapa tadi yang WhatsApp ya, yang WhatsApp tadi Kak Imel. Kak Imel, kita putarkan lagu dari Audi, Janji di Atas Ingkar Mendua ya. Kita ke penelpon. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. It bentar nih. Siapa nih? Mbah Kakung ya?
2: Bukan. Pak ya? Usu Busri.
0: Oh iya. Pak Usu ya. Pak Usu Busri. Apa kabar Pak Usu?
2: Alhamdulillah. Tadi siang panas. Malam ini rasa dingin.
0: Malam ini dingin di Sambas.
2: Iyalah dingin. Awal panas yang kita di siang.

0: Salamnya buat semua-semuanya lah, dirangkul je lah tanpa kecuali orang Pontianak maupun orang Sambas ye. Yang biasa gabung di RRI Persatu Pontianak.
1: Iya.
0: Maklumlah, dah nak bisa gabung lama, nak dapat gabung di Pontianak susah benar mau gabung.
1: Ngantri ya Pak Usu ya.
0: Ngantri. Tapi yang kalau di lain-lain kan senang Bang Pati, walaupun antri kan. Ya kadang-kadang bisa masuk, kalau di Sintang, kalau di Sanggau, biasa gabung di Bokendigul, banyaklah pokoknya RRI yang bisa di bergabung itu. Ya, tapi kan melalui RRI digital kalau yang jauh.
1: Betul.
0: Kalau di RRI Pontianak kan semuanya nyambung. Nah gitu Bang Pati ya, dari
1: iya.
0: Dulu Bang Pati ya.
1: Iya, terima kasih Pak Usu.
0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Mati listrik saya Bang Pati.
1: Mati listrik juga sama tadi di Bang Awi di Kobar juga tadi mati lampu. Bahkan tadi di Ngabang juga mati lampu siang pendengar ya. Saya dapat kabar dari keluarga di sana. Katanya padam lampu dari jam 10 pagi sampai siang tuh masih belum hidup tadi tuh. Nggak tahu sekarang kayak seperti udah hidup ya pendengar ya. Kita ke penelpon di terakhir ya pendengar ya. Kak Diona di Kupang, saya ingin menyapa. Udah lama nggak menyapa Kak Diona. Halo Kak Diona, selamat malam.
2: Halo Kak Nawadi, selamat sore.
1: Oh iya, selamat sore. Suatu senja.
2: Iya, anak senja kita kakak.
1: Anak senja, apa kabar Kak Diona?
2: Baik, baik banget. Kak Fati gimana? Lama gak ngobrol kita ya?
1: Iya, luar biasa. Baik juga malam ini. Lagu-lagu kita sold out nih Kak Diona, gak apa-apa ya.
2: Wah, udah gak bisa.
1: Masih ada sih, ada. Terakhir Naif ada. Benci untuk mencinta.
2: Wih sedap, judulnya ngeri.
1: Kita putarkan.
2: Angker bener gitu.
1: Iya ya.
2: Bolehlah dibungkus itu.
1: Dibungkus ya, penutup lah pokoknya.
2: Iya, kalau Kak Fati mau nyanyi juga boleh.
1: Waduh, nanti pada kabur nih pendengar kita ya.
2: Kabur mendekat gitu ya.
1: Oh, jangan. Sebaiknya jangan mendekat.
2: Gimana, Pontianak hujan kah?
1: Pontianak beberapa hari ini panas sih, lebih dominan panas. Hujan ada, cuman sedikit lah begitu. Dominannya lebih ke panas. Di Kupang bagaimana, Kak Diona?
2: Kupang agak mendung, terus malam dingin sekali sekarang. Oh, kita lagi mau masuk musim kemarau mungkin ya.
1: Lagi pergantian.
2: Setelah musim hujan. Nah, setelah hujan, terus sekarang tinggal mendung-mendungnya, terus ada dingin-dinginnya gitu. Jadi kadang-kadang siang panas, ada mendungnya dikit, terus malamnya dingin sekali.
1: Kota Kupang
2: bentar lagi.
1: Deket nggak dengan Labuan Bajo, Kak?
2: Nyebrang pulau, Kak. Itu Flores.
1: Oke, tapi masih sama-sama dari NTT?
2: Iya, masih NTT itu. Itu masuk daerah Flores gitu kan, Pulau Komodo kan.
1: Tadi dapat kiriman video dari Cherry lagi di sana ya. Cuacanya luar biasa.
2: Kak Cherry lagi di ini, di Labuan Bajo.
1: Iya, lagi liburan di sana. Terus tuh cuacanya bagus ya. Tadi tuh nggak ada hujan, cerah.
2: Iya, cerah.
1: Beda cuaca.
2: Mampirlah ke Kupang tuh Kak Cherry tuh.
1: Ada nanti pasti sampaikan ya. Cherry disuruh mampir ke Kupang gitu. Soalnya kan sekarang.
2: Iya.
1: Sekarang kan udah ada penerbangan yang langsung ke Labuan Bajo kan Kak, kan nggak?
2: Iya, iya ada.
1: Saking
2: nggak perlu transit Kupang lagi.
1: Saking ramainya peminat ke Labuan Bajo langsung penerbangannya.
2: Mau itu ketemu sama Komodo di sana kan, rame-rame foto-foto mungkin.
1: Iya ya.
2: Gitu. Kak Fati kapan ke Labuan Bajo?
1: Besok lah kayaknya.
2: Oh, sedang.
1: Langsung banget
2: malam
1: ya.
2: Malam ini aja kenapa langsung malam ini?
1: Iya, pulang siaran ini langsung lah kali ya, pakai motor aja kita.
2: Jangan mau kalah sama Butet ya.
1: Betul.
2: Liburan keluarga kah ke sana kah?
1: Iya, liburan. Liburan keluarga.
2: Sedap. Itu ke Pulau Padar, ada Pink Beach juga, macam-macam.
1: Oh, iya. Cantik di sana, memang luar biasa sih kok di Indonesia.
2: Diving, snorkeling juga boleh. Wih, keren gitu ya.
1: Kapan ya, when ya, gitu.
2: Ya, yeah, we never know, kata orang Kupang. Satu saat nanti, gitu kan.
1: Main-main
2: sekalian ke Kupang.
1: Masih senja kan, jam segini kan.
2: Masih, lihat aja tuh fotonya kan. Senja terus,
1: kita, senja terus, Kak Diona mah.
2: Senjanya keren, kakak.
1: Mau sapa salam, Kak Diona?
2: Oh iya, kebanyakan ngobrol.
1: Iya kan, Kak.

0: sih
1: lama
0: kan.
1: Lama gak ketemu teman lama kan gini ya.
0: Itulah kita udah lama silakan iya. Kak Diona.
1: Ya, oke. Okay. Tadi pas dengar ada Kak Ella gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Di mana itu di Sambas, di Sambas kalau tidak salah. Terus tadi juga ada Pak Usu Musri juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam di sana. Di sini masih sore begitu. Terus ada Bang Awi, Bang Yahya, Bang Dedi juga selamat malam, Bang Boyka, Bang Kiki, Bang Niko, Bang Jaka Suara, lalu ada Koko Ali, Koko Wandi, lalu kalau bilang terus nanti kayak tukang parkir kata Kak Cherry iya. Kemarin jadi pakai lalu aja.
0: terus
1: nanti tukang parkir gitu ya. Lalu ada siapa lagi nih penyakit menular mulai lupa lagi. Bang Imran Ahmad, Bang Hendra juga di Mempawah ya kalau tidak salah, semoga tidak salah ucap. Bang ini Bang Deden, Bang Badrol juga. Terus ada Bang Ismail Chandra juga ya, selamat malam. Bang Jafar, Kak Nila, Kakak Aura, Pak Mu juga. Mama Epi, Mama Nurul, Mama Ririn juga selamat malam. Cek Nur, Ibu Ana, Ibu Mariani, Bang Andre Opan juga ya. Selamat malam. Bang Bahtiar, Bang Ramli, Kakak Ayu Greva, terus Kak Juleha, terus ada terus lagi kan? Kak terus, Amoy terus. Mungkin lagi skincare-an kawan. Terus. terus buat siapa lagi ya, pokoknya buat semua saja deh.
0: Iya, terima kasih.
1: Ya, lagi dengar, lagi mau beristirahat malam ini. Selamat beristirahat, semoga mimpi indah pastinya.
0: Iya.
1: Udah jam 11.50 kalau tidak salah di sini.
0: Iya, iya.
1: 10 menit lagi selesai gitu ya. Penutup ini kah?
0: Betul.
1: Tutup pintu.
0: Penutup pintu, penutup
1: kuncinya
0: jendela.
1: Kuncinya saya pegang. Ya. Kunci pintu dan jendela ditutup, kita lewat cerobong asap aja.
0: Gak ada cerobong asap kayaknya Kak Diona.
1: Oh, gak ada ya? Ya udah, lewat ventilasi aja deh. Kalau
0: boleh, gitu. Kalau muat ya.
1: kalau muat semoga ya.
0: Iya.
1: Oke, buat Kak Fatih dan tim yang bertugas malam ini, selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Iya Kak Diona. Oke.
1: Selamat sore.
0: Selamat senja.
1: Permisi.
0: Bye bye.
1: Ya. Oh lupa, ini Pak ya. Herman juga, aduh hampir lupa
0: hampir
1: Pak Herman.
0: Hampir kelupaan.
1: Selalu lupa beliau. Oke deh. Selamat sore sekali lagi.
0: Selamat
1: permisi.
0: Sore. Terima kasih Kak Diona di Kupang menutup persamaan kita pendengar di Ruang Rindu edisi hari ini ya, 2 Juli 2026. Kita akan putarkan beberapa koleksi lagu terakhir dari playlist Pro 1 RRI Pontianak malam ini. Dan saya masih akan temani Anda pendengar hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren, keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Rika, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Mendengar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Kita berada di penghujung sesi kebersamaan kita dalam rangkaian Pontianak malam ini bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Dan beberapa saat lagi pendengar akan kita ikuti bersama, kita akan merapat ke Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk nanti bersama mendengarkan pesta bola gembira dengar bareng Piala Dunia FIFA World Cup 2026, di mana nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat kita akan menyimak pertandingan antara Spanyol melawan Austria pendengar ya, di babak 32 besar, di mana akan berlangsung di Stadion Los Angeles di Inglewood. Untuk Anda pendengar yang ingin mendengarkan Piala Dunia nanti bisa bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, karena dengar bareng akan disiarkan di Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporan yang disampaikan Pradipta Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres Nomor

0: penurunan adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Ofra Regina.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
2: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan melalui indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu, Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
3: Keberhasilan

0: Media, jaringan berita nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan Barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan Barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Lalu untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia. Diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Banjarmasin dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di kota Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia.

kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

pagi pendengar semangsa dan setara air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara kami untuk siaran hari ini edisi hari Jumat 3 Juli 2026 melalui frekuensi FM 104.2 live versi kami di rrdu.co.id dan aplikasi RRD Digital. Sambil mengetirakan acara kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah desa Bandar penyiar Anda. Dan tentunya kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu religi untuk Anda semua. Menanti kami hadirkan mentira pagi di pagi ini. Tetap bersama kami di Program Satu.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 di pagi ini. Seperti yang sudah saya janjikan di awal, kita akan menghadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, dan tentunya kami yang bertugas pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat mendengarkan.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Jumat 3 Juli 2026 pada pagi ini saya Budiman Tahir penyiar Anda tentunya hadir di tengah-tengah Anda ya. Mutiara pagi seperti yang kami janjikan akan hadir di tengah-tengah Anda bagaimana membahas menjaga niat meraih ridho Allah di bulan Hijriah. Kami sudah bersama Ustazah Cucu di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Masih di mute kan? Sepertinya Ustazah, suaranya tidak ada. Audionya tidak ada Ustazah. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita break dulu sejenak pendengar dan juga pemirsa. Kami akan kembali untuk Anda di Mutiara Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.
1: Enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik, masih di Mutiara Pagi. Di kesempatan kali ini kami menghadirkan tema menjaga niat meraih ridho Allah di bulan Hijriah. Kita sudah bersama Ustaz Yacucu SHG MAG di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz. Masih di mute mungkin Ustaz ya, Zoom-nya. Atau mungkin audionya belum bergabung bersama kami, begitu, sehingga suaranya tidak terdengar. Ustaz ya? Masih di mute Ustaz ya? Mungkin bisa dipencet tombol mic berwarna silang begitu, merah silang, atau di unmute. Baik, kita masih mencoba mencari solusi di pagi ini ya, bagaimana tentunya kami hadirkan sebuah bahasan yang cukup menarik pada pagi ini, menjaga niat meraih ridho Allah di bulan Hijriah. Pendengar tentunya masih bersama kami di program 1. Kita beri lagi sejenak dan kita carikan terlebih dahulu solusinya. Dan masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami akan kembali untuk Anda.
1: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
0: Baik, sepertinya kami sudah terhubung bersama Ustaz Yacucu di pagi ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya sudah masuk Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz?
1: Alhamdulillah, pagi hari ini Allah memberikan sehat walafiat.
0: Mungkin handphonenya bisa dimatikan, rotasinya otomatis rotasinya Ustaz, sehingga iya betul sekali Ustaz, alhamdulillah. Sehingga ya rotasinya kembali berputar ini Ustaz, HP-nya.
1: Kenapa ya?
0: Rotasi otomatisnya mungkin terklik begitu Ustaz, sehingga
1: yang mana ya?
0: Pengaturannya? Ya, sudah Ustaz, alhamdulillah. Baik. Baik Ustaz, mungkin kita membahas menjaga niat meraih ridho Allah di bulan Hijriah begitu Ustaz ya. Dan mungkin sebagai pembuka jumpa kita, saya berikan Ustaz kesempatan untuk memberikan mukadimah terkait dengan bahasan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladhi hadana lihada wa makuna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'an. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a ila akhiril ayah. Shadaqallahu maulana al-adim. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, bismillahirrahmanirrahim, wal muhajiru man nahallahu an man hajaru man nahallahu anhu. Rawahu al-Bukhari. Para pemirsa Radio RRI Pro 1 Pontianak di mana saja berada, wabil khusus kepada Pak Bang Budi selaku pemandu beserta pro lainnya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, saya dan juga pemirsa bisa bersilaturahim ya di RRI, di Radio RRI, dan mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan pada pagi hari ini. Salam juga salam kita haturkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa kaum muslimin muslimat pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, terkait dengan, mohon maaf ya, ini sebenarnya bukan bulan Hijriah, tapi tahun baru Hijriah. Bulannya adalah bulan Muharram. Nah, mengapa saya ingin mengajak pemirsa untuk sharing terkait pembahas menjaga niat? Apakah menjaga niat ini menjadi satu hal yang urgent saat ini? Dan tentu dari dulu ya, sampai akhir zaman pun itu urgent. Kalau dalam pemahaman saya, mengapa saya melihat fenomena yang terjadi ya para pemirsa? Banyak yang meniatkan dari awal, ternyata akhir dari kegiatannya atau proses kegiatannya itu nggak sesuai. Bahkan akhirnya menyakitkan. Satu real ya contoh. Sebagian ada yang dia bersemangat dari awal, ingin mengabdikan dirinya kepada negara, menjadi kepala lah, baik itu kepala daerah ataupun kepala lembaga. Itu kan sangat mulia itu. Kalau dimulai dari niat, keinginan, cita-cita, luar biasa sekali. Ya, tetapi kenapa endingnya harus berpindah rumah, dari rumah yang nyaman berpindah ke jeruji besi? Ada apa itu? Niat yang baik kok endingnya menjadi tidak baik? Nah, ini salah satunya. Salah satu contoh yang memang sekarang cukup mengemuka di media sosial ya. Kita kan tahu informasi itu dari media. Nah, kalau saya melihatnya itu adanya kurang menjaga niat. Itu salah satu yang saya, ini persepsi saya ya, itu kenapa itu terjadi? Itu karena tidak menjaga niat. Baik para kaum muslimin muslimat, saya akan awali dari apa itu an-niat. Niat itu adalah qasdu, kehendak, keinginan, maksud, cita-cita. Kalau dalam teori manajemen, mohon maaf, niat itu sama dengan rencana. Ya, planning. Kalau dalam pengelolaan dalam sebuah manajemen. Nah, kita juga kehidupan baik individu ataupun kelompok memang harus punya rencana. Itu adalah niat. Niat itu bukan niat, bukan sesuatu yang nanti ditangguhkan gitu. Tapi niat itu al-qasdu syai'in muftaronan bifi'li. Ada yang menyatakan demikian. Niat itu bertekad untuk melakukan sesuatu dan dijalankan. San. Itu juga ya. Dijalankan. Itu niat. Nah, para pemirsa, niat itu tidak datang begitu saja. Seseorang meniatkan sesuatu itu karena ada dorongan. Ada motif. Ya, ada dorongan dari kesadaran. Dan tentunya seseorang menetapkan niat, seseorang merencanakan sesuatu, itu sangat terkait dengan tujuan, dengan visi. Ya, kalau dalam teori manajemen itu ada visi. Maka pertama yang diniatkan visi. Misalkan, seorang muslim, visinya apa? Ingin mendapatkan ridho Allah. Ingin memperoleh, ingin nanti akhirnya punya rumah itu, punya tempat itu di surga. Ingin bahagia. Targetnya apa? Saya bahagia dunia dan akhirat. Itu adalah target. Nah, untuk target itu maka ada rencana. Ada rencana, ada niat. Nah, ketika seorang muslim yang punya visinya menjadi ahli surga, bahkan surganya surga kelas 1. Lalu dia menetapkan sebuah rencana, niat. Saya meniatkan, karena saya ingin punya surga, surganya adalah punya Allah, dan Allah hanya sediakan surga itu hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa. Maka niatnya adalah dia ingin menjadi orang yang taat kepada Allah. Niatnya adalah ingin tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah. Misal, itu satu niat. Itu satu niat yang baik para pemirsa. Nah, niat yang baik tentu tidak akan ada artinya kalau tidak dikawal. Maka kalau dalam urutan manajemen rencana, kemudian ada O-nya, PWC, pengorganisasian. P penataan. Ya. Jadi siapa yang mengorganisir, yang memetakan agar niat, agar rencana itu bisa jalan? Kita diri kita sendiri. Kita dari sendiri, kalau dalam keluarga misalkan targetnya ingin menempati surga nomor satu, bukan hanya seorang tapi satu keluarga. Nah, maka dalam pengorganisasinya, para pemirsa, ini tidak bisa dibicarakan sendiri. Maka harus ada komitmen. Suami, istri, anak-anak, semua satu keluarga. Bagaimana visi untuk menempati surga nomor satu bisa tercapai? Nah, niatnya sama, sama sampaikan. Rencananya sama, bahwa kita, keluarga kita ingin menjadi, ingin memiliki keluarga sekeluarga ditempatkan di surga nomor satu misalnya. Nah, itu satu satu keluarga semuanya harus benar-benar dia menjaga. Yang berikutnya adalah action, pelaksanaan. Niat tidak akan ada artinya, para pemirsa, kalau tidak dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka bagaimana niat itu agar tidak hanya sekedar catatan, agar hanya sekedar angan-angan, tapi betul-betul bisa terwujud tadi. Niat bisa diwujudkan. Kalau niat diwujudkan, maka tadi tujuan yang besar menempati surga nomor satu itu bisa dicapai. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Itu harus dikawal, Pak. Harus dikawal. Bagaimana cara mengawalnya? Satu, kalau ini itu aja ya, tip dari saya. Saya juga sama-sama para pemirsa sedang belajar bagaimana niat itu bisa terwujud dalam pelaksanaan, ya, untuk meraih tadi visi tujuan yang besar untuk bisa berada di surga nomor satu. Niatnya ingin menjadi orang yang Muslim yang patuh tunduk sesuai dengan kehendak Allah. Caranya, niat itu harus ada di pikiran kita, di hati kita. Kapanpun, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, niat itu harus tetap ada. Sehingga dalam kondisi apapun, niat itu kita terapkan, kita wujudkan. Untuk meraih surga, niat ingin tadi tujuan untuk meraih surga nomor satu, niat ketundukan. Tunduk bukan hanya dalam ibadah. Tunduk patuh bukan hanya saat beribadah dengan berhadapan dengan Allah, tapi dalam kehidupan. Misalkan satu contoh. Salah satu kewajiban seorang muslim, Allah perintahkan untuk menjalankan ibadah lima waktu, sholat. Nah, tadi ingin tunduk patuh. Kepatuhan, ketundukan itu diwujudkannya harus sesuai dengan kehendak Allah. Misalkan, sholat. Sedang sibuk-sibuknya di kantor, sedang sibuk-sibuknya melayani pembeli di pasar, lalu adzan tiba, Allah memanggil. Nah, bagaimana dengan kondisi yang sulit, kita tetap ingin merealisasikan, mewujudkan niat tunduk patuh sesuai dengan kehendak Allah. Allah memerintahkan sholat di awal waktu. Maka orang yang menjaga niat dalam kesulitan apapun, dalam kondisi apapun, dia tidak akan mundur. Misalkan sedang melayani pembeli, sampaikan. Atau bagaimana caranya agar kita bisa terwujud. Contohnya misalkan Bapak Ibu, saya menyimak aja, saya mendengar. Seorang pelatih sepak bola muslim, ya, dia mungkin punya komitmennya, dia punya niat bahwa sholat akan dilaksanakan di masjid. Ketika ada badai, angin, orang pada takut. Beliau tetap keluar untuk sholat berjamaah mencari masjid. Karena saya yakin dia punya niat ya, bahwa untuk mewujudkan tadi ingin surga nomor satu, maka dia tunduk patuh. Rasulullah sholatnya di masjid. Maka dia dalam kondisi yang sulit, ada badai, ada angin, dia keluar rumah. Walaupun ada larangan, dia keluar rumah. Apa kata dia? Saya tidak takut dengan angin. Saya tidak takut dengan badai. Tapi saya hanya takut dengan Allah. Luar biasa sekali. Nah itu, bagaimana itu menjaga? Seperti tadi ya. Waduh, saya enggak enak nih, ada atasan saya. Padahal Adhan juga memanggil. Itu mungkin seringkali. Ada ya yang mungkin sering terjadi. Aduh, enggak enak, saya sedang dipanggil pimpinan nih. Sedang meeting terbatas. Padahal Adhan sudah memanggil dan saya harus ke masjid. Milih atasan atau milih Allah? Ya Allah, itu sulit kadang seperti itu. Nah, orang yang tadi punya niat dan dia menjaga niatnya, pasti dia akan berusaha untuk pilih Allah. Dengan konsekuensi apapun, dia tidak takut dengan siapapun. Dia tidak takut misalkan diturunkan dari jabatannya. Karena di hati dia hanyalah Allah. Bagaimana dia tadi berniat untuk tunduk patuh sekehendak Allah. Satu contoh yang sangat menjadikan pendidikan bagi kita ya para muslimah ini, khusus muslimah. Yang kemarin di bulan Dzulhijjah kita punya sejarah seorang muslimah yang sangat taat, tunduk, patuh sesuai dengan kehendak Allah. Beliau baru saja memiliki seorang putra yang masih merah bayi. Lalu beliau diajak untuk suaminya untuk berhijrah pergi ke satu tempat. Di tempat itu sangat gersang, tidak ada kehidupan sedikit pun. Lalu beliau ditinggalkan di situ oleh suaminya, yaitu Rasulullah Ibrahim, yang meninggalkan istri tercintanya Ibunda Hajar dengan bayi Ismail alaihissalam. Tiba-tiba diletakkan, ditempatkan di satu tempat yang sangat gersang, tidak ada kehidupan sedikit apapun. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkannya. Bagaimana reaksi seorang istri solihah yang tunduk patuh kepada Allah? Beliau memang awalnya mengejar pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau hanya bertanya, apakah ini perintah Allah? Lalu suaminya menjawab, iya. Ketika beliau mendapatkan jawaban iya, yang mengiyahkan bahwa perpisahannya ini diperintahkan oleh Allah, beliau tidak meraung, apalagi meraung ya, bertanya lagi pun tidak. Beliau segera kembali memeluk bayinya dan beliau meyakinkan di hatinya bahwa ketika ini perintah Allah, hamba yakin akan ada kebaikan. Nah, dengan penuh keyakinan dan beliau menjaga niat bahwa beliau ingin tunduk patuh sesuai dengan kehendak Allah. Tentu beliau punya visi yang besar. Beliau ingin mendapatkan ridho Allah dan ditempatkan di surga bersama. Itu para pemirsa. Bagaimana menjaga niat. Tentu kalau kita sudah punya niat yang baik, Allah tidak akan membiarkan. Allah akan menguji. Tapi ingat para pemirsa, ujian Allah, ujian itu tidak ada yang terus-menerus. Ketika Allah menilai sudah lulus, hamba itu melewati, menerima ujiannya, menghadapinya dengan sabar, melewatinya dengan penuh ketulusan, tentu Allah akan angkat derajatnya. Allah akan muliakan, Allah akan hapuskan dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya dan dia menjadi seorang yang mulia. Memang tidak mudah para pemirsa. Apalagi kalau melihat tadi ya, kisah dari Ibunda Hajar. Begitu sulitnya beliau ditinggalkan tanpa bekal. Tapi beliau tadi, beliau ingin menjadi seorang yang tunduk patuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu niat bisa terjaga dan bisa diwujudkan, direalisasikan dalam pelaksanaannya ketika lahir dari hati, dari ruh yang betul-betul tulus dan punya tekad yang betul-betul dia ingin seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar main-main. Karena para pemirsa, niat itu yang membedakan dari perbuatan ibadah atau kebiasaan. Sesuatu yang diniatkan, niatnya kepada Allah, diikrarkan, dijanjikan niatnya itu kepada Allah, maka apapun yang dilakukannya itu adalah ibadah. Maka para pemirsa, kita tahu bahwa khususnya dalam ibadah-ibadah yang mahdoh ya, seperti sholat, zakat, itu kan ada ketentuan niat. Apakah ini niatnya sholat duhur atau niatnya sholat asar? Jangan sampai tertukar. Nah, ini kaitannya dalam niat. Jadi niat itu yang membedakan dari kebiasaan dengan bukan. Yang diniatkan itu adalah ibadah. Yang sederhana aja tapi sangat mendasarnya seperti makan. Makan itu kan kebiasaan. Semua manusia, makhluk Allah, bahkan selain manusia juga makan. Tapi ada dari makannya itu yang nilai ibadah atau tidak. Yang indikasi makannya itu ibadah, pertama dia niatkan bahwa makannya itu dalam upaya untuk menyehatkan badannya agar bisa beribadah, beraktivitas sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kalau niatnya sudah begitu, maka makannya akan selektif. Apa yang dimasukkan ke dalam perutnya akan betul-betul dia hati-hati, akan dia pilih dari unsur kehalalannya. Halal atau tidak makanan ini? Halal atau tidak minuman ini? Karena saya makannya sedang beribadah. Dan tentu yang makan beribadah itu, para pemirsa, dia juga akan mengatur, tidak akan berlebih-lebihan. Karena diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhannas, kulu, wahai manusia, kulu, makanlah, wasyrabu, dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai berlebih-lebihan. Di ayat lain, ya ayyuhannas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya ayyuhannas, wahai manusia, kulu, makanlah. Mimma fil ardi, apa-apa yang ada di muka bumi, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Nah, ini yang membedakan, para pemirsa. Tadi saya katakan, makan itu sederhana, semuanya makan. Tapi bisa menjadi ibadah kalau diniatkan. Dan tentu bukan sekedar niat, tadi saya sampaikan. Makan yang diniatkan ibadah, maka akan diseleksi makanannya. Jenisnya halal atau tidak. Cara memperoleh makanan itu halal atau tidak, baik atau tidak. Kemudian cara juga dia memakannya, mengkonsumsinya, tidak akan berlebih-lebihan. Beda dengan yang tidak diniatkan ibadah. Makannya sembarangan. Yang bukan haknya pun dimakan. Besi, beton dimakan. Nah, itu karena yang lainnya. Jadi yang bukan haknya pun dimakan. Dia tidak pilih halal haram. Dia makan. Dan dia selalu berlebih-lebihan. Na'udzubillah min dzalik. Yang tidak baik pun dimakan. Yang merusak akal pikiran pun diminum. Nah, ini kan karena dia niatnya itu bukan ibadah. tidak diniatkan ibadah. Ya, para pemirsa, padahal kita tahu Rasulullah sudah mengingatkan kita. Mana batal apa-apa yang

0: Maka di tahun baru ini, tahun Hijriah 1448, saya mengajak kepada diri saya, keluarga, dan juga para pemirsa semua, mari kita menata niat. Mari kita perbaharui niat ketika sebelumnya niatnya itu belum untuk ibadah, belum yang baik. Dan tentunya mari kita jaga niat itu. Niat dijaga harus sesuai niat dengan tindakan. Satu contoh tadi kan, Ibnu Hajar niat ingin menjadi penghuni surga yang nomor satu. Beliau seorang muslimah yang salihah. Ketika diuji oleh Allah, ditinggalkan suaminya di tempat yang tidak ada kehidupan, beliau tidak menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan pada Allah, tidak. Dan beliau tidak berontak. Beliau menerima dan dilanjutkan dengan usaha. Nah, itu usaha ya. Beliau lari dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah untuk mencari apakah ada sumber air minum untuk beliau dan juga putranya. Luar biasa. Insya Allah. Nah, jadi menjaga niat itu satu, hidupkan terus di dalam pikiran, di dalam hati, bahwa saya punya niat ini. Kemudian dalam kondisi apapun, dimanapun berada, kita wujudkan niat itu dengan sebaik-baiknya dalam tindakan. Dalam perkataan, dalam tindakan, sesuai dengan yang Allah sukai. Sesuai dengan yang Allah sukai.
1: Baik.
0: Baik, itu Pak Budi. Baik. Untuk pengantar ya para pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, di kesempatan kali ini kita hampir berada di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ustazah, mungkin sebagai penutup ada pesan yang mungkin disampaikan oleh Ustazah khususnya bagi kami dan juga mungkin generasi muda, agar mungkin bagaimana kita bisa menjaga istiqomah lah ya, menjaga niat ya di tengah berbagai banyak godaan gitu dan lain sebagainya ya, senantiasa juga bisa beramal dan juga memperoleh ridho Allah ini. Ustazah, silakan.
0: Baik Pak Marisa, khususnya ini para milenial apalagi ya, yang selalu disibukkan dengan gadgetnya, yang selalu disibukkan dengan gawainya, untuk bisa merealisasikan niat menjadi perkataan perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah. Selain yang tadi, marilah jadikan ya handphone, di situ kan ada sumber ilmu, di situ ada sumber hidayah. Maka di samping gadget itu sebagai media informasi, sebagai media hiburan juga, maka luangkanlah sedikit ya itu menjadi penguat ilmu. Karena saat ini di salah-salah kesibukan, mungkin para pemirsa yang punya kesibukan kerja sangat sedikit sekali untuk bisa turun taklim halaqoh ya. Maka salah satu upaya sekarang itu tidak sulit lagi untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an secara daring. Sadarnya seperti saat ini juga seperti dan. Maka tergantung tadi niat untuk mewujudkan menjadi penghuni surga nomor satu. Maka salah satunya setelah iman itu, kita diperintahkan untuk belajar ilmu. Tidak mungkin kita bisa tunduk patuh kepada Allah kalau tidak tahu ketentuan-ketentuan Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Hadis. Maka sebuah yang wajib untuk kita memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Isinya adalah bukan sekedar aturan, dogma, bukan. Tetapi di situ tuntunan, bimbingan, ada kabar gembira, ada peringatan, ada sejarah yang menjadi ibroh, pembelajaran, semua ada di dalam Al-Quran. Nah, ya, terutama kepada para milenial Genji yang sudah luar biasa ya dengan perkembangan pesatnya sekarang di era digital. Tetapi tetap, Al-Quran adalah nomor satu. Ketika

0: mempersatukan Allah, maka Al-Quran juga sama. Jangan sampai ditinggalkan. Bukan hanya dibaca, tetapi dipelajari, dipahami. Maka kalau saya boleh mengajak, misalkan gini, maghrib untuk tadarus baca Quran, tapi kalau isya atau subuh untuk mempelajari, memahami artinya, bisa dilakukan sendiri, bisa. Sekarang terjemahannya sudah sangat jelas. Insya Allah dengan kita mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu kalamullah, bukan hanya sekedar bacaan biasa, tetapi di situ bisa diserap menjadi sebuah rahmat hidayah dari Allah. Karena Al-Quranu huwa syifa'ul lima fisudur wa ma'idhatul lil muttaqin. Quran itu obat sekaligus juga rahmat hidayah. Ya. Jadi siapapun yang bawa baca Quran, mempelajari Quran, sekali lagi bukan hanya sekedar bacaan biasa, tetapi Allah akan memberikan rahmatnya menjadi paham terhadap agama. Dan selain paham, Allah akan memberikan pertolongan untuk bisa istiqomah menjalankan ketentuan Allah. Insya Allah. Jadi itu kepada Genji, jangan tinggalkan Al-Quran. Terima kasih.
1: Barakallah, terima kasih Ustazah Cucu di pagi ini yang sudah memberikan ilmu bagi kami semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semuanya. Sehat selalu Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi.
1: Ya, sama-sama Ustazah dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara Pagi, bagaimana menjaga niat meraih ridho Allah di tahun Hijriah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Pagi.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: BPS Kalimantan Barat optimis sensus ekonomi sukses meski hadapi tantangan geografis.
2: Selain untuk Kalbar itu adalah kondisi wilayah yang cukup jauh, kayak di Bengkayang kemarin ada laporan dia keroyokan, yang nggak ada sinyal, yang jalannya masih tanah.
1: Penanaman ribuan bibit kelapa ganja solusi rehabilitasi lahan krisis di Sungai Amoy, Kuburaya.
3: Tentu saja di dalam melakukan rehabilitasi itu tidak semata-mata kita untuk menghutankan kembali.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Saya Budiman Tairing, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, kondisi geografis yang sulit dijangkau hingga keterbatasan jaringan internet menjadi kendala utama BPS di lapangan dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Meski demikian, Kepala BPS Kalbar menegaskan sensus ini dinilai sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dalam 10 tahun ke depan, dan kita simak laporannya.
1: Dalam momen kegiatan rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat awal bulan Juli 2026, Kepala BPS Kalbar Musaichudin mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 adalah kondisi wilayah yang masih sulit diakses. Di beberapa daerah seperti Bengkayang, petugas harus melewati jalan tanah dan bekerja di lokasi yang belum memiliki jaringan telekomunikasi. Dalam mengatasi kendala tersebut, petugas sensus melakukan pendataan secara offline. Data kemudian disimpan terlebih dahulu dan baru dikirim ke server setelah petugas menemukan lokasi dengan sinyal yang memadai. Selain tantangan teknis, BPS juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran pendataan, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi.
2: Nah, tantangannya selain untuk Kalbar itu adalah kondisi wilayah yang cukup jauh, kayak di Bengkayang kemarin ada laporan dia keroyokan, yang nggak ada sinyal, yang jalannya masih tanah, itu salah satu tantangan. Kemudian juga karena menggunakan sinyal, beberapa wilayah sinyalnya nggak bagus. Nah, teman-teman petugas itu menggunakan secara offline. Nah, kemudian nanti begitu sudah dapat sinyal bagus, dia baru istilahnya submit. Submit itu adalah ngirim data ke server. Itu salah satu tantangan. Nah, data sensus ekonomi ini sangat-sangat penting untuk memotret kondisi 10 tahunan sekali dan untuk merencanakan pembangunan 10 tahun ke depan.
1: Menurut Musaichudin juga menambahkan data yang dihimpun melalui sensus ini sangat penting karena hanya dilakukan sekali dalam 10 tahun. Hasilnya akan menjadi potret kondisi sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Barat sekaligus menjadi dasar penyusunan arah pembangunan selama satu dekade mendatang. BPS Kalimantan Barat mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan jawaban yang jujur, lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas sensus. Wilhelmus melaporkan.
0: Pemerintah daerah didorong memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, maksud kami. Dan selain mengoptimalkan potensi penerimaan, daerah juga diminta lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Dan berikut laporannya.
3: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan pendampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
4: Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman di Jenderal, bagaimana caranya meningkatkan PAD ini, salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja. Nah, yang ketiga adalah pembiayaan kreatif. Nah, ini sudah dimulai di Kalbar nih, bisa dari CSR, bisa dari hibah, bisa pinjaman, dan macam-macam lah pembiayaan kreatif ini kan. Bisa dari KPBUD, KPDBU, dan lain-lain.
3: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Arifianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
5: Dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri, ya. Karena kita tahu bahwa Kalimantan Barat sendiri kaya akan sumber daya alam dan juga kaya akan potensi-potensi sumber daya alam lain, juga sumber daya manusia yang penting adalah. Jadi banyak potensi-potensi utama dari sisi pariwisata maupun dari sisi SDM juga bisa ditingkatkan untuk menciptakan suatu potensi penerimaan pajak yang lebih bisa berdaya guna maupun berhasil guna. Mungkin begitu.
3: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Satu dari Kopi Soft di Pontianak mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok yang mulai diterapkan pemerintah. Kebijakan ini dirasa sangat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung dan kita simak laporannya.
1: Pemerintah mulai menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pelaku usaha di sektor kuliner. Barista sekaligus manajemen Coffee Shop Tiga Senyawa, Raffi Setiawan, menyatakan dukungannya terhadap penerapan kawasan tanpa rokok. Menurutnya, aturan tersebut dapat menciptakan kenyamanan bagi seluruh pengunjung, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia. Dirinya juga mengatakan sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang kuliner dan mengutamakan pelayanan pelanggan, pihaknya memahami pentingnya menghadirkan lingkungan yang nyaman bagi semua kalangan.
7: Saya dari kebijakan tersebut saya sangat mendukung karena sebagai barista saya lebih mengutamakan kenyamanan customer, terutama untuk ibu yang lagi hamil, anak-anak, dan lansia. Karena kan suatu kenyamanan buat mereka kan. Kalau ada sopoko sebagai pasif nggak enak. Terutama kebijakan tersebut pun karena tidak yang menyediakan smoking area. Jadi untuk yang smoking area pun mungkin banyak orang yang salah tangkap. Jadi banyak yang gak setuju mungkin karena salah tangkap. Padahal itu masih boleh ngerokok. Intinya di smoking area nggak di area yang non-smoking. Jadi buat kenyamanan bersama pun jadi saya mendukung.
1: Raffi menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami maksud dari kebijakan kawasan tanpa rokok. Dirinya menegaskan aturan tersebut bukan melarang aktivitas merokok sepenuhnya, melainkan mengatur agar kegiatan merokok dilakukan di area yang telah disediakan. Pengelola pun telah menyediakan area khusus bagi pelanggan yang ingin merokok. Jika ada pengunjung yang merokok di lokasi yang tidak sesuai, petugas akan memberikan arahan secara persuasif menuju area merokok yang telah ditentukan. Wilhelmus melaporkan.
0: Lahan kritis bekas kebakaran di Dusun Sungai Amoy, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya kini mulai mendapatkan nafas baru. Sebuah langkah strategis melalui program agroforestry pangan berupa penanaman ribuan bibit kelapa genja dan juga tanaman buah serta biji-bijian ini sedang digencarkan untuk merehabilitasi kawasan yang sebelumnya terbengkalai selama lebih dari satu dekade. Dan berikut laporannya.
8: Program agroforestry pangan berupa penanaman ribuan bibit kelapa genja dan tanaman penghasil buah serta biji-bijian ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Lembaga Pengelola Hutan Desa Batu Ampar, Sampan Kalimantan, dan PT Belantara Sejahtera Mandiri serta pemerintah daerah. Direktur Sampan Kalimantan Fajri Nailus Subeki menjelaskan alasan pemilihan kelapa genja karena memiliki masa produktif yang relatif lebih cepat, yakni 3 tahun bisa panen untuk bisa diolah menjadi nira atau gula merah, kecap, bahkan bioetanol. Selain untuk mencegah kebakaran hutan, program ini menjadi solusi ekonomi bagi warga yang selama ini terbatas ruang geraknya.
9: Di situ kita berusaha melakukan rehabilitasi terhadap lokasi tersebut. Tentu saja di dalam melakukan rehabilitasi itu tidak semata-mata kita untuk menghutankan kembali, tapi juga selain menghutankan kembali yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dalam hal ini bagaimana masyarakat punya alternatif pendapatan lain selain dari pendapatan yang sekarang ini ada. Jadi dengan tanaman penghasil nira, harapannya nanti mereka akan mendapatkan hasil dari pengolahan nira, baik menjadi gula merah, maupun menjadi kecap, maupun bisa saja ke depannya adalah nira tersebut diolah menjadi bioetanol.
8: Fajri menambahkan pada tahap pertama ini sebanyak 3.500 bibit kelapa genjah ditanam di lahan seluas 32 hektar. Untuk menyiasati masa tunggu panen, masyarakat juga didorong menanam tanaman hortikultura seperti cabai dan sayur mayur agar kebutuhan harian tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Fajri mengungkapkan untuk total target rehabilitasi hutan tahun ini mencapai 97 hektar yang menyasar sekitar 200 kepala keluarga di kawasan hutan desa Batu Ampar dan sekitarnya. Diharapkan dengan menjadikan hutan sebagai ruang produktif yang memberikan manfaat ekonomi, masyarakat akan semakin termotivasi menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan di Kalimantan. Muhammad Rokib melaporkan.
10: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Pagi ini kami sudah bersama perakirawan Treni. Silakan Treni. Baik, Bung Iskandar ya, silakan.
11: Ya, selamat pagi rekan Budi di studio dan para pendengar RI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Supadio Pontianak akan melaporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Jumat 3 Juli 2006 berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca untuk pagi hingga siang hari ini. Hujan ringan berpotensi terjadi sebagai wilayah Kabupaten Sintang, Melawi, Skado, dan Kaposulu. Untuk siang hingga sore hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Melawi, Skado, Sanggau, Sintang, dan Kaposulu. Sedangkan untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan juga berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kaposulu, Sintang, dan Sanggau. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 98%. Peringatan dini waspada kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 22 titik panas. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
0: Demikian sudah kita ikuti dan dengarkan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Iskandar.

Demikian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili Kabar Kerja yang bertugas. Saya Budi Bantar mengatakan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampaikan kritik dan saran Anda di email kami redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak di pagi yang cukup cerah untuk Kota Pontianak di Semang kali ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan segera menuju ke pertandingan bola pada pagi ini, yang mana akan menghadirkan pertandingan antara Portugal melawan Kroasia. Ya, tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan. Kami segera menuju ke program 3 Jakarta.
1: Ke lini tengah masih